berkembang menjadi UMKM yang lebih mandiri. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pintu teater satu.
2: Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
3: Mama, saya dikuburan di siksa terus.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: Sal, ada yang salah sama omonganku?
6: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
7: Ewah-ewah! Buka main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
8: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
7: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh, Kak Leha.
8: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
7: Oh, macam tu ke Kak Leha?
8: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
7: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
8: Hah? Sewa?
9: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng Sana kembali lagi bersama dengan Bu Supendi di program berikutnya Kerandeng Sana, yaitu Halo Bunda Eta, hingga nanti berapa di 1 jam ke depan. Kerandeng Sana, Bu Supendi akan mengajak dengan senak nih untuk berbincang pada hembat ini Kerandeng Sana, seputar apa yang sedang ramai terjadi di wilayah Kalimantan Kerandeng Sana yo, yaitu asap. Jadi tentu asap ini menjadi salah satu penyebab dari sekian banyaknya penyakit yang dapat diderita bagi seseorang yang telah terpapar faktor-faktor yang menyebabkan penyakit tersebut Kerandeng Sana, yaitu penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Jadi asap ini menjadi salah satu faktor yang menjadi sumbangsi penyakit ISPA yang saat ini mulai naik kasusnya Kerandeng Sana yo, akibat asap yang merajalela di kawasan Kalimantan, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Kalau untuk di Kalimantan Timur, Kerandeng Sana masih etam patut syukuri karena masih belum terlalu parah, sama seperti halnya di provinsi tetangga Kerandeng Sana itu sudah semakin parah. Bahkan kalau ada yang sana keluar rumah tuh Kerandeng Sana yo, di depan rumah saja sudah terpantau ada asap yang sangat tebal Kerandeng Sana yo. Jadi memang sangat dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas di luar ruangan bagi masyarakat yang di sana Kerandeng Sana. Kalau di sini berhubung tadi seperti yang sudah pernah disampaikan yo Kerandeng Sana, bahwa kualitas udara di Samarinda masih dalam kategori di angka 100. Kalau di kawasan Pontianak itu di angka 470 Kerandeng Sana. Ini berdasarkan update terbaru pada jam 6 waktu setempat ya Kerandeng Sana, ini di angka 470 sudah memasuki kategori berbahaya. Di Samarinda sendiri harus patut etam syukuri masih di angka 100 Kerandeng Sana yo. Tentu harapan etam semoga cepat turun hujan agar kualitas udara semakin membaik sehingga angka dari kualitas udara ini bisa menurun dari 100 menjadi biasanya kalau yang baik itu ya Kerandeng Sana di angka 0-40 kalau Bu Supendi ingatnya itu. Saya ingatnya Bu Supendi ya Kerandeng Sana, nanti akan Bu Supendi sajikan nanti seperti apa untuk standar yang dalam kategori aman. Nah ini dia Kerandeng Sana di angka 0-50. Jadi kalau Samarinda tuh biasanya bisa di angka 30-40 Kerandeng Sana yo, tapi baru kali ini sampai di angka 100 Kerandeng Sana yo. Ini Bu Supendi kutip informasinya dari laman iqr.com. Nah Kerandeng Sana nanti akan Bu Supendi buka untuk sesi interaktifnya, namun etam akan terlihat terlebih dahulu sembari menunggu Kerandeng Sana yang hendak tambah bersama kami nih. Ada lagu Kambang Goyang untuk Kerandeng Sana.

kuring sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger perompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
2: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?

0: Baik, karena di sana langsung Mahayo bila ingin bergabung bersama kami untuk membahas seputar asap penyebab ISPA. Jadi pada hambat ini Etam tentunya akan berbincang seputar asap, dan mudah-mudahan perbincangan Etam pada hambat ini bukanlah perbincangan yang ecek-ecek karena di sana yo. Ini juga sekaligus untuk mengedukasi tentunya bagi para pendengar di RRI Pura Samarinda, baik di kawasan Provinsi Kalimantan Timur ataupun mungkin bagi sanak saudara tetangga Etam nih berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara. Bila perlu, siapa tahu koran yang senak dari kawasan Sarawak, Malaysia ini juga sedang nelinge nih bersama kami orang tentunya melalui RRI Digital koran yang senak ya. Dan tentunya bagi sanak saudara yang juga berada di kawasan Sumatera yang sama-sama sedang mengalami karhutla tegak di Kalimantan koran yang senak ya, Usup Edi langsung menyapa ke penelpon di nomor 0541 727 2656. Halo, assalamualaikum, selamat hambat Busubo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam daya dengan salam.
0: Selamat pagi, Busu.
1: Pagi.
0: Busu, ini kan berkesahan ya. Nih seputar asap nih di Samarinda, Busu.
1: Ya, itu Busu. Tadi dua hari kan di pasar, Busu. Kan lewat pasar Jawa sana, Busu. Pasarinya, Busu. Etam tuh bukan takut dengan buku gambarnya, Bang Busu.
0: Kenapa tuh?
1: Buku gambar tuh dan di Busu gak Busu. Buku gambar tuh tato, Busu. 6 orang kah, jadi misalnya saya padahi orang tuh sudah ditegur RT anu om, tanya masih aja. Nah, jadi Busu membakar itu kan di ada pedahnya menjadi karbon dioksin monoksida kan, Busu. Jadi saya tuh diam gitu, Busu. Tapi saya kan pakai masker, Busu. Nah, ini aja suara saya sudah di nyaman, cuman di ada apa namanya tegar radang di ada Busu. Makanya saya kalau keluar tuh pakai masker terus, Busu. Kalau bersepeda di bisa. Nah, kalau pakai masker oksigen
0: betul
1: di kurang. Takut pingsan. Jadi cukup 1 jam aja bersepeda, Busu. Tegak Busu dahem tuh kan ininya apa lebih muda, Busu. Jadi masih kuat fisik, tapi saya enggak apa-apa jual sih, Busu. Mau jaga bujur ISPA, Busu yo.
0: Benar. Kalau Busu pendi aja loh. Nih Busu, kemai-kemai itu belum ada pakai masker. Karena tenggorokan sudah mulai kayak apa ya, kalau bahasa teman-teman Busu pendi itu biasanya ngomongnya cekat, Busu. Jadi kayak tegak apa ya, kering atau pingin batuk terus tuh, Busu.
1: Kalau saya di Busu anu batuk, Busu cuma hidung aja, Bang, rasa bindeng-bindeng nih tegaknya nih.
0: Oh, tegak nah, tuh.
1: Saya bukan Busu, minum es terus, Busu. Es kelapa itu kan saya beli dulu, Busu. Atau saya beli kan butiran tanah, Busu, 4 butiran. Dia saya tambahkan di freezer, Busu, dia kan dingin. Nah, itu mungkin masalahnya tuh. Di pakai batu es. Mungkin jadi hidung kayak ini nih, Busu. Saya tuh yang saya takut itu takut sakit kepala, Busu. Nah, sakit kepala ya sudah.
0: Iya, sudah di
1: sakit kepala ada obatnya, tit mereknya. Ya ada merah, warnanya itu ada hijau biru, tapi yang merah yang bagus.
0: Nah, Busu, kemarin aja kan ada kebakaran tuh di Palaran tuh.
1: Iya, Busu, iya memang terus, saya tahu tuh.
0: Ada juga
1: kan saya. Bubuan kan pasukan Cina Kota, Busu,
0: apa itu? Pacinto,
1: pasukan Cina Kota. Ya, jadi anu adminnya tuh si Bohang tuh dengan si Along, si apa tuh Asang, kayak anu apa Acang, Busu. Jadi pasti berita tuh dapat, Busu. Tuh per detik, Busu, saya dah terkirimnya. Jadi di Pelaran, Busu, iya, Busu. Di apa nih Cersaman, iya. Tidak bakar, jadi makanya kan bunyi saya kemarin itu di Pro 1 kan di Pro 4 di NTT-nya. Apabila merokok, Busu yo. Ya sebenarnya ada undang-undangnya kalau merokok di jalan itu kan, Busu. Ya kehendak mereka lah. Tapi ya Busu anu buta hukum, Busu. Buta hukum tentunya bukan apa langgar di, hukum itu dilanggar tahu sebenarnya itu kan. Nah, kalau buang tuh diinjek-injek lah punya orang jadi.
0: Iya, diinjek-injek. Biar mati.
1: Kan? Nah, mati baru. Jangan dibuang ke pinggir, Busu. Nah, jadi jual saran saya yang di daerah mana aja yang ada rumputnya itu ditebasi, Busu. Takut kering, masukkan di kresek ini yang hitam tuh, Busu. Tapi kata ini kan ini habis itu saya tambahkan soalnya kan merumput dia nih, Busu. Jadi kayu kah, jangan, pokoknya jangan membakar-bakar lah.
0: Tapi kalau
1: satu lagi busuk.
0: Apa itu busuk?
1: Ini kan kemarau gini busuk, saya ingat arwah abah saya itu busuk. Tahun 82 kah saya ingat tuh. Beliau kena muntaber. Itu anu busuk. Katakan virus. Hampir seluruh rumah sakit Samarinda ini full. Dulu kan rumah sakit cuma besar, rumah sakit Dirgahayu dan
0: awal. Iya, rumah sakit umum.
1: Itu di lorong busuk, di lorong-lorong tuh. Manusia semuanya muntaber busuk. Begitu ada yang ngurusin apa anaknya bapaknya langsung terjeloak di situ-situ busuk. Apa namanya? Mun WC itu tuh busuk tega bebek ngantri busuk. Karena kena namanya yang kena busuk. Mun saya tuh aduh, mun ya mohon maaf bau tuh busuk. Ya itu tadi sudah bau kotoran karena virus itu busuk. Makanya kan bunyi ada yang tamat di Pro 1 kan.
0: Tega apa tuh?
1: Sumbernya kan direkturnya, direktur apa, Perumdam kan. Jadi bunyi saya kemainnya nyebut air itu asin. Jadi bunyi saya nggak bisa kalau air itu sudah asin disedot, artinya diolah nggak bisa. Karena PDAM itu busuk, artinya setiap saat itu diambilnya sampelnya itu. Walaupun tidak kemarau itu busuk, karena desanya di PDAM itu busuk. Jadi itu mesti diperiksa pH-nya berapa, namunnya tinggi. Ini bisa busuk, jadi ada penetralnya kan busuk, ada soda as, ada kaporit kan busuk. Nah jadi itu kelanjutan dari anu busuk, ispa busuk. Nah jadi ini sangat penting juga, ingatkan itu takut mungkin kena muntaber busuk. Jadi rebuslah air 15 menit kan busuk. Amun saya busuk, hampir tidak pernah lagi minum air berbusuk. Jadi ada juga saya pakai galon busuk.
0: Nah air galon.
1: Jadi air itu saya tidak mau yang bukan sombong busuk yang 6.000 kah? 7.000 satu galon itu ke kanan saya padahin. Saya beli aja yang memang galon. Saya belangganan ini busuk mulai 17.000 sampai 45.000 yang ini busuk ini busuk. Ini enggak ngalah lagi deh, enggak beli lagi itu busuk. Jadi busuknya, nah hati-hati dan air tuh. Etam kan ditahu busuk. Tahu-tahu banyak yang kena muntaber.
0: Nah,
1: air itu kan direbus, ibu-ibu direbus. Jadi jangan, bukan dipercaya dengan PDAM, jangan percaya busuk. Nah, mesti baru ha anu apa direbus. Jadi munnya kotor kan, kan berlumpur itu busuk yo.
0: Benar.
1: Saya akui memang saya di tolpi banyak repot busuk. Nah, munnya berlumpur etam putar busuk. Air itu dengan gayungan waktu. Jadi apabila putar busuk, kayaknya jernih sendiri busuk. Karena masih ada anu kaporit dengan soda itu. Putar terus busuk. Biarkan busuk sejam putar lagi. Akhirnya bening ya busuk. Nah sudah bening itu kotoran kan di bawah tuh busuk ya, terus sedot dengan selang busuk. Nah putar lagi, habis itu busuk munnya kotornya sedot lagi. Nah minum aja, saya yakin di papa tuh. Nah, itu teknik saya sih busuk. Jadi jangan dibuang air tuh busuk, munnya sampai ya 5, 1 kubik itu kan 5 drum busuk ya. Kan etam rugi 1 kubik itu kan. Betul. Ini mungkin 5.000 kan.
0: Ya minimal sejengkal lah.
1: Iya, jadi
0: kalau mau dibuang, mau dibuang
1: demikian rupa kan busuk. Dan lagi saya ingatkan, sekarang ini busuk saya berani madahkan itu 80% orang bawa masker segala busuk. Karena saya pakai masker, masker itu saya punya saya busuk masih ada 700 kali busuk. Yang saya pakai ini SF busuk.
0: Oh, yang itu.
1: SF 94 nih, yang sekarang keluar Cina kah?
0: Yang bulat itu.
1: Untuk operasi kan ada juga. Pokoknya masih banyak. Bukan saya yang beli busuk, saya diberi kawan aja busuk. Ada satu lembar tisu masker tuh 35.000 busuk. Ada 20 sudah saya pakai 8 tuh. Itu mohon sangat penting bujur busuk karena dia fresh busuk, nyaman dipakai. Terima kasih busuk yo.
0: Sama-sama busuk.
1: Lagi dua. Kalau saya kan berjalan nih ngopi busuk. Apapun alasannya, etam walaupun tadi tuh cas tidak dimatikan pemain busuk.
0: Ya
1: kembali aja busuk.
0: Betul.
1: Ya kan? Ini di mata saya ini busuk 2 meter ya, dapur sudah di dapur ada dapur busuk. Jadi etam siapkan segalanya. Jadi yo hati-hati dengan ispa bujur itu. Pakai masker busuk. Apa namanya? Apapun maskernya pakai aja busuk. Ya kan busuk
0: sebenarnya. Betul. Siap busuk.
1: Ini kan edukasi aja sebenarnya.
0: Benar.
1: Jadi saya itu busuk paling malas sakit itu nih busuk.
0: Nyaman. Di nyaman ya, busuk.
1: Ya memang pakai masker.
0: Terputus sudah. Oke, keren di sana. Itu tadi dari busuk Mamat. dari sekian banyak penjelasan tadi dari Bu Sumamat ya, itu juga sangat mengedukasi Etam ya karena nesena agar tentunya terhindar dari infeksi saluran pernapasan akut. Jadi kalau udah serak-serak nih, ini Bu Supendi juga udah serak-serak karena nesena ya, memang karena Bu Supendi lambat karena nesena pakai masker. Karena kan kayak ah udahlah asap-asap kayak gini aja gitu karena nesena ya. Tapi kalau lama-lama di bakal membaik ini, asap-asapnya ini nggak bakal hilang karena nesena ya, bahkan tambah parah. Jadi Bu Supendi pakailah masker karena nesena. Ini tadi waktu berangkat ke studio tuh karena nesena, tulak ke sini tuh pakai masker karena nesena ya. Dan kalau dilihat itu ya, ternyata baru Bu Supendi ngeh tuh karena nesena ketika Bu Supendi iseng nih namanya jalan-jalan lah karena nesena ya, cuci mata kesannya. Biar di bosan kan di rumah maha terus, atau mungkin di kawasan Suryanata terus, atau mungkin di kawasan M. Yamin terus. Jadi Bu Supendi ke tepian tuh karena nesena, lewatlah ke Samarinda seberang jalan-jalan ya karena nesena. Itu waktu ngelihat ke Sungai Mahakam tuh sudah warna kelabu karena nesena ya Samarinda nih. Kalau Bu Supendi melihat di medsos, ah paling Bu Supendi lihatnya kayak ini cuman efek dari kameranya Maha nih karena nesena tegak tuh. Biasa kan tiap HP itu tiap kamera berbeda untuk hasil potretannya, hasil jepretan videonya karena nesena ya. Tetapi ternyata benar karena nesena ya sudah mulai berasap. Dan bahkan kalau di depan M. Yamin nih karena nesena, Bu Supendi melihat langit ini bukan warna langit biru, tapi sudah warnanya tegak apa ya, tegak asap lah, warna coklat tegak tuh karena nesena ya. Jadi birunya tuh biru kecoklatan tegak tuh karena nesena. Nah yang paling mencolok tuh karena nesena yang Bu Supendi bikin ketawa itu, jadi beberapa waktu yang lalu kan malam pas juga bertepatan dengan bulan full karena nesena ya, bulan apa itu namanya, Bu Supendi sampai lupa nih istilahnya, kalau bahasa Inggrisnya tuh full moon karena nesena ya. Aduh ya Allah, kok lupa lagi nama bulannya tuh, bulan apa ya kalau lagi full tuh, bulan purnama karena nesena. Full moon itu bulan purnama. Nah banyak yang lagi ramai di media sosial, ini lagi gerhana bulan, tapi kok gerhana bulannya 2 hari. Ya namanya gerhana bulan kan biasanya cuma berapa jam doang ya karena nesena ya. Gerhana bulan tuh kurang lebih 2 jam atau 3 jam tegak tuh, lama pokoknya. Berbeda dengan gerhana matahari karena nesena ya. Gerhana matahari itu sangat singkat benih, waktu di puncak-puncaknya tuh cuma 2 menit karena nesena. Berbeda kalau gerhana bulan tuh bisa berjam-jam. Ini kok bukan berjam-jam lagi, berhari-hari karena nesena yo. Warnanya tuh merah benih. Itu bukan karena gerhana bulan yo karena nesena, tetapi karena efek dari asap. Jadi pantulan cahaya bulan itu tidak bisa memantulkan secara sempurna ke permukaan di bumi ini karena nesena yo. Jadi terhalang sama asap-asap yang ada di langit, makanya bisa berubah sedemikian rupa karena nesena yo. Jadi memang bagi kalian di sana dikalakanlah seperti

di Palangkaraya, tegak di Pontianak tuh paling kayak gitu baru bisa menyebabkan mata perih karena desain. Tapi kalau masih tipis-tipis kayak gini sih, kalau untuk ke mata masih minim karena desain aja. Yang paling parah itu adalah lewat ke paru-paru, karena partikel ukuran asap tuh kan kecil beneh karena desain kalau dilihat dari mikroskop. Jadi kalau saran dari kesehatan, menggunakan maskernya itu masker KN95 karena desain. Kalau pakai masker tegak di rumah sakit untuk kalangan medis itu biasanya masih bisa terhirup untuk partikel-partikelnya. Tapi kalau yang seperti disampaikan Bu Sumama tadi, yang kayak tegak di Cina itu, karena di sana KN95 yang bulat itu, nah itu baru bisa menangkal dari partikel-partikel asap yang masuk dalam kategori PM2,5 tadi. Karena di sana, karena di sana ini langsung saja kita mendengar berbagai lagu pop daerah Nusantara dalam program Halo Benua Etam.

RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

0: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
1: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
2: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
1: Hah? Maksudnya?
2: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
3: Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Krondeng sana. Samarinda memiliki sejumlah potensi pariwisata, namun pengembangannya dinilai memerlukan penataan dan dukungan infrastruktur yang memadai. Sekretaris Disporaper Samarinda Andi Arifin menyebut Sungai Mahakam menjadi salah satu potensi wisata yang bisa terus dikembangkan. Menurutnya, kawasan Sungai Mahakam perlu ditata dan dilengkapi fasilitas pendukung, termasuk kapal untuk wisata susur sungai. Karena itu, Pemkot Samarinda perlu terus mendorong pengembangan wisata buatan agar potensi yang ada bisa menjadi destinasi yang menarik. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda. Pro 4 RRI. Suara budaya Nusantara.
1: 98,4 FM RRI Probas Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Keran deng sana sebelum Bu Sufendi mengawani deng sana dalam program Oda Bekesah pada hambat ini. Saat ini deng sana sedang nelinga bersama Mbok Sela Deva yang akan melaporkan seputar RRI Samarinda menggelar upacara dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Samarinda pada hambat ini. Untuk laporannya silakan Mbok Sela Deva di lokasi.
2: Ya, terima kasih dan selamat pagi pendengar Pro 4 Samarinda. Saat ini kami melaporkan langsung dari Jalan Kesuma Bangsa Samarinda. Tempatnya ada di Taman Makam Pahlawan Jalan Kesuma Bangsa, yang mana pada pagi ini pukul 9:08 ini sedang dilangsungkan upacara sekaligus juga akan dilanjutkan dengan tabur bunga ziarah ke Makam Pahlawan di TMP Jalan Kesuma Bangsa. Dan saat ini sudah dimulai upacaranya, dan saat ini juga inspektur upacara yakni Kepala RRI Samarinda Siti Saraswulan ini sedang memasuki lapangan untuk memimpin jalannya upacara. Adapun pada pagi ini upacara diikuti oleh jajaran dari RRI Samarinda, mulai dari bidang umum, kemudian bidang pemberitaan, bidang siaran juga sebagian. Kemudian ada juga dari teman-teman yang mahasiswa yang sedang melaksanakan PKL juga dilibatkan dalam upacara serta acara tabur bunga pada pagi ini. Adapun pendengar, sebagai informasi, acara ziarah ke Taman Makam Pahlawan di Jalan Kesuma Bangsa Samarinda ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Radio ke-81 yang pada puncaknya ini akan diselenggarakan pada 11 September mendatang. Dan memang untuk menyambut itu, RRI Samarinda ini memiliki beberapa rangkaian, ya. Salah satunya adalah ziarah makam di Taman Makam Pahlawan, yang mana memang pada tahun ini cukup berbeda dibandingkan tahun sebelumnya, karena kalau tahun sebelumnya RRI Samarinda ini mengadakan visit, ya, atau berbagi di Panti Jompo, namun pada tahun ini dilaksanakan ziarah makam pahlawan. Adapun kami sampaikan sedikit sejarah mengenai TMP Jalan Kesuma Bangsa Samarinda, yang mana TMP atau Taman Makam Pahlawan ini sebelumnya maksud kami diletakkan batu pertamanya itu sekitar tahun 1947 atau sekitar 1960 sampai 1970-an seperti itu. Dan sebelum berada di Jalan Kesuma Bangsa, lokasi pemakaman pahlawan ini mulanya berada di Jalan Mutiara, serta sebagian jenazah pahlawan kemerdekaan dulunya ini sempat disemayamkan di Gedung Nasional Jalan Panglima Batur. Adapun tokoh-tokoh yang dimakamkan di TMP Kesuma Bangsa ini diantaranya ada anggota TNI Polri, kemudian juga tokoh-tokoh penting seperti Kadri Oning yang merupakan wali kota Samarinda ketiga sekaligus wali kota dari kalangan sipil pertama yang menjabat pada tahun 1967 hingga 1980. Kemudian ada juga makam dari Ahmad Amin yang merupakan mantan wali kota Samarinda yang wafat pada tahun 2017. Kemudian juga ada makam dari Waris Hussein, wali kota Samarinda yang pernah memimpin pada periode 1985 hingga 1995. Dan juga ada makam dari para veteran tentunya, ya, yang sudah memperjuangkan kemerdekaan, termasuk juga tokoh-tokoh militer, tokoh-tokoh sipil yang memang berjasa bagi Kalimantan Timur secara umum. Dan saat ini para peserta upacara sedang menundukkan kepalanya untuk melakukan sesi mengheningkan cipta. Dan nanti setelah upacara ini berakhir, pendengar, dari inspektur upacara diikuti oleh para ketua tim dan juga para peserta upacara ini akan memasuki area makam untuk melanjutkan kegiatan dengan acara tabur bunga. Dan saat itu selesai dan akan kembali lagi ke kantor RRI Samarinda. Dan kami juga sampai saat ini masih mengikuti ya rangkaian dari ziarah makam di Taman Makam Pahlawan Jalan Kesuma Bangsa ini. Nanti kita akan coba update kepada Anda apabila ada rangkaian lanjutan seperti itu. Namun untuk saat ini kita kembali ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih laporannya dari Mbok Sela Deva yang telah melaporkan seperti apa situasi terkini di Taman Makam Pahlawan dalam menggelar upacara dan tabur bunga bersama RRI Samarinda di sana. Baik, Kerandeng Sana, sebelum Bu Supendi akan menyapa Kerandeng Sana pada hambat ini dalam program Oda Bekesah, Eta makan telinga terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini. Tetap bersama kami di RRI Penompas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Bahkan otak menjadi pusat pengendalian sistem saraf ke seluruh tubuh. Tapi ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak, salah satunya ubur-ubur. Lalu, bagaimana cara ubur-ubur bertahan hidup tanpa otak? Dilansir dari National Geographic, ubur-ubur mengikuti arus laut dan menyemprotkan air dari dalam tubuhnya untuk membantu mereka bergerak ke depan. Kemampuan tersebut digunakan oleh ubur-ubur untuk meraih makanannya. Ubur-ubur hidup dengan mengandalkan jaringan saraf sensorik, tentakelnya bereaksi terhadap benda-benda asing, dan memiliki sengatan yang beracun. Tentakel ubur-ubur masih bisa menyengat, walaupun terlepas atau bahkan sudah mati.
4: Hai, saya nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
5: Marta, selamat pagi.
4: Pagi, Alex.
5: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
4: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
5: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
4: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
5: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
4: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana dalam program Oda Berkisah di Hambat hari ini akan membahas seputar Menara Air Tirta Nadi Kerandeng sana yo, yang merupakan salah satu bangunan bersejarah sekaligus ikon Kota Medan yang berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka dan berfungsi hingga saat ini Kerandeng sana yo. Jadi bagi Kerandeng sana yang hendak berkunjung ke Medan, jangan lupa nih untuk melihat secara langsung seperti apa sih tampak Menara Air Tirta Nadi yang berada di Medan ini Kerandeng sana. Kalau ditanya kenapa, sebentar Kerandeng sana ya, ada iklan tadi ini. Serak suara busuk pendi. Nah Kerandeng sana, kalau berbincang kenapa nih kok bisa ada Menara Air Tirta Nadi di sana. Jadi Kerandeng sana kehadirannya ini diterlepas dari pesatnya perkembangan industri perkebunan tembakau Delhi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, di mana pada saat itu sangat mendorong pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk membangun sistem air bersih yang modern. Perusahaan penyedia air bersih pertama didirikan pada 8 September 1905 dengan nama NV Waterleiding Maatschappij Air Bersih. Nah, ini memang bahasa Belanda karena di sana. Kenapa Bu Supendi bisa mengucapkannya? Karena Bu Supendi keturunan dari Belanda karena di sana. Ini Bu Supendi bercanda. Waterleiding Maatschappij, betul aja berarti sebutannya ya karena di sana. Waterleiding Maatschappij Air Bersih. Sebelum akhirnya Menara Air Tirta Nadi resmi dibangun pada tahun 1908. Menara ini berfungsi sebagai reservoir atau tempat penampungan air sebelum didistribusikan melalui jaringan perpipaan. Pada awal masa operasionalnya, pasokan air baku berasal dari mata air berkualitas tinggi di kawasan Sibolangit dan tentu pelayanannya diutamakan untuk permukiman orang Eropa, perkantoran pemerintah, rumah sakit, serta perkebunan Belanda sebelum akhirnya Kerandeng sana yo diperluas untuk masyarakat umum penggunaan reservoir airnya.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: lagi ngapain?
1: Eh, aku lagi denger Perompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamilah, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

kuring sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Masyarakat Kalimantan Timur pasti tidak asing dengan hewan mamalia satu ini, yaitu pesut mahakam. Hewan mamalia ini merupakan satu-satunya jenis lumba-lumba yang ditemukan hidup di air tawar di Indonesia. Sesuai dengan namanya, habitat pesut ini adalah Sungai Mahakam dan tidak ditemukan di perairan daerah lain di Indonesia. Selain itu, pesut ditemukan juga di wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara, Danau Jempang, Danau Semayang, dan Danau Melintang. Pesut mahakam mempunyai kepala berbentuk bulat dengan kedua matanya yang kecil. Tubuh pesut berwarna abu-abu sampai wolung tua, lebih pucat di bagian bawah serta tidak memiliki pola yang khas. Sirip punggungnya kecil dan membundar di belakang pertengahan punggung. Dahinya tinggi dan berbentuk bundar, tidak ada moncong seperti lumba-lumba lain. Sayangnya, populasi pesut mahakam saat ini makin mengkhawatirkan. Jumlahnya hanya berkisar puluhan ekor saja, dan hewan endemik ini pun kian jarang muncul di permukaan Sungai Mahakam. Sampai-sampai International Union for Conservation of Nature memasukkan pesut mahakam sebagai satwa yang sangat terancam punah.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Nah, kerandeng sana kalau berbincang dari segi arsitektur, bangunan setinggi sekitar 42 meter ini dirancang dengan gaya utilitas Eropa awal abad ke-20. Menara ini menggunakan tangki baja berkapasitas sekitar 1200 meter kubik kerandeng sana dengan berat struktur baja mencapai lebih dari 300 ton yang menggunakan konstruksi baja berpaku keling atau dikenal dengan rafted steel di atas fondasi beton bertulang yang kokoh. Setelah Indonesia merdeka, kerandeng sana perusahaan air peninggalan kolonial tersebut mengalami nasionalisasi dan bertransformasi hingga kini yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah atau disingkat dengan Perumda Tirtanadi di bawah pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Nama Tirtanadi sendiri, kerandeng sana ini berasal dari bahasa Sanskerta, di mana Tirta berarti air dan Nadi berarti kehidupan. Seiring bertambahnya populasi, sistem distribusinya kini turut memanfaatkan berbagai instalasi pengolahan air seperti IPA atau instalasi pengolahan air Sunggal, Deli Tua, dan Limau Manis, serta memanfaatkan air permukaan dari Sungai Deli dan Sungai Belawan. Hingga kini kerandeng sana menara air Tirtanadi bersanding dengan bangunan bersejarah lainnya seperti Istana Maimun dan Masjid Raya Al-Masun yang tetap menjadi kebanggaan serta landmark tertua yang melekat kuat dalam identitas kota Medan.

Keren Dengsene, demikianlah perjumpaan hitam dalam program Oda Bekesah yang membahas seputar sejarah Menara Air Tirta Nadi Medan berdiri sebelum Indonesia Merdeka, yang bisa dikutip informasinya dari laman medan.tribunnews.com.

Kerandeng sana demikiannya perjumpaan etam di Sajian Samarinda. Hambat sudah diterasa. Busu Pendi mengawani deng sana pada hari ini di 5 jam yo kerandeng sana. Selepas ini kerandeng sana akan menuju di Sajian Samarinda siang yang akan dikawani oleh Mbok Ira nanti hingga merapat di jam 2 siang kerandeng sana yo. Dan Busu Pendi mengucapkan juga terima kasih kepada kerandeng sana yang sudah gabungan bersama kami, telinga bersama kami di RRI Perumah Samarinda. Serta kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang disengaja. Sampai jumpa lagi kerandeng sana di hari Kamis. Jadi Busu Pendi hari ini hari kejepit kerandeng sana yo, karena besok akan libur dan besok lusanya baru Busu Pendi mengawani pada hari Kamis di Sajian Samarinda malam di jam 7 malam hingga merapat di jam 12 malam. Busu Pendi pamit dari rondeng kerandeng sana, selamat beraktivitas pada hari ini di awal bulan 1 September 2026, dan selamat berbahagia dan pastinya semuanya akan full senyum kerandeng sana ya. Tetap bersama kami di RRI Perumah Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Jabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ronden Sana Prompat RRI Samarinda. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud mencanangkan gerakan literasi Kalimantan Timur tahun 2026 untuk memperkuat budaya literasi di tengah pesatnya arus informasi digital. Rudi menilai masyarakat perlu memiliki kemampuan membaca dan juga memahami informasi secara utuh agar tidak mudah salah dalam menyikapi informasi. Menurutnya, literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca, tetapi juga mendorong masyarakat berpikir lebih dalam dan terus belajar. Karena itu, Rudi mengajak masyarakat menjadikan literasi sebagai kebiasaan sehari-hari, terutama untuk mempersiapkan pemuda Kalimantan Timur menuju generasi emas. Demikian kabar etam, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar etam, Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang. Banyak.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah? Yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Perumpat RRI Samarinda, suara budaya benua etam, selamat menjelang siang. Kronden Sana Boira hadir yang ngawani etam galanya di edisi hari ini, hari Selasa tanggal 1 September 2026. Dah bulan September aja ya Kronden Sana ya. Yang pastinya rencana di bulan ini, kegiatan di bulan ini, ataupun apapun itu Kronden Sana, semoga diberikan kemudahan juga dan kelancaran ya. Semua yang diinginkan juga tercapai, amin ya Rabbal Alamin ya. Oke deh Kronden Sana, kali ini di Jejak Budaya dan Sejarah Boira punya informasi untuk etam galanya ya. Nah jadi Kronden Sana,

Di suasana siang hari ini, kerondian sana Mbok Ira berempu informasi seputar sejarah perang Parekrek ya. Jadi ini merupakan awal daripada runtuhnya Kerajaan Majapahit. Majapahit, kerondian sana ya, ini adalah kerajaan di Nusantara yang pernah menguasai hampir seluruh bagian yang wayahni disebut Indonesia dan menyisakan penggal sejarah yang kelam gitu ya. Nah, kalau bicara seputar Majapahit, kerondian sana ini pelajaran waktu Mbok Ira SD ya, belajar sejarah Majapahit ini. Kerondian sana itu sangat terkenal ya, kerajaan Majapahit ini, karena ternyata memang kerajaan ini menguasai hampir seluruh bagian yang wayah ini disebut Indonesia. Jadi ada sejarah kelamnya, yaitu terjadi perang Parekrek sebagai salah satu awal kehancuran kemaharajaan yang berdiri sejak abad ke-13 Masehi. Jadi Majapahit ini membawahi dikurang tulak 98 kerajaan di Nusantara. Wilayah kekuasaan kerajaan Hindu-Buddha ini mencakup Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, hingga Maluku. Jadi sebesar apapun kerajaan pasti berempu ceritanya seorang ya sebelum kehancurannya, termasuk yaitu kerajaan Majapahit yang bisa dibilang kerajaan terbesar juga ya kerondan sana. Oke deh, untuk informasi lengkapnya akan dia hadirkan tetap di Pro 4 RRI Samarinda. So,

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
3: Lah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Boyra masih menemani etam galanya ya. Jadi kronden sana ya, untuk latar belakang daripada perang Parekreng ini ya kronden sana. Jadi mulai melemahnya kerajaan Majapahit itu bermula dari wafatnya Mahapati Gajah Mada pada 1364. Jadi sosok yang memang terkenal dengan Sumpah Mukti Palapa ini menyatukan Nusantara ya. Kronden Sana merupakan tandem sejati bagi Raja Majapahit waktu itu ya. Dan siapa yang tahu Hayam Wuruk ya, Kronden Sana waktu itu. Jadi Hayam Wuruk ini yang bertahta sejak tahun 1350. Ketiadaan Gajah Mada membuat Hayam Wuruk ikut terpuruk dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 1389. Wafatnya Hayam Wuruk juga sebelumnya Gajah Mada membuat stabilitas kerajaan Majapahit ini semakin rapuh gitu ya. Banyak wilayah ditaklukkan yang mulai melepaskan diri. Sebagai penerus tahta Majapahit tampillah Wikramawardhana, menantu Hayam Wuruk atau biasa disebut Sida ini adalah suami dari Kusumawardhani. Jadi Kusumawardhani ini adalah putri Hayam Wuruk dari Permaisuri. Jadi kepemimpinannya ternyata mendapat guncangan tulak kalangan internal kerajaan Sorang gitu ya. Jadi memang perlawanan dikobarkan oleh Bere Wirabumi yang merupakan putra Hayam Wuruk dari istri Selir. Jadi Kronden Sana di dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara 2005, Slamet Muljana menjelaskan bahwa mengenai perebutan posisi raja baru setelah meninggalnya Hayam Wuruk itu berempu pengaruh Pore dalam keruntuhan kemaharajaan ini. Saat itu Wikramawardhana menguasai bagian Keraton Barat Majapahit, sedangkan Bere Wirabumi memimpin Keraton bagian Timur. Nah, pertikaian ini pun bersumber pada masalah perebutan kepemimpinan pemerintahan di antara para penguasa daerah atau raja-raja taklukan yang masih merupakan kerajaan kerabat istana. Nah, di tahun 1405 pecahlah polemik antara pihak Wikramawardhana melawan kubu Bre Wirabumi yang kemudian disebut sebagai Perang Parekreng. Jadi perang saudara ini dimenangkan oleh Wikramawardhana setelah Bre Wirabumi tewas pada tahun 1406. Jadi Kronden Sana, menurut para Pranojo Puspaningrat dalam buku Kisah Para Leluhur dan Yang Diluhurkan dari Mataram Kuno sampai Mataram Baru 2008, perang ini merupakan salah satu faktor penyebab kemunduran Majapahit. Masih ada informasi selengkapnya ya, Kronden Sana tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Lah, adek, kok lampunya masih nyala? Kamu sudah selesai main, kan?
2: Ih, biarin aja deh, Kak. Aku suka terang.
1: Coba deh kamu bayangkan, kalau semua orang di rumah kita kayak gini, pasti tagihan listriknya membengkak. Nanti, uang jajan kamu bisa habis buat bayar listrik loh. Emangnya kamu mau?
2: Ih, jangan gitu dong, Kak. Aku kan juga pengen beli mainan sama buku baru.
1: Nah, makanya kalau kita hemat energi, uang jajan kita bisa kita tabung buat beli hal-hal yang kita suka dan butuhkan. Selain itu, kita juga ikut menjaga lingkungan.
2: Oke deh, Kak. Mulai sekarang, aku bakal lebih peduli deh dengan penghematan energi. Aku mau ajak temanku juga deh buat hemat energi juga.
3: Remaja keren itu hemat energi. Yuk, mulai dari hal kecil seperti mematikan lampu saat keluar kamar. Selain hemat uang, kita juga ikut mencegah inflasi dan menjaga bumi. Stop inflasi mulai dari rumah.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda, suara budaya benua etam ya. Masih sedikit informasi terakhir Kronden Sana seputar sejarah daripada Perang Parekrek ya. Jadi Kronden Sana, deretan penerus penguasa Majapahit setelah Wikramawardhana itu ada yang mampu membangkitkan kejayaan kerajaan yang pernah digapai pada masa Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Jadi Kronden Sana, pusat pemerintahan Majapahit dipindahkan dari Trowulan ke Daha, itu Kediri ya, Kronden Sana pada era kepemimpinan Girindrawardhana atau Brawijaya 4. Brawijaya 6 ya, Kronden Sana. Nah, pindahnya ibu kota di memolah kondisi Majapahit membaik, bahkan semakin lemah pengaruhnya, terlebih dengan kemunculan pusat kekuasaan baru di Jawa, yakni Kesultanan Demak yang didirikan oleh Raden Patah, Pangeran Majapahit putra dari Bere Kertabumi atau Brawijaya 5. Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa dan ajaran Islam waktu itu memang sedang berkembang pesat dan kian melemahkan pamor Majapahit yang mayoritas rakyatnya waktu itu menganut agama Hindu atau Buddha. Nah, Majapahit runtuh ketika terjadi serangan oleh Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Sultan Trenggana, dan Trenggana ini adalah penguasa Kesultanan Demak ketiga setelah Raden Patah dan Pati Unus. Tahun 1527, Sultan Trenggana mengirim pasukan untuk menduduki Majapahit dan mengambil alih wilayah-wilayah taklukan yang masih tersisa. Kemaharajaan yang pernah amat besar dan perkasa waktu itu pun akhirnya benah-benah hilang atau musnah. Ya, informasi ini Kronden Sana dikutip tulatirto.id. Paling di Kronden Sana, informasi ini mengingatkan kita kembali kepada jejak-jejak sejarah zaman dulu Kronden Sana ya. Oke deh Kronden Sana, setelah ini Mbak Ira masih akan terus ngawani etam galanya ya. Jadi tetap di Perempat RRI sama

0: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Habis, buang seni aja deh.
2: Beraninya kamu membuangku sembarangan?
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
1: Hah? Kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Malah tidur.
1: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: budaya Nusantara.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ronden Sana Prompat RRI Samarinda. Pembangunan literasi di Kalimantan Timur menunjukkan perkembangan positif berdasarkan capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat IPLM hingga Mei 2026. IPLM Kalimantan Timur tercatat mencapai 44,11 dan menempatkan posisi tersebut pada peringkat ketujuh dari 38 provinsi di Indonesia. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menyampaikan capaian ini saat Grand Opening Festival Literasi Kalimantan Timur tahun 2026 di Aula Tower Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur pada Minggu 30 Agustus 2026. Menurutnya capaian ini menjadi modal penting untuk terus memperkuat budaya literasi di daerah. Selain IPLM, tingkat kegemaran membaca TKM masyarakat Kalimantan Timur juga disebut berada pada angka 57,86. Dan ini menunjukkan adanya perkembangan dalam budaya membaca masyarakat sekaligus menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas dan kecakapan literasi. Ia juga mengatakan peningkatan capaian literasi tidak boleh hanya diukur dari kemampuan membaca dan menulis. Literasi harus diarahkan agar masyarakat mampu memahami informasi, membaca situasi dan kondisi, serta berani mengambil keputusan dengan pengetahuan yang memadai. Demikian kabar etam, tetap di Prompat RRI Samarinda.
1: Kabar etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Akhir-akhir ini ramai jadi perbincangan soal ijazah. Apakah termasuk data pribadi atau boleh diakses untuk umum? Berikut penjelasannya. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, ijazah termasuk dalam data pribadi. Dalam Undang-Undang PDP Pasal 1, Angka 1, data pribadi didefinisikan. Setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Ijazah termasuk data pribadi karena memuat nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan nomor induk siswa atau mahasiswa, mencantumkan riwayat pendidikan, nama institusi pendidikan, nilai, gelar, dan tahun kelulusan. Data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung. Meskipun ijazah tidak tergolong sebagai data pribadi sensitif, seperti data biometrik atau kesehatan, namun ijazah tetap harus dilindungi sesuai prinsip perlindungan data pribadi.
1: Siapa di sini yang gak suka main game? Semua orang, dari yang muda sampai dewasa, pasti suka serunya nge-game. Tapi ada satu game yang levelnya super susah. Namanya judi online. Dan spoiler nih, kebanyakan orang kalah di akhir cerita. Game over. Dompet pun mulai bertanya.
2: Lah, kok aku makin kurus? Kirain diet.
1: Ya, itu efek samping dari main judi online. Dari yang tadinya cuma buat hiburan, jadi bikin tabungan ikut lenyap.
3: Oh no.
1: Dan dampaknya bukan hanya pada uang. Judi online juga bisa menghancurkan kesehatan mental, seperti stres, cemas, dan perasaan putus asa bisa mengambil alih hidupmu. Sebelum semuanya terlambat, pahami resiko dari judi online. Jangan biarkan judi online mengambil alih hidupmu.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan matun atau zina. Gending kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
1: Sa, Elsa, kamu minggu besok free gak? Pantai yuk!
2: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Sa, kamu tahu gak sih kemarin
1: tolong
2: tas
1: ya.
2: Yang aku beli
1: ini
2: itu
1: penting
2: lagi
1: loh.
2: Promo?
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Iya, apaan sih?
1: Gitu aku belum selesai
3: ngomongnya. Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
4: Pro 4 RRI
5: Suara Budaya Nusantara.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Aku adalah asap dari perbuatan manusia membakar sampah. Saat dibakar, aku akan melepaskan bahan-bahan kimia yang beracun yang bisa mencemari udara dan menempel di tanah serta terpapar ke permukaan air dan juga tanaman. Udara yang tercemar karena aku bisa dihirup oleh manusia dan juga hewan yang akan membuat kesehatan mereka terganggu.
3: Sampah memang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Sampah yang tidak diolah dengan baik akan menghasilkan polusi, tapi mengolah dengan cara membakar juga bukan solusi yang tepat. Yuk mulai terapkan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce artinya mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan recycle berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Mari kita olah sampah dengan benar agar mengurangi penumpukan sampah.
4: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Dinas Pariwisata Kalimantan Timur membuka peluang mengembangkan festival film akhir pekan menjadi ajang perfilman bertaraf internasional. Target ini didorong oleh tingginya jumlah peserta serta mulai masuknya karya dari luar negeri. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Sparkaltim, Awang Halik, mengatakan festival film akhir pekan tahun ini diikuti 111 peserta dalam kategori kompetisi dan non-kompetisi. Selain peserta dari berbagai daerah di Indonesia, terdapat pula dua film yang dikirimkan dari Brazil. Menurut Awang, keikutsertaan peserta internasional tersebut menjadi langkah awal untuk membangun jejaring perfilman yang lebih luas. Ia berharap pada penyelenggaraan berikutnya, semakin banyak sineas dari berbagai negara yang mengirimkan karya mereka ke Kaltim. Pengembangan festival juga diharapkan tidak sekedar memperbesar jumlah peserta, tetapi turut memperkuat hubungan antar komunitas film. Jejaring tersebut dinilai penting untuk membuka peluang kolaborasi, pertukaran pengetahuan hingga promosi karya kreator Kaltim. Festival Film Akhir Pekan sendiri merupakan bagian dari pengembangan ekonomi kreatif Kaltim yang mencakup berbagai subsektor. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Masyarakat Kalimantan Timur pasti tidak asing dengan hewan mamalia satu ini, yaitu pesut mahakam. Hewan mamalia ini merupakan satu-satunya jenis lumba-lumba yang ditemukan hidup di air tawar di Indonesia. Sesuai dengan namanya, habitat pesut ini adalah Sungai Mahakam dan tidak ditemukan di perairan daerah lain di Indonesia. Selain itu, pesut ditemukan juga di wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara, Danau Jempang, Danau Semayang, dan Danau Melintang. Pesut mahakam mempunyai kepala berbentuk bulat dengan kedua matanya yang kecil, tubuh pesut berwarna abu-abu sampai wolung tua, lebih pucat di bagian bawah serta tidak memiliki pola yang khas. Sirip punggungnya kecil dan membundar di belakang pertengahan punggung, dahinya tinggi dan berbentuk bundar, tidak ada moncong seperti lumba-lumba lain. Sayangnya, populasi pesut mahakam saat ini makin mengkhawatirkan. Jumlahnya hanya berkisar puluhan ekor saja, dan hewan endemik ini pun kian jarang muncul di permukaan Sungai Mahakam. Sampai-sampai International Union for Conservation of Nature memasukkan pesut mahakam sebagai satwa yang sangat terancam punah.
1: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk berikutnya, umur lalat pendek, setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ronden Sana Prompa RRI Samarinda Suara Budaya Benua Etam. Iya, selamat tengah hari Ronden Sana. Tengah hari ini sepertinya cuacanya ini agak-agak berdebu gitu ya Ronden Sana, malumlah kemarau ya Ronden Sana, daun dah mulai mengering gitu ya. Tapi kita harus tetap menjaga kesehatan walaupun cuaca seperti ini ya Ronden Sana. Istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, minum air putih yang cukup untuk memenuhi asupan cairan dalam tubuh. Jangan sampai dehidrasi ya Ronden Sana. Jangan tunggu haus benih tuh baru minum yo. Jadi usahakan untuk selalu minum Ronden Sana untuk memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh. Di Miami juga terpantau lancar saja lalu lintasnya Ronden Sana, hati-hati yang mungkin wayang dalam perjalanan, semoga sampai tujuan dengan selamat. Yang mungkin lagi menyantap menu makan siangnya juga ya, selamat menikmati saja. Baiklah Ronden Sana, untuk informasi dia boleh hadirkan di suasana tengah hari ini. Dan sesaat lagi Ronden Sana untuk informasi kumandang azan zuhur jatuh pada pukul 12:15 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami Pro 4 RRI Samarinda.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
3: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
4: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.

0: Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah 9. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat 2 gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah 9 tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah 9 terdapat 3 bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari Makan Sirih.
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
2: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Masih di musik dan informasi Kronden Sana. Ya, jadi Kronden Sana, informasi pertama ini Kronden Sana dikutip tula rri.co.id. Jadi siapa yang ditahu Lionel Messi? Jadi Lionel Messi ini resmi mengakhiri karirnya bersama timnas Argentina setelah lebih dari 2 dekade membela negaranya. Dan keputusan ini pun menutup perjalanan panjang Messi dengan 207 penampilan dan 125 gol untuk La Albiceleste. Pengumuman ini pun disampaikannya melalui sebuah surat dalam unggahan di Instagram pribadinya Senin 31 Agustus 2026. Dan unggahan ini pun langsung dibanjir komentar oleh para penggemar Messi. Messi menjalani debut internasional bersama timnas Argentina pada 17 Agustus 2005 saat menghadapi Hungaria. Dalam pertandingan itu, Messi masuk sebagai pemain pengganti sebelum mendapat kartu merah sekitar 1 menit setelah bermain. Selama memperkuat Argentina, Messi mencatatkan 207 pertandingan dengan kontribusi 185 gol. Dan rinciannya, pemain berusia 39 tahun ini mencetak 125 gol dan memberikan 60 assist. Dan keputusan pensiun kali ini menjadi pengumuman kedua Messi terkait masa depannya di tim nasional. Sebelumnya ia juga sempat menyatakan pensiun setelah Argentina menjadi runner-up Copa America 2016, tetapi kemudian kembali memperkuat negaranya. Berbeda dengan keputusan sebelumnya, pensiun kali ini dinilai memiliki nuansa final. Pertandingan terakhir Messi bersama Argentina terjadi pada final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol yang berakhir dengan kekalahan 0-1. Meski di menutup karir internasional dengan trofi, Messi telah membawa Argentina meraih 3 gelar utama. Ya, dan Kronden Sana masih ada informasi lainnya ya untuk Etam Galanya. Dikutip masih tulayrri.co.id, Kronden Sana. BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan Indonesia pada 1-4 September 2026. Gelombang dengan ketinggian hingga 4 meter itu berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran terutama bagi nelayan dan pengguna transportasi laut. BMKG menjelaskan kondisi angin di wilayah Indonesia turut mempengaruhi peningkatan gelombang laut. Karena itu, BMKG mengingatkan masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan, yakni selama periode potensi gelombang tinggi tersebut. Berikut, BMKG juga secara khusus mengingatkan nelayan dan juga pengguna berbagai moda transportasi laut untuk memperhatikan kondisi cuaca dan gelombang. Imbauan ini mencakup pengguna perahu nelayan, kapal tongkang hingga kapal feri. Demikian kabar etam tetap di Perempat. Kok kabar etam Kronden Sana? Ya, itulah informasinya ya. Nanti Kronden Sana, Mbak Ira juga punya informasi lainnya ya. Waklum-waklum lah ya. Udah jam-jam siang gini, jam-jamnya apa ya? Jam-jamnya lapar gitu ya.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Makanya dah, ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu, harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli, mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Samarinda. Kronden sana perempat ya. Informasi berikutnya kali ini dikutip tularri.co.id. Jadi kronden sana nilai tukar rupiah dibuka di level 17.722 rupiah per dolar Amerika Serikat hari ini dari pantauan di Bloomberg pada pukul 9.50 waktu Indonesia Barat, dan terjadi perubahan signifikan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada Senin kemarin, rupiah ditutup turun 29 poin ya, atau 0,16%. Dan pergerakan rupiah yang cenderung stagnan saat pembukaan sudah diperkirakan para analis pasar uang. Dan indeks dolar Amerika Serikat hari ini diperkirakan bergerak di kisaran 99,37 hingga 99,4. Jadi kronden sana, analis pasar uang dari Du Financial Future, Lukman Leong, menurutnya mengatakan pelaku pasar menunggu sejumlah data ekonomi domestik yang akan dirilis hari ini ya, dan Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan merilis data inflasi bulan Agustus dan neraca perdagangan Indonesia untuk bulan Juli 2026. Sementara itu dari sisi eksternal, pasar mencermati pidato ketua The Fed Kevin Warsh dalam simposium Jackson Hole. Dia memberi sinyal ketat meski tidak secara eksplisit ya, menyatakan akan menaikkan suku bunga di bulan September. Menurutnya perkembangan tersebut akan mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah. Penguatan itu juga bersamaan dengan menurunnya ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed setelah data ketenaga kerjaan AS melemah. Baiklah kronden sana, itu beberapa informasi tuh yang Mbak Ira hadirkan di siang hari ini ya. Dan nanti setelah ini ada mitos fakta, jadi tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

0: musik Rambi Muna. Musik Rambi Muna merupakan seni musik yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Rambi Muna berarti bermain gong versi suku Muna, suku asli Sulawesi Tenggara. Musik jenis ini membuat suara atau bunyi-bunyian yang akan membentuk alat seni yang bernada indah yang disebut seni Matatou Rambi Muna, Gaganda Lipat Rambi Muna, dan Boka Boka Rambi Muna.
1: Nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan gimana ya, aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: dan nafsu makan, mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya? Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Aduh, salah lagi. Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah. Ini bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh. Wah, boros kertas tuh. Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
4: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
5: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana, Pro 4 RRI Samarinda. Gerakan Literasi Kalimantan Timur tahun 2026 tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan minat baca masyarakat, tapi juga mendorong lahirnya karya dari kalangan pendidik. Salah satu program yang diperkenalkan Bunda Literasi Kaltim adalah Satu Guru Satu Buku. Bunda Literasi Kaltim Sarifah Suraida Haru mengatakan, guru memiliki posisi strategis dalam membangun ekosistem literasi di lingkungan pendidikan. Karena itu, para guru di Kalimantan Timur didorong tidak hanya menjadi pembaca, tetapi juga menghasilkan karya berupa buku. Menurutnya, karya guru dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat budaya literasi sekaligus mendokumentasikan pengalaman, pengetahuan, dan inovasi yang berkembang di lingkungan pendidikan. Kegiatan menulis juga dinilai dapat mendorong guru untuk terus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, Lisa Hasliana, mengatakan Festival Literasi 2026 memang dirancang sebagai wadah edukasi, apresiasi, promosi, kreativitas, dan kolaborasi. Dan kegiatan ini sekaligus diarahkan untuk memperkuat budaya baca serta meningkatkan kecakapan literasi masyarakat. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa enggak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Koresponden Sana Perempat RRI Samarinda. Bu Ira masih hadir ngawani etam galanya yo, dan kali ini di mitos fakta Koresponden Sana Bu Ira punya informasi seputar kaos putih ya. Jadi ada beberapa mitos yang beredar seputar kaos putih yang banyak dipercaya orang. Jadi Koresponden Sana, untuk informasi sebelum ke mitos fakta seputar kaos putih, Koresponden Sana Bu Ira punya informasi juga. Ini panggilan sidang ya Koresponden Sana. Jadi Koresponden Sana, panggilan sidang kepada tergugat yang berasal dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda ditujukan kepada M. Yunus Sulaiman, bertempat tinggal di Jalan Pandanwangi RT 43 Air Hitam Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Untuk saat ini tidak diketahui keberadaannya lagi dan diharapkan kehadiran saudara di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda pada Pengadilan Negeri Samarinda di Jalan Muhammad Yamin nomor 1 Samarinda hari tanggal Rabu 23 September 2026 jam 11 WITA, agenda saran mediasi. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Asprianur DKK, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan 2 Blok A nomor 1 RT 09 Sukarame Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Radiogram ini bersifat panggilan. Kemudian Koresponden Sana, informasi lainnya atau panggilan lainnya kali ini berasal dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda ditujukan kepada Nur Edi, bertempat tinggal di Jalan Kiai Haji Samanhudin Gang Mega nomor 26 Sungai Pinang Dalam, Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Untuk saat ini tidak diketahui keberadaannya lagi dan diharapkan kehadiran saudara di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Rabu 2 September 2026 di Pengadilan Negeri Samarinda di Jalan Muhammad Yamin nomor 1 Samarinda jam 10 WITA, agenda sidang ketiga. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Suprihatin di Jalan Dayakayan RT 020 Sempaja Selatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan bersifat panggilan. Baiklah Koresponden Sana, masih ada informasi lainnya nanti dihadirkan, tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
3: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Ronden sana, Mbok Ira balik lagi di mitos fakta ya. Jadi ke ronden sana, kalau bicara seputar kaos putih ya, yang pertama yaitu kaos warna putih memiliki kesan dingin ya. Jadi banyak orang yang memilih kaos putih karena kesan dingin. Namun ternyata faktanya orang yang mengenakan kaos berwarna putih itu malah terkesan memiliki kepribadian yang hangat karena bisa dipadankan dan membaur dengan warna lainnya. Kemudian kaos putih bisa menentukan, memantulkan cahaya atau panas gitu yo. Jadi keruan dan sana, pernyataan ini di sepenuhnya salah namun juga di selalu benar yo. Jadi bisa dijelaskan secara teori bahwa pakaian putih yang dikenakan tergantung dengan situasi serta kondisi tempat serta berbagai serta bagaimana potongan kaosnya. Misalnya aja pada kondisi angin atau apakah eta mengenakan kaos yang ketat atau ndi gitu yo. Kemudian warna putih itu kuno. Jadi banyak orang yang beranggapan keronden sana bahwa warna putih itu kuno. Nah hal ini dibenih ya, putih sebenarnya adalah warna yang abadi, bahkan warna ini begitu dekat dengan konsep kontemporer. Dan terakhir bisa menjadi SPF alami bagi kulit. Jadi keronden sana ya, banyak yang bilang pakai kaos putih itu bisa menjadi SPF atau tabir surya alami bagi kulit ya. Hal itu memang benar, akan tapi jika pakaian putihnya dalam kondisi basah ya, misalnya saat berkeringat, justru SPF-nya itu bisa anjlok gitu. Ya baiklah keronden sana, informasi ini dikutip tulabandungkaospolos.co.id. Semoga bisa menambah informasi kita juga. Dan terakhir untuk informasi panggilan sidang kepada tergugat ya keronden sana, berasal dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, ditujukan kepada Syarifuddin bertempat tinggal di Jalan Sebatin nomor 14 RT 16 Lojanan Ulu Lojanan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, untuk saat ini tidak diketahui keberadaannya lagi. Diharapkan hadir saudara di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda pada Pengadilan Negeri Samarinda di Jalan Muhammad Iyami nomor 1 Samarinda, Rabu 2 September 2026 jam 11 WITA. Agenda sidang ketiga sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Suprihatin, Jalan Dayakayan RT 020 Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan panggilannya bersifat panggilan ya keruan dan sana. Baiklah keruan dan sana ya, selain itu juga informasi lainnya juga ada ini keruan dan sana ya, seputar panggilan. Oh, panggilan tadi sudah disebutkan semua ya. Jadi untuk ronden sana yang di suasana siang hari ini juga semoga tambah sehatan aja. Dan satu lagi ya ronden sana,

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780

0: 60 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs-nya 1, java ice yang 1, plus ice ya kak.
2: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
1: Kak, bilnya dong.
3: Nah itu ya kak, fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000, nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
1: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
3: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

0: Kabar Brite jam 13.
1: Abangpo Kongres Wanita Indonesia mendorong pelestarian kain Nusantara berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan perempuan dan keluarga sebagai penjaga warisan budaya. Ketua Umum Kowani Nani Hadi Cahyanto mengatakan kain Nusantara bukan hanya identitas budaya, tapi juga memiliki potensi ekonomi bagi penenun, pembatik, perajin, desainer, pedagang, dan pelaku UMKM. Ia juga menyampaikan hal tersebut untuk mendukung kegiatan Jalan Pagi dan Kuliner Merah Putih yang digelar Komunitas Cinta Berkain Indonesia di Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menunjuk Kabupaten Mojokerto Jawa Timur sebagai tuan rumah Hari Desa Nasional 2027. Ia mengatakan Mojokerto dipilih karena memiliki kekayaan budaya, cagar budaya, wisata desa, serta inovasi pembangunan pedesaan. Penunjukan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Bupati Mojokerto Muhammad Albara di Jakarta beberapa waktu lalu. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Jodi Tia dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini ya. Hari Selasa tanggal 1 September 2026. Tanggal 1 hari Selasa pula ya, awal bulan nih. Pendengar Perompat, gimana kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan pada sehat ya. Dan yang lagi sakit juga kita doain semoga cepat sembuh. Dan untuk juga nih saudara-saudara kita ya ada di Kalimantan, di Karo juga, mudah-mudahan sih bisa cepat pulih ya. Terus juga di daerah-daerah yang lainnya, sempat kemarin ya di Merapi juga, mudah-mudahan cepat pulih Indonesia ya. Di hari ini di siaran berjaringan Suara Budi Nusantara, Ayu gak sendirian seperti biasa. Di siaran berjaringan Perompat Network hari ini dari Perompat Jakarta, kita bakal barengan dengan Perompat Gorontalo. Dan sudah tersambung dengan Kak Enga Feni Mohi di Perompat Gorontalo. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feni.
2: Iya.
1: Gimana kabarnya?
2: Kabarnya Gorontalo panas.
1: Oh, panas ya.
2: Iya. Gorontalo itu kan cuma dua. Bukan panas, panas sekali.
1: Oh ya Allah.
2: Karena masih kemarau kan, belum hujan-hujan.
1: Siap. Tapi Kak Feni ini mohon maaf nih, kita suaranya double ya.
2: Oh, double ya.
1: Tapi enggak apa-apa, seiring berjalannya nanti ada teman-teman teknis di sana yang bantu ya.
2: Iya.
1: Hari ini kita bakal bahas tema apa ya, Kak Feni ya?
2: Tema kita siang hari ini, Ai, itu Maulid Nabi di Gorontalo, makna di balik Toyopo, Walima, sama Tolangga.
1: Oh,
2: karena kalau di Gorontalo itu ada satu perayaan, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW, itu selalu ada identiknya, ada Toyopo, Walima, dan juga Tolangga.
1: Oh,
2: karena di situ ada para pejikirnya.
1: Nanti kita akan bahas bersama narasumber ya. Nah, hari ini narasumbernya hadir ya, atau via online nih, Kak Feni?
2: Iya, yang mana nih?
1: Narasumbernya hadir ya, atau via online?
2: Narasumber kita itu nanti beliau nanti lewat Zoom ya.
1: Oh, online ya.
2: Iya, dia online, tidak hadir di studio. Okay. Nanti beliau akan bergabung dengan kita, salah satu budayawan Gorontalo.
1: Bersama narasumber kita siapa? Kak Feni?
2: Iya, narasumber kita siang hari ini ada Ustadz Bima Katara, budayawan muda ya. Beliau adalah anak muda yang sangat luar biasa, tapi beliau sudah berkecimpung di budaya ya. Dan juga beliau adalah salah satu pejikirnya. Jadi sudah
1: Ustadz
2: lebih
1: muda
2: banyak
1: gitu
2: tahu
1: ya, Kak Feni ya.
2: Anak muda, mungkin seumuran Jo kali ya.
1: Iya mungkin ya.
2: Iya. Seumuran kali.
1: bisa jadi ya. Nanti untuk kontak ya Perompat Gorontalo supaya nanti pendengar Perompat bisa berinteraksi, berapa ya Kak Feni?
2: Iya, kalau untuk Gorontalo bisa bergabung di via telepon 08 11 430 4040 itu nomor untuk Perompat
1: nomor di sana ya, siap. Kalau di Jakarta hanya terima di 021 350 4510 ya Abang Pop pendengar Perompat. Kalau untuk nomor WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp saja ya. Ini kita sedang menunggu berarti ya, menunggu untuk sambungan online bersama narasumber kita ya, Kak Feni ya. Nah tapi kalau sedikit mungkin ya dari Kak Feni, kan memang yang tinggal di sana Toyopo, Walima dan juga Tolangga ini, itu satu rangkaian atau bagaimana tuh Kak Feni?
2: Dia terpisah-pisah.
1: Oh, terpisah-pisah.
2: Iya. Jadi dia dari Tolangga turunnya ada Toyopo, ada Walima. Jadi
1: gitu.
2: Dari atas sampai ke ini tuh dia ada isinya ya. Jadi kalau Toyope itu wadah ya, wadah tempat untuk membawa makanan yang disiapkan. Terus juga di dalamnya itu ada isiannya ya, ada kue, ada telur, ada nasi kuning dan sebagainya.
1: Jadi banyak
2: terus
1: ya.
2: Juga, banyak ya. Baru Walima juga itu salah satu ya tradisi masyarakat Gorontalo ya. Itu dalam memeriahkan Maulid Nabi dengan menghias, menyusun berbagai makanan, terutama kue tradisional di dalam bentuk yang khas Jo. Jadi banyak itu, kalau di Gorontalo kan dibilang ini lagi musim kemarau ya. Tapi ternyata animo masyarakat untuk memeriahkan Maulid Nabi itu tidak kendor ya.
1: Okay, walaupun lebih panas ya.
2: Iya. Orang bilang kan sekarang lagi efisiensi anggaran. Ternyata itu tidak menjadi ukuran buat orang Gorontalo untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW.
1: Iya, karena kan mungkin urunan atau patungan gitu, gotong royong dari warga-warga gitu ya.
2: Biasanya itu satu orang ya. Itu mereka sendiri-sendiri itu buat, ketika mereka punya rezeki banyak, mereka buat yang lebih besar lagi.
1: Gitu.
2: Mereka lebih senang sampai ada yang tolangganya itu sudah lemari. Ada yang ngasih juga sampai sepeda, padahal memang yang sebenarnya ada yang tolangga yang sebenarnya ya. Tapi orang Gorontalo saking senangnya, saking bahagianya,
1: antusiasnya
2: Nabi. Iya, antusiasnya luar biasa. Sampai segitunya, sampai lemari. Siapa tahu bulan-bulan berik atau tahun-tahun depan sudah rumah ya.
1: Iya.
2: Jadi itu ayah apa Jo nih, biar lebih enak. Ajo ya.
1: Jojo aja.
2: Iya.
1: Siap.
2: Sembari kita menunggu ini ya, Bima Katara ya, Ustadz Bima Katara ini bisa bergabung.
1: Boleh deh.
2: Tadi sudah ya.
1: Kalau sudah ada telepon di sana, boleh kita angkat dulu aja, Kak Feni.
2: Bisa. Iya, kita coba ya di line telepon ya. Di 08211430 4040 yang mau bergabung di dialog kita sore hari ini, silakan buat sahabat budaya mau tato mau doa. Kedua, lo bisa bergabung di 08111430 4040. Jadi topik yang kita bahas siang hari ini yaitu Maulid Nabi di Gorontalo ya. Ada makna di balik Toyopo Walima sama Tolangga ya. Jadi silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung, Tengah Fani tunggu di lentafon. Dan mungkin juga di Jakarta juga mungkin ada yang mau bertanya. Sembari kita menunggu Ustadz Bima Katara itu bergabung dengan kita ya. Ini masih ditunggu. Mudah-mudahan beliau akan segera bisa bergabung siang hari ini.
1: Oke, sudah ditelepon kah di sana Kak Fani?
2: Di belum. Sini belum ada.
1: Oke, Jo, di Jakarta udah ada, boleh kita angkat ya.
2: Sudah ada ya, baik. Oke. Silakan Jo.
1: Halo, Perompas, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya, siang Ica.
3: Apa kabar Bang Jojo?
1: Baik, gimana di Bone aman?
3: Masih panas, tapi di sini Bang Jojo lagi musim mati lampu.
1: Kenapa emangnya?
3: Pokoknya gantian deh pokoknya.
1: Oh, bergilir ya, biasanya
3: lama lagi 3 jam.
1: Ya biasanya itu perawatan atau apalah gitu.
3: Iya betul, apalagi kan gak ada hujan nih. Bisa masak apa dong Kak Feni?
1: Halo Kak Feni di
2: Gorontalo. Halo, selamat siang, apa kabar?
3: Yang juga Alhamdulillah baik. Itu mau nanya dong.
1: Iya, silakan.
3: Iya. Kalau di Aceh kan terkenal julukan apa namanya, kota Mekah gitu ya.
1: Nami Mekah.
3: Iya. Katanya kalau di Gorontalo itu terkenal julukan kota apa namanya?
2: Rambi Madinah. Rambi Madinah kalau
3: Madinah,
2: di
3: Gorontalo. Iya. Kota Serambi Madinah kalau turun tahu ya. Sama siapa nanti ininya
1: narasumbernya ada Ustaz.
3: Sumbernya belum datang.
2: Hah? Iya. Kalau ini masih ditunggu bisa bergabung.
3: Kalau nanti Jumat.
1: Oh iya. Kalau di sana Jumat.
3: Iya.
1: Oke.
3: Di tempat di Jumat insyaallah.
1: Di sana biasanya ada apa aja Cak kalau di Bone?
3: Kalau di tempatku ini itu kayak ada pengajian, ada ibu juga, abis itu ada Pak Ustadz gitu, ada ya paling kayak ceramah, terus ada ini, ada itu kayak makanan, ada ketan, ketan kuning, ada telurnya Bang Jojo, banyak telurnya banyak itu.
1: Apa? Ya, telur?
2: Gitu. Telur ya?
3: Namanya Male di sini, Male.
2: Male.
3: Male itu kan ada tempatnya tuh, itu isinya ketan ya. Gitu. Ketan, terus ada telurnya juga, kayak dikasih warna pink, ada hijau, ada merah, ada putih, kayak gitu.
2: Dikasih warna ya?
1: Jadi warna-warni ya?
3: Ya.
1: Itu dibagi-bagi atau gimana, Cak?
3: Apa?
1: Dibagi-bagi ke warga
3: atau gimana? Dibagi-bagi juga.
1: Oke.
3: Yang datang gitu. Terus, kita juga ini, ngumpul-ngumpul juga gitu, misalnya Isya gitu, bawa apa gitu.
1: Oh, jadi masing-masing juga bawa ya?
3: Iya, tapi kita ada gitu yang mau, tidak ada yang bilang ini, bawa ini, itu. Ada juga yang bawa kue, kue-kue gitu banyak. Pokoknya macam-macam lah makanan, gitu dibagi-bagi juga.
1: Siap, siap, siap. Tadi pertanyaannya apa, Cak? Ada pertanyaan nggak tadi?
3: Pertanyaannya... yang tadi itu
1: apa tuh tadi
3: Serambi Mekah.
1: Oh, Serambi sebutannya aja gimana
3: sebutannya
1: siap
3: kata gitu aja deh.
1: Oke, terima kasih Ica,
3: nyimak aja ya kasih ini,
1: boleh silakan ya.
3: Assalamualaikum.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Berarti
2: Ica di Bone. Di sana, sebenarnya beda-beda tipis ya, cuma beda-beda cara saja ya tiap daerah ya.
1: Iya.
2: Kalau kita di Gorontalo itu kan ada tolangganya, ada toyo pada walima yang isiannya ada kue-kue yang menjadi ciri khas. Itu kalau di Gorontalo identik sama kue kelombeng ya. Biasanya di doa-doa itu lebih condong ke kue kelombeng, ada cucur, terus juga ditambah sama kue-kue yang lainnya gitu.
1: Oke, jadi ada kue-kue, ada masakan juga ya kafe ini ya.
2: Ada masakan itu untuk para pejikir dan juga untuk masyarakat ya.
1: Okay.
2: Jadi di dalamnya itu ada, biasanya di dalam walima itu ada isiannya ada nasi kuning, ada nasi bilindi, terus juga ada nasi apa tuh yang merah ya Pak Kuni ya. Terus juga waji ya,
1: ada waji.
2: Ada pisang, ada ayam apa ya? Ayam yang sudah ayam satu ekor itu yang digoreng ya. Itu di dalamnya. Biasanya juga masyarakat pakai ada ikan. Ikan yang sudah dimasak itu maknanya ada, kenapa ada makanan yang di dalamnya selain ada kue-kue yang digantung-gantung di dalam satu tolangga itu, karena mereka itu berharap di setelah para pejikir itu pulang itu mereka pulang sudah ada makanan yang bisa disantap nanti.
1: Oh,
2: ya kayaknya kita sudah terhubung.
1: Sudah terhubung ya bersama Ustadz Bima Katara ya. Siap. Assalamualaikum, selamat siang. Pak Ustaz.
4: Selamat siang juga.
1: Oke.
4: Benar.
2: Ini Ustaz belum kelihatan nih mukanya.
4: Iya, saya lagi berantakan pemirsa semuanya karena baru sampai dari Kabupaten Bualemo.
1: Oke.
2: Ini jikernya di Bualemo ya Ustaz ya.
4: Iya, lumayan karena di bagian kota Gorontalo sudah mulai pada habis. Kita dapatnya undangan di sana, ya udah kita berangkat ke sana. Baru sampai.
1: Iya, siap, nggak apa-apa ya. Yang penting dalam keadaan sehat ya semuanya. Oke deh kalau gitu. Kalau karena sudah ada Ustadz Bima Katara kafe ini, boleh langsung aja kita mulai untuk pembahasan kita yaitu Maulid Maulid Nabi Gorontalo, makna dibalik Toyopo, Walima dan Tolangga di siaran berjaringan Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Nanti di menit 45 mungkin kita akan buka line interaktif lagi ya bersama pendengar Pro 4. Monggo, silakan kafe ini.
2: Makasih Jo. Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang saat ini lagi bersama di dialog sore hari ini di Perempat Era di Gorontalo, tentunya ada makna di balik Toyopo, Walima dan juga Tolangga ya Ustadz ya.
4: Iya.
2: Karena Ustadz ini baru pulang ya, baru pulang habis zikir di Bualemo, Kabupaten Bualemo.
4: Baru sampai.
2: Ya. Gimana kabarnya di Bualemo Ustadz?
4: Kabarnya itu kekeringan.
2: Kekeringan, jadi melewati banyak jagung yang kering ya.
4: Iya, terus berdampak di air ketika kita mau buang air para pejikir cukup sulit untuk mengambil dan menemukan air,
2: Jadi agak sudah kering ya di sana ya, agak-agak kering.
4: Iya, agak kering.
2: Agak susah ya cari air bersih ya.
4: Iya. Terus tapi, selebihnya terkait walimanya itu tidak terkena dampak. Tidak terkena dampak.
2: Pasti bagus
4: masyarakat.
2: Tidak mengurangi
4: masyarakat,
2: ya.
4: Tidak mempengaruhi, tidak mengurangi niat dan apa ya amalnya mereka setiap tahun dalam ikut bergembira dalam kelahiran Nabi Muhammad.
2: Masya Allah. Nah, itu saking gembiranya masyarakat walaupun di sana seperti Ustadz bilang kan agak susah tuh cari air bersih.
4: Iya.
2: Terus juga sudah mulai kering, dan ini memang sudah jadi keluhan dari masyarakat Gorontalo yang terdampak ya dengan kekeringan.
4: Iya.
2: Nah sekarang ada makna ya, makna di balik Toyopo, Walima, dan Tolangga. Ini Ustadz mungkin bisa dijelaskan karena ada yang juga penasaran siang hari ini. Apa yang menjadi makna sehingga masyarakat Gorontalo walaupun dibilang polo dula heboti di siang hari ini ya, selama ini lagi kemarau, tapi tidak mengurangi antusiasme dari masyarakat untuk membuat tolangga sampai tinggi-tinggi, menyiapkan segitu banyaknya kue dan sebagainya untuk memeriahkan Maulid Nabi. Silakan Ustadz.
4: Iya, ketika orang berbicara Tolangga, Walima, dan Toyopo, ya, ada satu makna yang sangat tersirat ketika itu hadir di dalam perayaan Maulid Nabi. Yaitu makna yang tersirat di situ itu ada rasa syukur.
2: Rasa syukur.
4: Iya. Ya, rasa syukur yang sangat terlihat, yang sangat saya rasakan. Saya berbicara ini dari kacamata anak muda, dari kacamata penzikir yang menerima apapun itu, baik dari Tolangga, Walima, ataupun Toyopo, itu saya melihat ada rasa syukur. Kenapa saya melihat ada rasa syukur? Memang kalau kita melihat antara hantaran yang diantarkan ke masjid itu pada zaman dulu dan zaman sekarang itu sudah mulai bergeser.
2: Iya.
4: Baik dari segi bentuk, dari segi isi. Tapi pergeseran itu berubah dengan kebutuhan zaman sekarang.
2: Iya.
4: Ya, kebutuhan zaman sekarang, walaupun kolombeng itu tetap dibutuhkan di setiap perayaan Maulid Nabi. Ya,
2: iya.
4: Tapi seperti yang kita lihat, ada di situ yang namanya rasa syukur.
2: Iya.
4: Kalau orang bilang ini coba apa ya? Kalau kayak orang bilang ini sudah jadi saling jadi ajang persaingan. Saya rasa kalau persaingan dalam bentuk yang berbuat kebaikan seperti ini, kenapa tidak kita lakukan? Karena di situ kayak saya bilang adanya rasa syukur. Nah, rasa syukur di sini apa? Rasa syukur di sini kita bisa lihat kayak ketika orang sudah mau mendekati Maulid Nabi, bahkan beberapa sekelompok orang itu setelah selesai perayaan Maulid Nabi tahun 2026 ini, mereka sudah menyisipkan dana sedikit demi sedikit untuk menyambut perayaan Maulid Nabi yang akan datang. Karena itu mereka mengikat kayak apa ya? Kita bisa bilang hidupnya mereka ini hanya satu, untuk bersedekah pada saat perayaan Maulid Nabi, pada saat Nabi Muhammad itu dilahirkan. Jadi orang sangat bergembira.
2: Iya.
4: Sehingga itu ada rasa syukur ketika mereka menyisihkan sebagian dari kekayaan harta mereka untuk membuat Toyopo, Tolangga, ataupun Wali.
2: Iya, Ustadz mungkin sedikit ya, ini sebagai budaya muda ya, mungkin bisa digambarkan Toyopo, Walima, dan Tolangga ini ya. Karena Ai juga penasaran di Perempat Jakarta ya, dan juga sahabat budaya. Ini dari tadi Tolangga, Walima, itu apa ya?
4: Oke, kalau jadi terang-terang bisa lihat dari, terang ambil dari yang paling bawah, dari yang paling kecil, dari yang paling sederhana.
2: Iya,
4: itu ada dari yang namanya Toyopo.
2: Toyopo, iya.
4: Ya, Toyopo itu orang-orang tua dulu kita itu dibuatnya dari janur kuning yang dianyam hingga membentuk sebuah wadah. Kayak loyang, kayak baskom. Nah, nanti sih di dalamnya itu ditaruh ada nasi kuning, ada nasi bilindi, nasi putih, ayam seekor. Terus nanti di situ juga akan dihiasi dengan telur, nanti diisi juga dengan kue-kue. Tapi itu dalam jumlah dan
2: kecil, ya,
4: bentuk yang sederhana juga kecil.
2: Iya.
4: Ketika orang naik ke level selanjutnya ada yang namanya Tolangga. Nah, ketika Tolangga itu sudah dipakaikan tiang. Jadi ada persegi, ada wadah persegi yang cukup sedang, tidak kecil. Nah, toyopo tadi itu ditaruh di dalam bentuk persegi itu. Lalu di setiap ujung persegi itu dipakaikan tiang sehingga dia memiliki ya tinggi mungkin 1 sampai 2 meter lah. Nah, terus walima itu dengan jumlah yang lebih banyak. Terkait tolangga dan walima itu hanya berbeda pada kuantitas dari kue-kue yang disajikan di dalamnya. Terkait isi masih sama.
2: Iya.
4: Setiap tolangga, setiap walima atau walima puluh itu tetap yang di dalam itu harus ada DP toyopo. Di Labololipata kalau orang tua bilang di Labololipata baito nasi kuning, ayam goreng, nasi bilindi, pisang. Itu
2: tetap
4: jangan
2: mesti
4: sampai
2: ada ya Ustaz ya.
4: Tetap mesti ada seperti itu.
2: Iya. Jadi dia biasanya bentuknya kan jadi macam-macam ya Ustaz ya. Orang
4: iya, macam-macam.
2: Ada yang model perahu, ada yang
4: iya, macam-macam.
2: Model menara ya, tergantung ya.
4: Iya, tergantung
2: mereka.
4: Iya, biasanya itu berkaitan dengan profesi dari si pemilik tolangga.
2: Iya.
4: Dari profesi dari seorang pemilik tolangga ataupun bisa menjadi kreativitas dari pemilik tolangga tersebut. Ada juga yang sekarang sudah mulai bergeser dan itu saya rasa tidak masalah ketika itu dengan niat untuk mempermudah si penerima walima ini sampai di rumah tidak perlu repot-repot lagi untuk beli apa-apa.
2: Gitu ya Ustaz ya. Apalagi di zaman sekarang sudah semakin banyak isiannya ya Ustaz ya.
4: Iya, sudah semakin banyak, semakin beragam.
2: So lebih banyak DP isi sekarang lagi Ustaz ya.
4: Nah, kira-kira begitu.
2: Karena Ustaz ya baru pulang bajikir ini.
4: Baru pulang kali ini.
2: Baik, Ustaz sebagai orang muda ya. Ini Ustaz ya. Orang muda ya. Ustadz Bima ini orang muda yang pastinya kalau di kalangan remaja ya, di kalangan orang muda ini, dua orang ini mengerti tidak ya dengan Maulid Nabi?
4: Satu yang dua orang mengerti terkait Maulid Nabi. Kita beramai-ramai memperingati kelahiran Nabi dengan sesajian yang pas dari Gorontalo. Itu yang kalau saya lihat dari anak-anak muda.
2: Iya.
4: Karena kenapa? Ketika pada malam pertama saya posting foto sudah mulai melakukan apa namanya kegiatan zikir semalam suntuk, itu sudah mulai banyak yang komen dari anak-anak muda. Ih, so mulai polikolombengi, astaga, so mau dapat polikolombengi dari Tebima. Jadi itu, jadi ada nilai yang menjadi khas dari peringatan Maulid Nabi tanpa menyampingkan hakikat dari Maulid Nabi itu bahwa kita bergembira atas kelahiran Nabi.
2: Iya.
4: Seperti itu.
2: Iya, jadi ai di Gorontalo itu kalau ada doa Maulid Nabi itu lebih condongnya ada kue kolombeng atau kue kolombengi. Okay. Itu ciri khas. Kue sebenarnya kue sederhana, tapi itu kalau ada di doa itu semua orang pasti ingin berebutan sama kue itu karena memang enak, parnya bisa dipakai pakai kopi kopi hitam <Yeah. laughs> atau sesuka hati mau pakai apa ya, tapi lebih condong orang pakai kopi hitam ya Ustadz ya.
4: Iya, kopi hitam pahit nggak pakai gula, enak banget itu.
2: Sekali, kan?
1: Berarti kue udah manis gitu ya kafe ini?
2: Iya sudah manis sekali.
4: Manis kan? Sekali.
2: Karena dia terbuat dari telur, terigu sama ya, cuman itu ya Ustadz ya, telur sama gula ya.
4: Itu.
2: Tiga.
4: Pakai gula pasir.
2: Tiga bahan itu. Tapi ada sedikit orang coba kreasi ya Ustadz ya, sedikit tambah rasa ya.
4: Iya, dorong so modifikasi biar modifikasi. Jadi lebih premium. Biar jadi lebih premium.
2: Iya, bahkan bentuknya ai ya, kalau dulu kan itu kecil kuenya, agak kecil. Sekarang sudah dibuat ada yang versi besar-besarnya ya. Sudah ada yang modelnya kayak model ikan ya.
1: Sebenarnya dia kuenya agak kecil.
2: Iya, sekarang sudah dimodifikasi lah Ustadz ya. Sudah ada yang model ikan agak-agak besar gitu ya. Jadi orang rebutan kalau yang kayak begitu. Jadi di doa Maulid Nabi itu di Gorontalo, orang udah tahu kalau hari pertama itu kan ada masjid-masjid di perkecamatan itu kan melakukan. Setelah itu kue itu ada yang diarak, ya Ustadz ya, masih ada ya diarak ya. Diarak itu dibagikan ke masyarakat dan itu masyarakat sudah menanti semuanya. Karena banyak kue kelombengi dan kue lainnya, tapi lebih identik orang itu nyarinya kue kelombeng. Begitu ay.
4: Karena saking enaknya, saking awetnya.
1: Oh, berarti beneran. Awet berapa lama itu?
4: Awetnya mungkin bulanan enggak juga sih. Tapi dibanding kue-kue yang lain, untuk kue-kue yang seukuran itu, kolombengnya masih bisa bertahan dibanding kue-kue yang lain dengan ukuran yang sama. Ya udah sih kalau misalnya kue kering kayak cookies karao itu mungkin bisa bisa bertahan beberapa lama dari kolombeng, tapi dengan ukuran yang sama ketika di gantung di tolangga itu menjadi primadona karena dia yang paling enak, paling awet, paling banyak dicari.
2: Karena dia sudah digantung di ini ya Ustadz ya, di tolangga ya.
4: Iya.
2: Beneran. Iya. Baik. Pokoknya Ai, kalau di Gorontalo itu yang namanya Maulid Nabi itu pasti seru ya. Okay. Orang rata-rata masyarakat itu berlomba-lomba. Kalau dibilang orang bilang ini lagi panas, lagi musim kemarau. Ternyata seperti kemarin ya Ustadz ya, saya di Bongo di salah satu desa yang menjadi prioritas, biasanya itu paling bikin festival. Tahun ini memang tidak ada festival, tapi ternyata animo masyarakat yang tahun kemarin bikin tolangganya cuma 118, tahun ini bikinnya 127. Kalau dibilang sekarang kan lagi musim kemarau, orang-orang lagi pada susah tuh cari duit atau apa. Tapi ternyata tidak mengurangi antusias dari masyarakat di sana. Ya, begitu benar, juga Ustaz. Di kabupaten kota lainnya. Ya Ustadz ya, seperti itu ya. Di Bualemo juga sama sekali. Ya.
4: Bualemo juga sama sekali. Bahkan ketika saya kemarin juga, saya cuman sehari pulang ke kota, terus baliknya kemarin lagi ke Bualemo. Sebelumnya saya 3 hari di sana, dan saya bisa menyimpulkan bahwa antusias masyarakat Bualemo ketika mengantarkan tolangganya ke masjid itu tidak terkena dampak polohengu, tidak kena dampak kemarau.
2: Ai jadi bingung polohengu itu apa nih Ustaz? Kemarau ya Ai.
4: Oh, tidak terkena dampak kemarau.
2: Ai bingung polohengu apa ya? Kemarau. Bahasa Gorontalo itu.
4: Enggak apa-apa. Kekeringan.
2: Kekeringan.
4: Tidak terkena dampak itu karena saya melihat antusias dan keramaian di sana ketika dorong bantar, ketika mereka nganter apa ya? Tolangga itu.
2: Iya.
4: Cukup ramai dan cukup saling berlomba-lomba.
2: Masya Allah, ternyata tidak mengurangi ya.
1: Iya, tetap ya, semangat Ustaz, ya.
2: Walaupun panas ya, matahari, memang luar biasa ya. Cuman Ustadz sedikit terkendala dengan di sana air agak susah ya.
1: Pasokan air ya, susah. Karena kemarau ini ya.
4: Iya, kemarau.
2: Baik. Ustadz, kalau dikaitkan antara budaya dan agama dengan tradisi walimah ini?
4: Ya, terkait antara perayaan Maulid Nabi dan juga dengan kearifan lokal yang ada, terus kita bawa dalam kacamata syariat, syariat Islam, ini kita bisa limpahkan kepada mereka yang ahli-ahli dalam berdalil. Dan saya, ketika saya melihat hal-hal yang demikian dan ketika tradisi Maulid Nabi di Gorontalo dengan ciri khasnya yaitu ada pelaksanaan di kili, zikir semalam suntuk, dan pada besoknya ada walima, ada tolangga, ada toyopo dengan syarat makna yang cukup kuat, saya rasa ulama-ulama Gorontalo terdahulu hingga sekarang yang ada, mereka cukup pintar dan tidak mungkin mereka menghidupkan hal tersebut kalau tidak punya dasar. Saya menyandarkan semuanya itu kepada mereka. Saya di sini hanya sebagai budayawan. Saya hanya satu yang saya yakin, ketika mereka mengiyakan dan terus menghidupkan hal-hal yang demikian, berarti perayaan walima di Gorontalo ini tidak tidak bertolak belakang dengan syariat Islam yang ada. itu keyakinan yang ada sama saya. Dan walaupun ketika ada yang berbeda pendapat dengan hal-hal yang demikian, nah itu kita bisa serahkan saja kepada pemahaman mereka. Karena ya dengan keberagamannya Indonesia, ini yang menjadi satu satu hal yang cukup menarik ketika Maulid Nabi itu datang lagi. Ya, ketika Maulid Nabi datang lagi, ya ada beberapa orang yang tidak sepahaman dengan kita mencoba untuk mengulik-ngulik yang ada. Dan ketika ada yang seperti itu kepada saya cuma mau bilang, kenapa kamu mau kolom pinggir, nanti saya anterin Sherlock saja. Begitu. Ketika ada yang menentang syariat Islam terhadap Maulid Nabi di Gorontalo, itu saja.
2: Baik.
4: Seperti itu.
2: Bagaimana Ustadz kalau menjaga inovasi, agar inovasi ya, agar inovasi dalam pelaksanaan Maulid Nabi ini justru menghilangkan nilai budaya yang sudah diwariskan? Itu kalau menurut Ustadz gimana tuh?
4: Kalau mau mewaris, itu yang sering saya katakan kepada para anak-anak muda yang ingin khususnya ingin mewariskan perayaan tradisi wali tradisi Maulid Nabi. Karena kalau cuma mau bilang walimah, dorang semua pikirkan orang pe Maulid Nabi ini ada karena walimah, tapi tidak seperti itu. Orang bisa bilang tradisi walimah saja. Karena tradisi Maulid Nabi, adanya walimah karena adanya Maulid Nabi. Tidak mungkin orang ada dikili baru tidak ada walimah. Jadi ketika ingin mewariskan tradisi Maulid Nabi di Gorontalo, cukup satu, jangan sampai mencederai hal-hal yang semestinya orang tidak inginkan. Ya, jadi kalau misalnya ketika datang di perayaan Maulid Nabi, ya harus pakai pakaian yang sopan, menutup aurat, khususnya para perempuan, terus kepada para penjikir ketika ingin ketika melantunkan syair, melantunkan zikir semangat untuk saya mohon perbagus, dirasapi apa-apa yang dilantunkan, walaupun tidak tahu DP arti, cukup diperindah, diperbagus, dipermerdu lagi ketika ingin melantunkan syair-syair dengan ciri khasnya tersebut.
2: Nah, tadi Ustaz sempat bilang ini ya, tentang syair itu ya. Pasti Ayi juga bingung syairnya kayak bagaimana. Nih, Ustaz sedikit mungkin ada contohnya dikit ya. Biar Ayi juga tahu di Jakarta, oh ini zikir untuk walimah itu seperti, perayaan walimah itu seperti ini, atau perayaan Maulid Nabi.
4: Ya, kayak kalau zikir itu, kalau ada di dalam zikir itu, ini zikirnya ini, ada di dalam kitab Maulid Syaraful Anam. Itu kalimatnya Ahmadu ya Muhammad. Tapi ketika disyairkan dengan syair dikili,

0: Falsetnya itu cukup khas ketika melantunkan zikir di Gorontalo, Kak.
1: Iya.
0: Jadi ketika orang Jakarta mungkin mendengar, ya ada sedikit, oh kenapa ini seperti ini ya. Tapi itu menjadi ciri khas dari cara melantunkan syair di Gorontalo.
1: Tapi
0: seperti
1: kalau
0: itu.
1: Orang, tapi kalau orang Gorontalo ada di Jakarta itu saking rindunya itu, Ai. Pengen kembali ke Gorontalo kalau dengar kayak Ustadz tadi, Ustadz Bima itu lagi sementara zikir tadi ciri khas orang Gorontalo itu pasti akan merindukan, ingin pulang kampung. Karena kalau perayaan Maulid Nabi itu ya Ustadz ya, itu banyak yang biasanya pulang juga ya, karena saking rindunya dengan perayaan seperti itu. Tapi bedanya Ustadz, kenapa
0: beneran
1: pada tahun perayaan tahun baru Islam itu tidak seperti perayaan kita

0: hari ke-10-nya pada hari Asyura itu ada tetap sama dilaksanakan juga zikir semalam, tapi hanya sampai pada jam 12. Sehingga masyarakat itu tidak banyak yang ramai datang ke masjid untuk datang doanya pada jam 12. Tapi ketika Maulid Nabi itu kan zikirnya semalam suntuk. Jadi warga masyarakat ketika sudah selesai dengan tugasnya menghias tolangga, menghias toyopo, menghias walima, lalu diantarnya ke masjid, mereka ramai duduk. Semua menikmati dan menunggu doa hingga pembagian walima yang ditunggu-tunggu. Jadi itu menjadi titik ramainya itu ketika Maulid Nabi kalau di Gorontalo. Seperti itu.
1: Baik. Ya, Ai, ya. Itulah gambaran bagaimana perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Gorontalo. Ramainya sampai Ustadz yang suaranya sudah serak-serak.
2: Capek ya Ustadz ya.
1: Banyak jawabnya.
2: Minum dulu atau lagi puasa nih Ustadz nih.
0: Oh capek kak.
2: Ya Allah. Yang penting tetap semangat ya, jangan sampai sakit ya. Buat pendengar perempat, buat Ustadz Bima dan juga buat Kak Feni ya. Kak Feni mungkin sekarang udah bisa kita angkat line interaktif ya bersama pendengar karena sudah masuk ke menit 46 ya. Jadi pendengar perempat bisa menghubungi nomornya perempat Gorontalo di nomor berapa Kak Feni?
1: Iya, kalau perempat RRI Gorontalo di 0811-430-4040 ya. Okay. Silakan nanti yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon tadi ya.
2: Iya, atau di Jakarta di 0213504510 untuk di WhatsApp di 0812-1124928. Sudah ada beberapa WhatsApp yang nanti kita akan baca. Sudah ada telepon kah Kak Feni? Belum? Atau belum?
1: Iya, belum ada.
2: Belum, Gorontalo
1: ada.
2: Belum.
1: Ada satu.
2: Ada, boleh kita angkat.
1: Kita buka ya. Baik, saya coba terima. Iya. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Suara Budaya Nusantara.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tata Feni.
1: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tata Ayu atau? Dari Maluku. Iya. Dari Maluku ini kayak ngafani sopangnya Tata Ayu ya.
3: Iya, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nona Ambon, silakan dari Maluku.
3: Iya, saya menyapa buat Bang Jo yang ada di Pemerintah Jakarta. Selamat siang, Bang Jo.
2: Siang, Cica Ayu.
3: Iya, saya langsung ya Bang
2: Jo,
3: saya mau langsung ya Tata. Ini kita mau langsung menyapa buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Iya, Ustadz Bima.
2: Iya.
1: Iya, Ustadz ya. Bima,
0: masih menitah.
2: Iya, boleh
1: silakan. Ini dari Maluku menyapa.
3: Iya, dari Maluku tanya.
0: Oke, okay, mari silakan.
3: Iya, tentang Maulid Nabi yang ada di Gorontalo ini ya, tentang apa budaya dan juga cara melaksanakannya seperti yang tadi disampaikan sama Ustadz. Tapi saya lebih merangkul semuanya ya dari tentang toyoho, walima, kemudian juga tolong gak gitu ya, mana yang paling mengingatkan gitu dari pada sosok seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari konteks refleksi kegiatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Gorontalo. Itu aja Ustaz, saya ucapkan jazakallahu khairan katsira. Terima kasih Tata, juga buat Bang Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama.
1: Terima kasih Ayu.
2: Iya.
1: Oke.
2: Ustaz, silakan Pak Ustaz.
1: Masih kita mau buka line telepon?
2: Boleh. Ayu, satu lagi deh. Satu lagi biar ya. Dirapel kafe ini. Okay, dari sana juga boleh.
1: Mungkin dari ya kita tunggu penelpon kayaknya mungkin dari Jakarta ada.
2: Boleh ya? Kita dari Jakarta aja ya. Halo ya, perempat, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jojo.
2: Iya silakan ya. Cegu.
4: Halo Gorontalo ulu balik.
1: Halo ya, Cegu.
4: Halo juga, sehat ya. Belajar sedikit lah Mas. Yang diajarin Bang Bapak Zakaria. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz Bima ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya Bu. Ini kan Cik Guria di Jakarta Selatan. Tadi Caca Ayu dari Maluku yang Ambon Manis. Terus ini Ustadz, memang kalau kita bicarakan apa nih toyopo itu kan kesimpulan kesetaraan sosial dan persatuan ya. Nah, jadi seperti apa nih Pak tolangga apa rangka bambu atau kayu utama itu Pak tolong ya Pak, itu kan colangga itu kan adalah wadah yang apa namanya besar. Nah apakah seperti menara kayu atau bambu itu satu. Nah yang seperti pertanyaan yang keduanya seperti apa dengan makna dari filosofinya ini dengan kerangka

0: pokok tolangga mencerminkan apa? Dua pertanyaan Bapak Ustadz, itu saja. Juga buat Inge, ya, terima kasih banyak waktunya Bang Jojo juga ya. Selamat siang.
1: Selamat
0: sore bagian timur. Assalamualaikum
2: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Guru ya di Jakarta. Boleh silakan, Pak Ustadz.
3: Ya, terkait kayak yang saya bilang tadi ya. Orang ambil dari yang paling kecil, dia Toyopo. Toyopo ini dia dari anyaman janur kuning.
2: Oke.
3: Nah, ketika kita ingin naik level, ketika kita ingin antar ke masjid, kita ingin antarkan itu tolangga, maka kita buatkan dulu tempatnya. Kita buatkan dengan bentuk persegi. Nah, nantinya bentuk persegi itu harus lebih besar dari Toyopo. Nanti ketika akan diantarkan ke masjid, Toyopo yang ada itu kita masukkan ke dalam persegi tersebut. Nah, terkait DP tiang itu, terkait tiangnya itu kembali lagi dari kebutuhan si pembuat tolangga tersebut. Ketika dia ingin banyak menggantung kue, kolombengi khususnya ketika di tolangga itu, maka dia harus cari bahan yang kuat. Ketika dia rasa kayu kuat, maka dia harus pakai kayu. Ketika dia rasa bambu itu cukup kuat, ya sudah dia pakai bambu saja. Bahkan ada yang saya pernah lihat, dia pakai pipa. Bahkan ada yang pakai besi. Kalau pribadi saya, tolangga yang sama saya itu pakainya kayu. Jadi seperti itu. Nah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari pembuat tolangga tersebut ketika dia ingin menaruh kue yang seperti apa dengan jumlah yang sebanyak apa. Lalu terkait bentuknya, ini dibuat seperti bentuk menara, iya menara, tapi menara kecil saja. Disesuaikan juga dengan kemampuan dari si pembuat tolangga. Tidak ada paksaan, ingat, tidak ada paksaan karena ini bukan hal yang wajib, tapi ini menjadi hal yang menjadi ladang kita untuk bersyukur atas selama setahun ini kita sudah banyak bekerja, sudah banyak menerima gaji. Ketika pada perayaan Maulid Nabi kita harus bersedekah dengan membuat tolangga ataupun walima, bahkan toyopo dengan bentuk yang sederhana. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Nona Ambon itu, apa relevansi, saya kurang paham ya. Yang saya tangkap tadi itu apakah bentuk walimah itu punya keterkaitan dengan sosok Nabi? Ya, kalau terkait hal tersebut, saya rasa tidak ada keterkaitan yang sangat signifikan dengan sosok Nabi. Tapi dengan tolangga dan juga walimah itu menjadi rasa syukur kita, tempat kita meletakkan semua rasa syukur kita dengan membeli dan juga menyediakan semua sajian-sajian makanan. Nah, kita akan antarkan di masjid nanti untuk sebenarnya doa yang ada itu untuk kembali ke diri kita dengan wasilah kelahirannya Nabi Muhammad, seperti itu. Jadi kita sebenarnya doa-doa yang ada itu ketika Maulid Nabi itu, ketika saya membaca itu, doanya itu untuk kita semua sebagai umat-umatnya. Tapi dengan keberkahan, dengan kegembiranya lahir manusia yang mulia ini, kita berwasilah kepada beliau agar semua doa-doa yang kita panjatkan ini dapat langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara apapun. Dengan wasilah apa? Dengan wasilah sosok yang mulia, dengan wasilah sedekah makanan yang ada, dan juga dengan doa semalam suntuk yang kita lantunkan untuk perwilayah dari masjid-masjid yang ada, seperti itu.
1: Baik. Okay. Jadi begitu Ai, sudah dijawab ya pertanyaan.
2: Iya. Siap. Dan ini ada Ibu Farida di Palu yang mau nanya nih, Kak Feni. Mau bertanya bagaimanakah filosofinya tentang Maulid Nabi di mata masyarakat di Gorontalo, seperti itu.
1: Baik.
2: Boleh direspon, Ustadz?
3: Ya, terkait filosofi dari Maulid Nabi di Gorontalo itu, kita bisa melihat pada sosok yang ada, yang kita menjadikan beliau sebagai pusat kegembiraan ketika beliau lahir. Ya, dengan kelahirannya kita begitu bahagia karena apa? Karena dengan lahirnya beliau kita diberikan petunjuk untuk mendapatkan jalan yang lebih baik, mendapatkan jalan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kelahirannya beliau itu menjadi nilai yang tinggi terhadap rasa syukur akan keagamaan dan juga akan segala macam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita ini. Jadi filosofinya itu seperti itu. Tidak jauh dari sosok yang kita agung-agungkan, yang kita gembirakan ketika hari lahirnya tiba pada 12 Rabiul Awal.
2: Oke, siap. Sudah terjawab ya Bu Farida di Palu ya.
1: Penasaran juga Ibu Farida ya, dari Palu. Siap. Mungkin di Palu juga ada punya tradisi sendiri
2: ya. Mungkin berbeda-beda ya, tapi ya apa namanya, memaknai ya seperti apa, kan kembali lagi sama pribadi juga ya Kak Feni dan juga Pak Ustadz.
1: Iya, benar sekali.
2: Kak Feni nih, Pak Ustadz juga nih sudah masuk ke menit 57 nih. Kayak kita harus dibatasi waktu nih, dipisahkan waktu nih Kak Feni. Gimana ya? Kayak masih penasaran juga sebenarnya ya.
1: Jadi kuncinya gini.
2: Mungkin boleh langsung ke closing statement nih dari Pak Ustadz nih Kak Feni.
1: Iya, silakan Ustadz Bima.
3: Ya, pokoknya saya cukup satu, tetap menjunjung tinggi kearifan lokal dalam perayaan Maulid Nabi di Gorontalo. Kenapa? Dari bentukan sajian hantaran ke masjid itu sudah mulai bergeser, walaupun itu mengikuti kebutuhan zaman, tapi tetap yang satu, jangan pernah tinggalkan kearifan lokalnya. Karena itu yang menjadi ciri khas. Kalau cuma parcel, daerah lain juga ada.
2: Betul.
3: Kalau cuma tumpeng, daerah lain ada. Tapi ketika mereka antarkan polangga dengan bentukan yang asli, kan gak mungkin polangga yang khasnya Gorontalo tahu-tahu ada di Jakarta.
1: Benar.
3: Iya kan? Jadi tetap menjunjung tinggi kearifan lokal pada perayaan Maulid Nabi.
2: Siap.
3: Seperti itu.
1: Iya, jadi Ai, ketika kita kalau melihat walimah yang menjulang, toyopo yang dibagikan, dan juga tolangga yang dihiasi dengan perayaan Maulid, sebenarnya kita kembali lagi bahwa kita lihat itu adalah sebuah tradisi ya, sebuah identitas atau pesan kehidupan yang diwariskan oleh leluhur Gorontalo.
2: Iya, biar tugasnya kita juga sebagai warga ya tetap ya menjagalah tradisi ini seperti tadi yang Pak Ustadz bilang ya, jangan.
1: Betul.
2: Walaupun memang sudah ada hidangan-hidangan yang sudah mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan menghilangkan esensi budayanya. Gitu, siap deh kalau gitu. Terima kasih Ustadz Bima di siang hari ini untuk pemaparannya, untuk ceritanya. Terima kasih juga buat Kafe ini untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum, sehat-sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta.

Abang Po, LRT Jabodebek menjadi salah satu pilihan transportasi publik untuk mendukung mobilitas masyarakat termasuk perjalanan wisata dan rekreasi keluarga. Manager Public Relation LRT Jabodebek, Raditya Mardika, mengatakan konektivitas antar moda memudahkan masyarakat menuju berbagai pusat aktivitas dan destinasi wisata di Jakarta, Depok, serta Bekasi. Jumlah pengguna LRT Jabodebek pada akhir pekan dan hari libur rata-rata mencapai 46.000 lebih orang, meningkat 13% dibandingkan periode serupa pada 2025. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Depok, Jawa Barat mendorong pelaku UMKM menguasai teknologi digital agar mampu berkembang, bersaing, dan naik kelas. Sekretaris DKUM Kota Depok, Nelson Da Silva, mengatakan pelaku UMKM perlu beradaptasi dengan teknologi, meningkatkan kualitas produk, memperbaiki kemasan, dan memanfaatkan pemasaran digital. Ia juga menyebut hasil evaluasi menunjukkan kendala utama UMKM bukan modal atau tempat usaha, melainkan mental untuk maju, berkembang, dan memperbaiki diri. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Halo, Mbok. Ih, kena dulu, gampang. Gampang aja itu. Ih, bisa aja aku nih. Hah, apa pang lagi? Astagfirullahaladzim.
1: Woi, api! Api, woi, kebakaran, woi, kebakaran!
2: Waspada, penyebab kebakaran. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Roma Tarsa Marinda Suara Budaya Nusantara Dendang Merian waktunya Etam dang dang dang dutan ya siap Bu Mira hibur Etam segalanya di Merian kali ini dengan sajian lagu-lagu dangdut tentunya udah di format ya silahkan nih bisa merapat telepon 0541-727-2656 atau 736152 terus WhatsAppnya 0811-581-9984 komen juga bisa yoh di Facebook R Roma Tarsa Marinda atau juga di R Digital. Halo Dendang Merian.
1: Waktunya
0: sedang dan siap Bu Suari apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah sehat. Cerah di sana.
1: Cerah.
0: Siap kalau gitu. Lagunya mau apa? Saya bacain dulu ya. Ada kesepian kamelia sebuah arti putus di jalan yang penting happy semata karenamu nyanyian rindu akad tiada tara atas nama cinta jangan cemburu dia pesona mataharimu kecanduan kamu ai sama ku gapai cintamu mau yang mana?
1: Putus di jalan.
0: Putus di jalan. Oke, siap. Ditunggu lagunya Bu Suyo. Makasih.
1: Ya.
0: Oke. Sudah ada Bu Suario kroning sana. Ditunggu lagunya Putus di Jalan ya. Yang lain silakan nih. Yang enggak merapat lagu-lagunya mantap nih. Ada yang bikin semangat, ada juga yang slow, yang galau. Jua boleh nanti tunggu aja buat tam segalanya ndak merapat nyimran kali ini sambil bagi info juga boleh atau ndak nyapa kroning sanak lainnya ya ini kalau untuk cuaca kawasan Sir Am Yamin ya terpantau ya seperti biasa sama seperti hari sebelumnya hangat tapi tegaknya wah ini udah agak mulai debu-debu gitu ya ada asap-asap gitu mungkin karena efek banyak kebakaran lahan ya kroning sanak ya tam doain aja deh semoga jangan sampai ada kebakaran lagi kalau bisa turun hujan ya. Ih lawas bener soalnya dia ada turun hujan gitu ya kan serem yo. Halo Dendang Merian.
1: Dendang Merian. Dendang Dutan.
0: Siap Busu, apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Panas
0: terus ya sama di sini juga Busu. Oke, kalau apa lagunya nih?
1: Lagunya. Boleh.
0: Lagunya ada kesepian, kamelia, sebuah arti yang penting happy, semata karenamu nyanyian rindu, akad tiada tara, atas nama cinta jangan cemburu, dia pesona mataharimu,
1: akad. Lainnya.
0: Ikan Nurjana Busu.
1: Minta itu ya lo.
0: Itu aja.
1: Ya.
0: Yo, oke siap. Siapa?
1: Waalaikumsalam. Siago, Putayewa, Wanita, Arek Mas Haju, Resi, Arek Muda, Mangwa, Budar Beraya, Abisi Tepul Koko, Si Mamat. Ya apa Bu Mira?
0: Oke, iya betul, Bu Mira Busu.
1: Ayo Bu Mira.
0: Iya, sama-sama Le.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Busu Kutai yo tadi makasih Busu udah merapat lagunya ditunggu Busu yo. Halo Dendang Merian.
2: Waktunya Tamdang dan Dutan.
0: Siap, Bu Abdurrahim, apa kabar?
2: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, Bungirah. Sehat. Gimana batuah Busu?
2: Batuah pada sore hari ini, di saat ini, masih panas.
0: Panas ya, sama.
2: Iya, masih panas, ini cuacanya.
0: Itu sudah.
2: Bungirah.
0: Betul, sama di sini juga Busu.
2: Saya berteduh di pohon sawi ini.
0: Wih, mantap Busu.
2: Iya, ada angin sepoi-sepoi.
0: Oke siap. Lagunya mau apa Busu?
2: Ada tadi aneh ya.
0: Apa
2: yang
0: tuh?
2: Yang penting happy.
0: Kenapa?
2: Yang penting happy. Ada tadi.
0: Oh yang penting happy ya ada. Ditunggu ya.
2: Happy bahagia.
0: Iya.
2: Happy.
0: Betul. Siap. Ditunggu Busu. Siapa?
2: Iya siapa? Kepada teman-teman pendengar. RRI Pro 4 Samarinda antara lain ya ada Busu Kutai tadi ya siapa lagi yang masuk?
0: Busu Ari.
2: Oh Busu Ari. Tadi baru waktu Usuku Temar itu baru saya monitor.
0: Oh Mengira. Gitu, baru aja ya. Berarti ya.
2: Tapi anu sudah dengar juga tadi itu yang disebutkan lagu-lagunya.
0: Oh ya, siap-siap.
2: Kemudian ada Busu Rinjani, Busu Iri, Busu Nadia, Neilal, dan semua teman-teman pendengar RRI Profesor Wanita dimanapun berada. Saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap Busu.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama Le.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Busu Abdul Rahim tadi ya. Makasih Busu. Udah merapat ya. Ditunggu lagunya tadi, yang penting happy ya. Ya walaupun cuacanya panas, yang penting dibawa happy aja ya. Walaupun apa sih namanya langat, ya udah dibawa minumnya SS itu biar segar loh. Kita sapa dulu di WhatsApp ya. Ini udah ada mendering ya. Halo, Dina Murian.
3: Lagunya Tandang Dutan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Sanawiyah. Apa kabarnya, Leh?
3: Alhamdulillah, baik aja.
0: Alhamdulillah.
3: Bu Miranya juga berasa selalu.
0: Iya, amin. Iya, amin, Bu. Insyaallah. Lagi ngapain, Bu? Santai aja.
3: Lagi dengarkan Mbak Mira nih.
0: Oh yes. Oh iya betul sih. Betul-betul, Bu. Lagi nelpon sekarang malah, Bu.
3: Iya, makanya
0: iya.
3: Itu. Alhamdulillah tadi kerjaan sedikit jadi cepat mulang.
0: Oh, cepat mulang. Alhamdulillah.
3: Cepat mulang ini ya. Lagunya Nyanyian Rindu, Mbak. Nomor 7.
0: Oke, ditunggu ya. Siapa siapa? Ya,
3: salamnya tadi, makasih banyak sapaannya Busu Abdul Rahim. Salamnya juga dengan siapa tadi, Busu Ari dengan Busu
0: Kutai.
3: Kutai tadi ya.
0: Yo.
3: Salam kenal. Busu Kutai, salamnya juga dengan Mbok Nana, Mbok Yuli, Mbok Reni. Salam kesehatan galanya aja. Mudah galanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Dan Mbak Miranya juga mudah sehat selalu.
0: Amin, Bu.
3: Makasih banyak waktunya.
0: Sama-sama, Le.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Makasih juga Mbak Sanawiyah dah merapat. Doa baiknya balik lagi ke kita ya, Mbak. Oke, kalau gitu Kroniksan Kendiatan lanjut lagi. Nelinga dulu lagu yang udah dipilih ya, dan sekaligus Kendia bakal ada kumandang azan Asar ya, tepat pada pukul 15 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
2: Mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
3: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
4: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
5: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
6: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

selamat menunaikan ibadah salat asar ya koroneng sanak untuk menjalankannya. Tentunya masih dihibur dengan lagu-lagu dangdut di Danang Marian yang bisa dipilih ya. Dari format lagunya silahkan ya, merapat di teleponnya 0541-727-2656, WhatsAppnya 0811-58-19984, komen juga bisa di Facebook RR Perempat Samarinda atau di RR Digital ya. Lagu-lagu yang masih bisa dipilih nih masih banyak benih ya. Ada Kesepian, Kamelia, Sebuah Arti, Semata Karnamu, Tiada Tara, Atas Nama Cinta, Jangan Cemburu, Dia, Pesona, Mataharimu, Kecanduan Kamu, Ai, dan Kugapai Cintamu. Tinggal dipilih aja tuh, ndak pilih lagu yang mana ya di Meran kali ini. Pokoknya lagunya asik-asik deh buat ngonetem segalanya, beraktivitas, ya kerawan yang sanak. Untuk kawasan Sir MM ini lalu lintas ramai lancar, jadi buat teman segalanya lagi berkendara ya di Meriam kali ini, hati-hati saat berkendara, utamakan keselamatan di kecepatan. Karena kalau dilansir dari Instagram Kabar Samarinda _ official, yang tadi tuh ada insiden kecelakaan lalu lintas di kawasan Pelalawan Samarinda. Cuman nggak tahu ya tegaknya sih, kalau dari video ini truk yang kecelakaan tuh, apakah ada motor atau nggak tuh tapi kelihatan gitu keren yang sana videonya. Pokoknya kayak keluar jalur aja gitu si truknya ini. Jadi hati-hati aja buat teman sekalian yang berkendara ya. Kalau misalnya ngerasa ngantuk, ya udah ditahan aja. Maksudnya istirahat, jangan ditahan, bahaya. Kok ditahan aja? Maksudnya dibawa istirahat ya, dari berkendara, jangan dipaksain gitu ya keren di sana, karena takutnya terjadi hal-hal yang dipengenin. Karena kadang tuh nggak kerasa ngantuk gitu, maksudnya ngerasa biasa aja, tapi tiba-tiba ngantuk kayak mikroslip gitu, tiba-tiba terkelap sedikit, wah itu yang bahaya ya keren di sana. Jadi hati-hati aja buat tetap segalanya yang bawa kendaraan. Yo, intinya kalau ngerasa capek dibawa istirahat, jangan dipaksain ya keren di sana.

puguh berasal dari bahasa Sunda, yaitu pupeh. Merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu, patokan suara vokal dari ujung tiap bait.

kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh. Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya, hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prompat RRI Samarinda.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Habaretan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Karawaning sana, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan kepastian halal dapat menjadi salah satu nilai tambah bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat daya saing destinasi wisata unggulan di Indonesia. Lebih lanjut, dirinya mencontohkan bagaimana berbagai destinasi wisata populer Indonesia termasuk Bali yang terus didorong melalui pembinaan dan pengawasan agar pelaku usaha dengan produk halal dapat mendaftarkan dan memiliki sertifikat halal. Menurutnya, kebutuhan produk halal juga penting di Bali sebagai destinasi wisata internasional yang dikunjungi wisatawan dari berbagai negara. Sementara itu, BJPH juga terus memperkuat pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal JPH di Bali sebagai destinasi wisata internasional yang memberikan kepastian dan kenyamanan bagi wisatawan yang beragam kebutuhan. Tak hanya menyasar usaha yang belum memiliki sertifikasi halal, BPJPH juga mengajak pelaku usaha yang telah bersertifikat halal agar mencantumkan label halal secara jelas pada lokasi yang mudah dilihat di tempat usaha sebagai keterbukaan informasi kepada masyarakat. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Itu ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
2: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
3: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
4: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
3: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
4: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
3: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
2: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
5: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Lanjut lagi koronis sana waktunya Etam Dangdutan di Denang Merian ya. Tentunya masih banyak benar lagu-lagu yang bisa dipilih di Merian kali ini. Langsung deh merapat di telepon, WhatsApp, komen di Facebook atau juga di RRI Digital yo. Halo Denang Merian.
1: Waktunya Etam Dangdutan.
0: Siap, Mbok Yuli, apa kabar?
1: Iya, baik leh.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Sehat.
0: Gimana di sana, panas?
1: Enggak panas lagi.
0: Apa tuh, mendidih? itu sudah, Mbok.
1: Enggak panas lagi.
0: Mendidih sudah. Aduhai. Harap bersabar ya.
1: Mbak. Ya semoga aja cepat ada hujan ya.
0: Amin. Itu sudah, Mbok. Apa?
1: Ya, air nanti biar enggak mati.
0: Iya, betul. Amin, Mbok. Takut benar itu sudah bahaya.
1: Aku dengar itu malah bilangnya 2 hari 3 hari antara itu mati bilangnya.
0: Waduh, itu sudah bahaya.
1: Bilangnya air AC sudah sampai depan kantor gubernur.
0: Oh, masa?
1: Ada berita kemarin aku dengar.
0: Oh, iya kan soalnya lagi pasang nih, Mbok.
1: Iya kah?
0: Iya, kalau saya lihat-lihat sih pasang tegaknya.
1: Itu sudah bilangnya kayak gitu.
0: Tegaknya sih. Pasangnya ya. Tuh udah air laut, tegaknya ya, tapi di tahun
1: ya,
0: ini.
1: Paling iya ya. Ya moga-moga cepat hujan ya.
0: Iya.
1: Gak tahu nanti malam kah, besok kah?
0: Iya, betul.
1: Yang enggak jadi mati air.
0: Siap-siap. Apa lagunya, Mbok?
1: Yang tinggal apa itu di situ?
0: Tinggal apa ini ya? Kesepian Kamelia, ai semata karenamu, tiada tara atas nama cinta, jangan cemburu dia.
1: Pesona. Ya, jangan cemburu aja itu nah.
0: Oh, gitu. Siap ya, lah.
1: Jangan cemburu.
0: Oh, iya, siap aja lah. Ngeriknya Mbok Yuli banyak ya. Ya sudah kalau gitu, sama siapa?
1: Salamnya ada Mbak Nana ya. Sudah tamat belum?
0: Belum ada lagi leh lawas Mbak Nana di taman
1: iya,
0: saya.
1: Ayo Mbak Nana, taman Mbak Nana.
0: Itu sudah.
1: Terus ada Mbak Reni, Mbak Eka. Mana enggak ada juga nih orangnya. Mbak Eka di mana suaranya?
0: Itu sudah.
1: Terus Mbak Putrika, Mbak Hanawiyah, Nek Ilas, busunya busu Mamat, busu Abdul Syukur, busu Abdul Rahim, busu Misran, busu Ago, Julak Harundeng, busu Iis. Busu Rinjani juga lama juga enggak ada tamai nih. Ya semoga sehat aja ya.
0: Amin.
1: Ya, salamnya buat jalannya aja.
0: Siap.
1: Lagunya tak tunggu, Mbok ya.
0: Oke, siap, Mbok.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih, Mbok. Yuli dah merapat, lagunya ditunggu ya. Kita ke mana nih? Ke WhatsApp dulu sudah ada yang standby. Halo, Denang Merian.
2: Halo Dendang Merian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Siap Bu Sumamat, apa baru minggu?
2: Lagunya Pesona.
0: Oh Pesona ya.
2: Mbok,
0: apa?
2: Saya menginformasikan Mbok, sudah saya kirimkan Mbok ya.
0: Apa tuh?
2: Karena malam Mbok saya foto video tuh. Karena ada kepedulian saya lah Mbok, air itu kan takut pecah Mbok pipa tuh nah. Jadi sekarang pipa yang dari Marta Dinata ke Gajah Mada itu untuk sementara ini belum diputus. Karena ada pengerjaan pipa pengerjaan drainase yang menuju ke Sungai Mahakam kan Mbok yo. Nah, banyak yang bertanya kenapa Anumat dimerengkan ke kanan. Jadi saya tahu tuh Mbok, makanya saya update itu karena ada booster di situ.
0: Poster.
2: Dibangun, kalau air tuh lambat, banjir di Pasundan itu akan disedot oleh pompa air, Mbok.
0: Oh, gitu. Nah,
2: jadi, ya, jadi kan tuh ada saya, video saya tuh dengan suara saya tuh, Mbok, ya. Nah, jadi pelanggan Perumdam kalau bisa menampung air sebanyak-banyaknya, Mbok. Karena kalau itu dia dikerjakan oleh PDAM tuh disambung pipa ke Ciremai ke kota, itu sementara mati. Ya kemungkinan saya tidak tahu berapa hari itu Mbok. Jadi nampung air sebanyak-banyak itu Mbok. Jadi dengan adanya saya update ini Mbok, panas-panas tadi itu saya kirim ke wakil wali kota. Mat bunyi kan, Bang Mamat mantap. Nah saya tidak sempat bunyi kan menginformasikan gitu Mbok. Nah jadi jalur kota siap-siap air tuh. Nah kalau yang dari Mahakam Masin bunyi Mbok Yuli itu, nah itu PDAM-nya update terus Mbok. Setiap kali pasti di apa di aninya
0: kasih tahu
2: di alatnya itu mbok simple
0: iya.
2: Tapi tegaknya aman ini
0: iya,
2: tapi tetap tampung karena takut mati mbok ekskavator kena pipa pecah habis mbok paling di 3-4 hari baru air ngalirnya
0: normal benar
2: nah jadi tampung air sebanyak-banyaknya itu sudah saya share kemana-mana mbok jadi tampung air nah kalau mbok Mira kan arahnya lain kan, di apa?
0: Lain musuh.
2: Tapi kalau dia lah cermai, nah iya sudah. Dan lagi pengecoran yang di para pinggir sungai sudah hampir rampung.
0: Oh gitu.
2: Tinggal yang di depan apa tuh bank BTN tuh nambok. Nah itu yang rawan tuh karena pipa kan tuha tuh mbok sudah hujur, pipanya asbes bukan peralon. Jadi mulai kepedulian saya aja mbok karena mondah di air itu susah, Mbak.
0: Iya, benar
2: tuh. Enggak sholat, enggak apa kan, Mbak, ya?
0: Cucian.
2: Nah, itu info dari saya tuh, Mbak, ya. Nah, sekali lagi tampung air sebanyak-banyaknya. Terima kasih, Mbak Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Siap, makasih Bu Sumama. Tiada merapat sekalian bagi info juga, ya. Halo, Denang Merian.
3: Waktunya tang, dang, dutan.
0: Siap, Bu Sumisran, apa kabar?
3: Abangnya baik, kul.
0: Oh iya betul, itu. Apa jampi-jampinya tegak tuh harusnya busu, lupa juga saya. Sering-sering cuci motor busu. Bunyinya sering, biasanya tegak tuh hujan, harusnya gitu. Ya Allah ya Robi. Saking lawasnya di telinga suara tegak tuh heh.
3: Ini kan Mbak Mira kan?
0: Iya Mbak Mira.
3: Lagunya.
0: Apa?
3: Lagu apa tuh coba pilih kan Mbak Mira?
0: Lagunya nih tinggal apa nih kesepian kamelia ai semata karnamu tiada tara atas nama cinta dia mataharimu kecanduan kamu sama ku gapai cintamu yang mana?
3: Menggapai cinta apa menggapai cinta matahari ya?
0: Kan? Oh ya bolehlah. Bagus juga.
3: Salamnya buat Bunda Yuli, buat Bu Sebuta, buat Bu Sago, Bu Serenjani, Bu Seda, Bu segala-galanya buat Bu Su. Buat Mbak Nana. Kuli.
0: Siap Bu Su.
3: Terima kasih Mbak Mira ya.
0: Sama-sama leh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya betul ya, kenapa di tegak tuh ya harusnya tuh tiap gabungan kayak gitu biar ini apa sih namanya biar turun hujan biasanya kan bunyi orang-orang sih tegak tuh biar turun hujan kulu ya itulah pokoknya lanjut lagi nih kita ke WhatsApp yo kroneng sanak waktunya tamdang-dang-dang dutan assalamualaikum waalaikumsalam hadir Mbok Mira ada Mbok Reni siap sendul di perempat lagunya empatan aja oke siap makasih Mbok Reni udah merapat ya kita lanjut lagi deh kalau gitu nih lagu berikutnya ini pilihannya Mbok Yuli tadi ya jangan cemburu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
3: Nanti dulu.
4: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
2: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
2: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya Rp5.000 aja kok berat, Mbak.
2: Apa sih? Sotau.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
6: Sekarang mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

Kronik Sana Perempuan Samarinda barusan ikonnya lagu Lala Widi dengan Pesona. Ya tentunya masih ada beberapa lagu lagi yang bisa dipilih ya buat ngonek tam segalanya beraktivitas di Meren kali ini. Langsung aja yuk merapat di telepon 0541-7272-056, terus WhatsAppnya 0811-58-19984. Komen juga boleh benih nih, silakan ya di Facebook RRI Perempuan Samarinda atau juga di RRI Digital. Ini ada lagu Kesepian Kamelia, Ai Semata Karnamu, Tiada Tara, Atas Nama Cinta, Dia, Mataharimu, dan Kecanduan Kamu. Tinggal itu aja lagu-lagu yang masih bisa dipilih ya di Meren kali ini. Jadi langsung aja bisa merapat nih ke Rondeng sana. Ini ada informasi buat Etam segalanya, dilansir dari Instagram berita terkini SMR ya. Jadi ada kebakaran lahan terjadi di sekitar kilo 4 tol Balikpapan Samarinda Balsam. Kepulan asap dari lahan yang terbakar ini terlihat mengarah ke badan jalan, dan kondisi ini pun berpotensi mengganggu jarak pandang pengguna jalan yang melintas di sekitar lokasi. Jadi buat Etam segalanya ya yang sedang melintas di kawasan ini, harus meningkatkan kewaspadaan, mengurangi kecepatan, dan menyalakan lampu kendaraan kalau jarak pandang udah mulai terganggu ya. Dan kebakaran lahan di kawasan Tol Balsam sendiri masih menjadi perhatian ya, mengingat kondisi cuaca panas dan kering itu bisa membuat api maupun asap lebih mudah meluas ya. Kulu ya, jadi doain aja ini semoga cepat ini ya, cepat nggak meluas kemana-mana, cepat padam apinya ya. Ini Kalimantan nih betul-betul kalau saya lihat infonya paling parah itu kalau nggak salah di Kalbar sama Kalteng, itu ngeri banget kebakaran lahannya, sampai kalau dari indeks udara aja itu udah buruk beneh gitu di sana ya. Semoga di sini jangan sampai tegak tuh, tapi memang udah mulai kabut asap sih ya kalau di Samarinda ini sendiri. Mungkin kalau dilihat kayak mendung gitu, padahal itu bukan merok, itu tegak kabut asap gitu ya. Nih hati-hati aja buat Etam segala yang rentan infeksi saluran pernapasan nih, harus pakai masker tentunya ya, biar ya jangan sampai makin infeksi gitu pernapasan Etam segalanya, karena asap bahaya ya tentunya, polusi udara apalagi dikarenakan kebakaran lahan ya. Tentunya Etam doain bareng-bareng semoga ya segeralah turun hujan, walaupun kemarau tuh ya jangan kemaraunya tuh kemarau beneh, seenggaknya ya paling seminggu berapa kali ada hujan gitu ya. Kroning sana request yo.

0: Pasti yang gak tahu kalimat Hompim Pak Layum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyi Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Aleum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Di kerasa kerongking sana, dah di penghujung waktu kebersamaan Etam kali ini di Nendang Merian. Ya kalau gitu makasih buat yang udah gabung merapat, makasih juga yang udah nelinga mahai. Ya semoga lagu-lagunya bisa menghibur Etam segalanya di Merian kali ini. Ya lanjut lagi abis ini buat Mira ajak jalan-jalan menelusur wisata yang ada di Indonesia di Janur Jelajah Nusantara. Jadi tetap bersama kami di Perempat R Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Pilar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar datang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Karawan yang sanak Desa Wisata Candirejo, Jawa Tengah memperkuat kesiapan pengelolaan destinasi wisata menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Penguatan dilakukan melalui peningkatan kompetensi pengelola, terutama dalam aspek keselamatan, pelayanan, dan pendampingan wisatawan. Peningkatan kompetensi tersebut dilakukan melalui program peningkatan kompetensi pengelolaan wisata Candirejo Petir yang mendapat dukungan PT PLN Persero Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali UIP2B Jamali melalui unit pelaksana pengatur beban Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Program tersebut menyasar kelompok sadar wisata Pogdarwis Desa Wisata Candirejo dan dilaksanakan di destinasi wisata Arung Jeram Pesona Garda. Pelatihan diberikan untuk meningkatkan kemampuan pengelola menghadapi kebutuhan wisata yang diperkirakan meningkat menjelang berbagai agenda di Jawa Tengah, termasuk Porprov Jawa Tengah 2026 pada Oktober mendatang. General Manager PLN UIP2B Jamali Munawar Furkon mengatakan kesiapan destinasi wisata tidak hanya ditentukan oleh potensi yang dimiliki tetapi juga kemampuan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan yang aman dan profesional. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
2: Kita tuh manusia, bukan yang binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Perompet RS Samarinda, suara budaya Nusantara. Lanjut lagi kebersamaan Etam kali ini, ya, masuk di sesi Janur Jelajah Nusantara. Edisi kali ini bakal memir ajak menelusuri wisata yang cocok mana dengan suasana langat. Itu perlunya tuh yang seger-seger gitu ya, nyemplung ke air tuh perlu meneh ya. Karena di sana bakal Mbak Mira ajak kali ini ke tempat snorkeling terbaik di Karimun Jawa ya. Memang Karimun Jawa tuh terkenal dengan apa ya, pulau-pulaunya tuh air lautnya jernih beneh ya, terus terumbu karang yang warna-warni dan juga ikan-ikan kecil yang bebas berenang di sekitar etam segalanya. Itu semuanya segalanya itu siap beneh nyambut etam segalanya kalau jalan-jalan ke Karimun Jawa gitu ya. Wajib beneh pokoknya kalau ke Karimun Jawa, jangan lupa snorkeling atau nyelam gitu ya. Nah tentunya ada spot-spot terbaiknya ya, ternyata di Karimun Jawa ini sendiri. Kendia etam keliling ya, di kawani dulu nih sama daratan lagu pop daerah Nusantara.

0: Kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Tak, kalau bersin ditutup dong.
2: Ah, gak sempet nih, keburu bersin duluan. Lagian kan gak kerekam juga bersinnya.
1: Iya sih, tapi kan tetap aja tuh virusnya bisa nyebar. Jadi kalau bersin tuh sebenarnya ada etikanya juga.
2: Emangnya gimana?
1: Mengutip dari laman Kemenkes, pertama nih ya, ambil tisu untuk menutup hidung dan mulut. Kemudian buang tisunya. Tapi kalau nggak ada, bisa gunakan lengan atas. Dan jangan lupa juga selalu cuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir.
2: Oh gitu.
1: Ih, iseng deh ya.
3: Biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

Spot snorkeling terbaik di Karimun Jawa yang pertama ya, kita ke sisi timur Pulau Karimun Jawa, ada namanya Pulau Cilik. Ini pantas benar deh jadi salah satu destinasi snorkeling favorit ya, karena saat tiba di sana, Etom tuh langsung disambut hamparan pasir putih bersih, air laut jernih, dan deretan karang cantik yang jarang benar dijumpain di spot lain. Di sini punya keanekaragaman terumbu karang yang menarik untuk dijelajahi, cocok benar deh buat tam segalanya yang gawal sama foto-foto bawah laut gitu. Ada juga warung kecil yang menjual kelapa muda, wah itu pas benar buat pelepas dahaga setelah menyelam gitu ya. Beberapa rumah singgah di sekitar pantai pun bisa benar jadi tempat istirahat sejenak ya sebelum kembali snorkeling. Nah, kalau mau datang ke sini itu ada satu hal yang harus diperhatiin. Pastiin cuacanya itu lagi bersahabat, apalagi kalau datangnya tuh di bulan Juni sampai September. Karena di saat itulah angin timur sering membawa arus yang lumayan kencang. Jadi rutenya tuh kadang berpindah ke spot bagian barat Karimun Jawa gitu, kroning sana. Lanjut lagi nih, kalau pengen ngelihat barisan terumbu karang menjulang tegak tembok raksasa di bawah laut, jawabannya ada di Pulau Tengah. Spot satu ini jadi primadona para snorkeler karena pemandangan bawah lautnya yang keren beneh gitu ya. Bahkan saat air sedang surut, sebagian karang tuh bisa terlihat dari permukaan. Pokoknya keren beneh gitu ya. Bikin makin disabar nyebur nih sih. Terus di sini Atom bakal dimanjain sama biota laut berwarna-warni yang berenang di antara terumbu karang, mulai dari ikan badut, bintang laut, sampai karang keras dengan formasi yang unik. Selain snorkeling, banyak juga orang-orang yang menikmati waktu bersantai di tepi pulau yang tenang gitu ya. Jadi karena lokasi ini juga strategis dan gampang benar dijangkau dari pusat Karimun Jawa, diheran kalau sering benar masuk daftar atau masuk list orang-orang wisatawan yang pengen benar datang ke Karimun Jawa ya.

0: Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Linkolodok namanya. Linkolodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linkolodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linkolodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Boy, boy.
2: Apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya. Ya udah. Besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Kalau item segalanya penges, bos snorkeling yang punya nilai sejarah sekaligus panorama bawah lautnya menawan ya. Nah, ada salah satu spot namanya Karang Torpedo, ini di, boleh dilewatin ya. Sesuai namanya, di dasar laut sini ada torpedo sisa peninggalan Perang Dunia II yang sekarang tuh diselimuti karang. Kombinasi unik antara sisa artefak bersejarah dengan ekosistem laut tropis membuat tempat ini tuh punya daya tariknya tersendiri gitu yo. Saat Atom segalanya menyelam, bakal dibuat kagum deh dengan terumbu karang yang tumbuh subur nih di sekitar torpedo. Ditambah lagi, ikan-ikan kecil dan biota laut lainnya tuh bebas mondar-mandir menambah warna di sekitar area ini. Kalau Atom segalanya gawal beneh, eksplorasi bawah laut yang biasa, nah jelas beneh di sini bisa menjadi pengalaman yang sulit beneh dilupain ya. Kalau Atom segalanya nih tipikal yang masih apa ya, dibilang belum terbiasa snorkeling atau pemula, nah ada juga tuh tempatnya, namanya Pulau Cemara Besar. Lokasi ini terkenal dengan perairan yang dangkal, ombaknya tenang dan jarak pandangnya tuh di bawah air yang cukup baik. Jadi kalau Etam baru pertama kali belajar snorkeling, tempat ini ramah beneh buat latihan. Di sini Etam bisa ngeliat beragam terumbu karang dengan ikan-ikan kecil yang gawal beneh bermain di celah karang. Kalau kesini jangan lupa ya bawa kamera underwater, karena setiap momen di sini tuh bagus beneh buat diabadiin gitu ya. Selesai snorkeling bisa juga tuh langsung rebahan di pasir putihnya sambil menikmati angin sepoi-sepoi ya. Pokoknya di pulau yang ini tuh memang jadi kombinasi yang pas antara grecek untuk snorkeling dan juga nyaman buat santai nih kroning sanak.

pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam.

0: juga, Pak.
1: Terdaftar di OJK?
0: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
1: Kok malah bangga kamu?
0: Maaf, Pak.
1: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu nggak jelas gini.
0: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi nggak teliti. Nggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
1: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
0: Sudah nggak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Itu tadi ya Kroning Sanak, udah Mbok Mira aja keliling menelusuri spot snorkeling terbaik yang ada di Karimun Jawa. Yo, informasi ini kutip dari goalsup.com. Kalau gitu sampai di sini kebersamaan item di Janur Jelajah Nusantara ya. Setelah ini item bakal masuk sesi Zona Petang, jadi tetap terus setia bersama kami di Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Keruan Eksana Pemerintah Kabupaten Pemkab Wonosobo mulai mendigitalisasi pembayaran tiket masuk objek wisata melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Uji coba tersebut mulai diterapkan pada 3 destinasi wisata yang dikelola oleh Pemkab Wonosobo, yaitu Gelanggang Renang Mangli, Taman Rekreasi Kalianget, dan Wisata Bukit Telaga Manjar. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, Fahmi Hidayat, menjelaskan bahwa uji coba digitalisasi pembayaran retribusi tiket objek wisata tidak semata-mata ditujukan untuk mengikuti perkembangan teknologi. Menurutnya, digitalisasi pembayaran merupakan upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola penerimaan retribusi daerah. Selain kemudahan pembayaran, pencatatan transaksi secara digital diharapkan dapat meningkatkan ketertiban dalam pengelolaan penerimaan tiket serta memudahkan pemerintah daerah melakukan pemantauan. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
2: Emangnya nggak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
0: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan. Pro 4 RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

Perompet R Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat bergabung buat yang baru aja mantengin Perompet Samarinda. Dan makasih buat Etam segalanya yang masih setia mantengin yo sampai kali ini merapat pada pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Masuk di sesi Sona Petang, kroneng sanak beragam informasi bakal hadir ngon Etam segalanya di Merian menjelang malam ini. Untuk cuaca konsensir MM ini terpantau agak merok ya, walaupun kalau dilansir dari BMKG sih bakal cerah aja ini untuk cuacanya ya, keruan di sana aja tegaknya masih dia ada tanda-tanda hujan ya. Ya semoga aja beberapa hari mendatang turun hujan supaya kebakaran lahan, terus asap-asap atau debu ya itu bisa seenggaknya menghilang gitu ya, keruan di sana. Untuk lalu lintas ramai lancar aja. Jadi buat tetap segalanya yang lagi berkendara, hati-hati saat berkendara, utamakan keselamatan di kecepatan. Untuk informasi kumandang azan maghrib, wilayah kota Samarinda dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 18 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Perompet RRI Samarinda.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
3: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
2: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
3: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
2: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
3: Saya ikut dong.
2: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
3: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
4: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
5: Pro 4 RRI
4: Budaya Nusantara.
6: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

Selamat menunaikan ibadah salat maghrib ke ronde di sana. Aku tengah menjalankannya. Lanjut lagi kebersamaan Etam kali ini di zona petang ya. Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla belum diturunkan. Meskipun jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan hingga akhir Agustus 2026. Menurutnya, berkurangnya jumlah titik panas adalah perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan baik melalui operasi darat, modifikasi cuaca OMC maupun pemadaman dari udara. Tapi kondisi ini belum berarti Indonesia terbebas dari ancaman karhutla yo. Menurutnya, pemerintah masih mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada September 2026. Dirinya menambahkan September 2026 sendiri menjadi periode penting dalam upaya pengendalian karhutla. Jadi pemerintah bisa lengah walaupun jumlah titik panas mulai berkurang ya kronik sana. Darinya menegaskan, pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan di 6 provinsi prioritas diantaranya Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Informasi selengkapnya bisa Etam kunjungi laman website kami di rri.co.id. Setelah tadi sudah nelinga lagu religi, kali ini akan hadir di ruang dengar Etam segalanya dengan deretan lagu pop daerah Nusantara.

0: perhatian panggilan terakhir penumpang pesawat tujuan Incheon. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 2B. Terima kasih.
1: Turun dari pesawat atau menuju pesawat nggak kehujanan dan kepanasan? Iyalah, kan ada Garbarata. Iya, Garbarata juga memiliki sebutan lain yaitu boarding bridge atau avio bridge. Alat berupa jembatan berdinding seperti lorong yang menghubungkan pintu pesawat dengan terminal di bandara. Garbarata pesawat berfungsi untuk membantu penumpang ketika hendak menyeberang ke pesawat tanpa harus keluar terlebih dahulu dari gedung terminal. Di Indonesia, istilah Garbarata berasal dari bahasa Sanskerta. Garba artinya adalah perut, rahim, atau wadah, sedangkan rata artinya adalah kereta. Dalam bahasa Jawa, garba memiliki arti lain yaitu menggandeng atau menyambung. Sehingga kata Garbarata dapat diartikan menjadi wadah atau kereta yang menghubungkan. Garbarata pesawat pertama kali digunakan di Bandara Internasional San Francisco pada tanggal 26 Juli 1959. Alat canggih ini ditemukan dan dibuat oleh Frank Derwin, seorang insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Derwin bersama dengan Francis B. Johnson merupakan penemu pertama dari konsep Garbarata yang pada awalnya diberi nama aerogangplank.

0: adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
5: Dengar RRI Samarinda, kenalin kami dari Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026. Kenalin, nama aku Aisyah Akila sebagai Winner Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
6: Kenalin, aku Talita Kotrunada Salsabila sebagai Runner Up 2 Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
5: Teman-teman mau dengerin siaran radio RRI Samarinda di mana aja dan kapan saja?
6: Sekarang teman-teman gak perlu khawatir ketinggalan informasi dan program favorit dari RRI.
5: Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu.
6: Nikmati beragam siaran RRI dari seluruh Indonesia.
5: Hingga berita terkini,
6: musik, hingga program pilihan yang menemani aktivitasmu.
5: Jangan lupa install sekarang ya.
6: Install sekarang.

Oke, kroning sanak perempuan Samarinda dikerasa dah para pupus. Yo, kebersamaan Etam kali ini ya, dan udah mau mirkoni Etam segera dari Dendeng Meren tadi sampai enggak merapat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kalau gitu makasih buat Etam segera yang udah ngeramein juga tadi yo, dan makasih yang sudah setia nelinga perempuan Samarinda dari hamba tadi sampai malam ini Bu Mira yang siaran. Kendia bakal dilanjutin lagi bareng sama Bu Mia ya dalam sajian Samarinda malam sampai Kendia merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bu Mira pamit dari ruang negara Atom segalanya. Selamat beraktivitas ya di malam hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, tentunya pasti tetap setia bersama kami di Perempat R Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar datang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerohan desana Mahakam Mas Karnival yang semula dijadwalkan pada 30 Agustus 2026 di Samarinda diundur menjadi 27 September 2026. Perubahan jadwal dilakukan karena agenda pawai dan kegiatan masyarakat di Samarinda selama Agustus cukup padat. Tanggal baru tersebut dipilih bertepatan dengan Hari Pariwisata Sedunia sehingga diharapkan memberikan momentum yang lebih kuat untuk mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif Kalimantan Timur. Mahakam Mas Karnival tetap akan menjadi ruang ekspresi bagi komunitas seni, budaya, pariwisata, dan pelaku ekonomi kreatif. Peserta akan menampilkan beragam kreasi topeng dan kostum dalam pawai yang direncanakan mengambil rute dari Taman Samarinda menuju kantor Gubernur Kaltim. Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, kegiatan ini diharapkan dapat memperkenalkan kekayaan seni budaya Kaltim sekaligus memberi kesempatan bagi komunitas untuk menunjukkan kreativitasnya. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: When you sing, you begin with do, re, mi.
2: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut, diambil dari kata ut pada baris pertama himne. Re, diambil dari baris kedua, sampai kata la, yang diambil dari baris ke-6. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do, karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
3: Do re mi fa so la ti do so do.
4: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu, jalan menuju kantor yang enggak macet lewat mana ya?
5: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
4: Loh, kok bisa, Mbah?
5: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
4: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
5: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

98,4 Mega Skrolan dengan Sana RRI Perwa Samarinda. Ya, selamat malam Bu Sumbok segalanya. Ya, apa kabar hari ini? Ya, masih berjumpa lagi dengan Mbok Mia ya Bu Sumbok dalam Selajan Samarinda malam ya, di edisi di Selasa nih, di awal bulan baru, di tanggal baru, di 1 September 2026 ya. Semoga yang hari ini sudah gajian ya, semoga gajinya diumpang lewat maha ya. Gak, tapi walaupun umpang lewat berarti etam juga bisa memberikan kontribusi ekonomi kepada orang lain ya Bu Sumbo ya. Dan yang belum gajian tetap bersabar, insya Allah akan ada saatnya. Semoga kita semua kesehatan semua ya Bu Sumbo segalanya ya, tetap diberikan kebahagiaan, umur panjang, rezeki berlimpah ya di awal bulan September ini. Ntar lagi kita akan menuju ke 2027, tidak terasa nih, tinggal menghitung bulan mahal lagi, 4 bulan lagi ya. Di terasa kan dia Bu Sumbo. Dan di rangkaian Samarinda malam hari ini ya, kita ketemu sama berita daerah Nusantara ya Bu Sumbo, kan dia yang akan sajikan berita daerah di seputar Samarinda dan Jawa sekitar. Dan sembari kita menantikan kumandang azan Isya ya, yang kemudian insya Allah berkumandang di 19.26, kita akan telinga lagu-lagu Nusantara ya Bu Sumbo. Kalau gitu tetap telinga Pro 4 dari Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Si.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Eta, Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

0: mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Assalamualaikum, Mak, Abang pulang.
3: Waalaikumsalam, Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
2: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
3: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
2: Iya, Mama nggak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
3: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
2: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
3: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
2: Ah,

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Iya, bersumpah balik lagi kita di Beranda ya, berita daerah dan Nusantara ya. Bersumpah nih Mbok Mia, ada informasi seputar karhutla 1,5 hektar di Loapari ini berhasil dipadamkan, bersumpah. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menghanguskan sekitar 1,5 hektar lahan gambut di Desa Loapari, Kecamatan Tenggarong, Seberang, Kabupaten Kutai, Kartanegara. Kebakaran terjadi pada Senin 31 Agustus 2006 sore dan berhasil dikendalikan tim gabungan pada malam harinya. Petugas Pusdalops BPBD Provinsi Kalimantan Timur Muriono mengatakan laporan kebakaran diterima dari masyarakat sekitar pukul 17.09 waktu Indonesia Tengah. Informasi kebakaran diterima dari warga yang melaporkan adanya kebakaran lahan di Desa Loapari. Menindaklanjuti laporan tersebut, TRC Penanggulangan Bencana BPBD Kukar segera mengarahkan personel dan peralatan menuju lokasi. Tim berangkat dari posko sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah dan tiba di lokasi sekitar 20 menit kemudian. Setibanya di lokasi, petugas langsung melakukan pemadaman untuk mencegah api meluas ke area lahan lainnya. Berdasarkan hasil penanganan di lapangan, lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 1,5 hektar dengan karakteristik berupa lahan gambut. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena api pada lahan gambut dapat merambat di bawah permukaan dan sulit terlihat secara langsung. Dari informasi awal yang dihimpun petugas, kebakaran diduga bermula ketika warga membakar sarang tawon. Api dari aktivitas tersebut kemudian merambat ke vegetasi di sekitar lokasi hingga menyebabkan kebakaran lahan. Dalam penanganan karhutla, BPBD Kukar mengarahkan 2 unit mobil tangki untuk mendukung proses pemadaman. 1 kendaraan merupakan mobil tangki Dalkarhutla Kajama BPBD Kukar, sedangkan 1 lainnya berasal dari BPBD Kukar. Pemadaman yang juga melibatkan polisi, Polsek Sektor, relawan Sangaji, relawan Loapari, relawan Panci, serta masyarakat sekitar. Tidak ada laporan korban dalam kejadian tersebut dan kondisi lahan yang terbakar dinyatakan aman setelah proses pemadaman. BPBD mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan. Masyarakat juga diminta segera melaporkan keberadaan titik api agar dapat ditangani lebih awal dan mencegah kebakaran meluas. Informasi barusan ya, Bu Sumbo, kami kutip dari lawannya rri.co.id. Dan sekali lagi mengakhiri dalam berita daerah Nusantara pada malam hari ini, Bu Sumbo. Terima kasih sudah mendengar di Beranda. Tapi jangan kemana-mana, setelah ini kita ketemu lagi dalam program Beseperah Bekesahan seputar sejarah di pukul 8.20 waktu Indonesia Tengah. Ya, tetap bersama Mbak Mia di Perempat RRI Samarinda.

0: kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Keruan Desa Pemerintah Kota Samarinda meresmikan 7 fasilitas kesehatan yang telah mengalami transformasi menjadi lebih modern untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Fasilitas tersebut terdiri dari 4 puskesmas, yaitu Puskesmas Harapan Baru, Sungai Kapih, Bentuas, dan Mangku Palas, serta Gedung Kesehatan Ibu dan Anak atau KIA, Gedung Ketlab, Jantung RSUD, IA Muiz, dan Gedung Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Samarinda. Salah satu pencapaian dalam transformasi ini adalah Puskesmas Harapan Baru yang berhasil meraih akreditasi paripurna, tingkat akreditasi tertinggi untuk puskesmas. Wali Kota Samarinda Andi Harun menyebut pembangunan dan transformasi fasilitas kesehatan tersebut menjadi salah satu bukti efisiensi anggaran pemerintah daerah. Penghematan dilakukan dengan memangkas belanja yang dinilai tidak prioritas, termasuk biaya makan dan minum serta perjalanan dinas hingga 95%, kemudian dialihkan untuk kebutuhan pelayanan publik. Sida menegaskan peningkatan fasilitas kesehatan tidak boleh hanya terlihat dari bangunan yang lebih modern, tetapi harus diikuti pelayanan yang lebih cepat, baik dan berkualitas bagi masyarakat. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Serius benar? Baca buku apa sih?
2: Baca novel seri terbaru, Reni.
1: Bukunya bisa dimakan nggak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
1: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.
3: Ya ampun. Modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
4: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
3: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
4: Hah? Kok bisa?
3: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
4: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
5: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Nusantara ya Bu Sumba, kembali lagi dengan Mbak Mia ya dalam program Besar Para Pekesan seputar sejarah ya Bu Sumba. Dan kita akan merapat hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan di Besar Para pada malam hari ini ya, kita akan pekesan seputar Bungolado, yaitu tradisi unik perayaan Maulid Nabi di Sumatera Barat nih Bu Sumbo. Nah, jadi Bu Sumbo, hari kelahiran seseorang ini menjadi salah satu momen yang selalu etam nantikan ya. Etam ulang tahun atau mungkin siapapun ulang tahun, misalnya orang tua atau anak kita atau mungkin saudara kita ya. Atau mungkin teman dekat kita. Nah, itu etam nantikan nih. Baru teman aja kita nantikan atau mungkin baru adik atau anak sendiri atau nantikan, apalagi nih momen kelahiran manusia yang menjadi suri tauladan ya. Nah, jadi dalam Islam Bu Sumbo, salah satu perayaan hari kelahiran yang kental sekali dengan budaya Islam yaitu Maulid Nabi. Maulid Nabi ini merupakan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, anak dari Abdullah dan Aminah yang diutus menjadi sebagai sosok agung dengan misi kenabian dalam Islam. Nah, momen kelahiran Rasulullah ini jatuh pada 12 Rabiul Awal dalam kalender Islam atau Hijriah. Berdasarkan perubahan terbaru ya. Tentunya nih Bu Sumbo, setiap daerah punya tradisi khusus yang menjadi ciri khas dari daerah tersebut dalam memperingati atau merayakan Maulid Nabi. Salah satunya di Kabupaten Padang Pariaman atau di Sumatera Barat punya tradisi namanya Bungolado. Nah, seperti dikutip dari Journal of Education, Cultural and Politics, tradisi Bungolado ini merupakan tradisi turun-temurun masyarakat Padang Pariaman yang tentunya mengandung nilai-nilai ajaran Islam. Nah, jadi tradisi ini dilakukan untuk menggambarkan kebahagiaan atas kelahiran Nabi Muhammad yang kemudian dijadikan wadah untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, tegak mengumpulkan sejumlah uang untuk pembangunan masjid dan lain-lain. Nah, tradisi ini biasanya dilakukan di masjid-masjid tua atau masjid yang sudah lama berdiri dan selalu menjadi pusat perayaan tradisi Bungolado ini. Nah, dia akan mungkin sajikan lebih lengkapnya mengenai tradisi Bungolado setelah kita nelinga lagu Nusantara berikut ini.
1: Lagi dengerin apa sih? Kok dari tadi fokus banget?
2: Mau tahu aja atau mau tahu banget nih?
1: Ih, aku serius tahu.
2: Iya, maaf. Aku lagi dengerin mini drama nih di RRI Digital Pro 4 Samarinda. Ceritanya seru-seru loh, seputar legenda yang ada di Indonesia. Kadang ada budaya lokal juga loh, jadi nggak cuma hiburan doang.
1: Oh gitu, kirain radio isinya lagu sama berita aja.
2: Nah, itu dia, di Pro 4 banyak konten budaya, cerita menarik, sampai lagu-lagu daerah yang enak didengar.
1: Wah, dengerinnya di mana sih?
2: Gampang, tinggal buka aplikasi RRI Digital, terus pilih Pro 4 Samarinda. Yuk kenali budaya dengan cara yang lebih seru. Dengarkan Pro 4 RRI Samarinda di aplikasi RRI Digital ya. Download sekarang juga.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
2: Sayang, kamu tahu nggak?
3: Apa tuh?
2: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
3: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
2: Contohnya nih yang.
3: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Ini taman pula.
2: Kecil doang.
3: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
2: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
3: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
2: Oke, aku salah.
3: Jadi nggak mood, aku mau mood.
2: Yang?
3: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, secara harfiah nih Bu Sumbo, dalam bahasa Minangkabau kata bunga nih berarti bunga, dan lado berarti lada atau cabai. Sehingga secara denotasi bunga lado nih artinya ya bunga cabai. Tapi konotasi jadi dari bunga lado ini adalah pohon uang sebenarnya. Nah, tradisi perayaan Maulid Nabi ini dilakukan dengan membuat sejenis pohon hias yang dihiasi dengan uang kertas berbagai nominal. Nah, jadi uang itu yang ada di pohon itu kemudian dirajut dan dipasangkan pada sebuah ranting tegak daun, tegak tuh ya, jadi kayak pohon petis tegak tuh. Nah, uang yang dipasang pada bunga lado jumlahnya sangat besar, mencapai 10 juta setiap satu pohon Ibu Sumbo. Dan uang yang terkumpul dari tradisi ini akan disumbangkan untuk pembangunan maupun penyediaan fasilitas masjid sebagai bentuk rasa syukur. Nah, karena bagi masyarakat Padang ya, Padang Pariaman, tradisi bunga lado ini merupakan representatif dari ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 148 yang memerintahkan umat manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan orang yang bertugas dalam pelaksanaan tradisi bunga lado ini harus punya kemampuan dalam bertutur kata yang baik secara mental, moral, dan tingkah laku. Nah, dalam tradisi Minangkabau, sidoni disebut dengan cadia pandai, bundokan duang, alim ulama, dan para wali nagari satampat. Nah, hal ini dikarenakan ya pada saat pelaksanaan bunga lado ini banyak hal yang harus diperhatikan sampai pada penguasaan makna-makna dan bacaan dan pepatah yang disampaikan pada tradisi ini, sehingga diperlukan orang yang benar-benar paham dalam pelaksanaan tradisi bunga lado ini.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong. Kalau bersin ditutup dong.
3: Ah, gak sempet nih, keburu bersin duluan. Lagian kan gak ke rekam juga bersinnya.
2: Iya sih, tapi kan tetap aja tuh virusnya bisa nyebar. Jadi kalau bersin tuh sebenarnya ada etikanya juga.
3: Emangnya gimana?
2: Mengutip dari laman Kemenkes, pertama nih ya, ambil tisu untuk menutup hidung dan mulut. Kemudian buang tisunya. Tapi kalau nggak ada, bisa gunakan lengan atas. Dan jangan lupa juga selalu cuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir.
3: Oh gitu.
4: Oke.
2: Ah, ita, ta, ta, ta, ta.
3: Bercanda.

ini adalah nilai yang menjadi dasar dari timbulnya hubungan timbal balik yang baik antara masyarakat ya. Nilai sosial dalam tradisi ini dimaksud karena adanya anak laki-laki dari Nagari Parit. Nah, jadi dengan adanya tradisi bunga lado ini, maka dipanggillah menantu perempuan tersebut untuk datang ke rumah mertuanya agar membantu membuat jamba atau makanan secara bersama-sama untuk pelaksanaan tradisi bunga lado ya. Kemudian ada nilai ekonomi juga nih Bu Sumbo. Maknanya ini adalah nilai yang terlihat dalam masyarakat, yaitu menyumbangkan uang untuk pembangunan masjid dengan jumlah yang beragam. Masyarakat menyumbangkan nominal dengan sukarela tergantung dengan kondisi kemampuan atau ekonomi sida. Kemudian kalau nilai agama sendiri tentunya terlihat dari sumbangan uang oleh masyarakat dengan tujuan untuk pembangunan masjid, kemakmuran masjid, dan juga mendapat pahala ya Bu Sumbo. Nah itu dia Bu Sumbo, seputar tradisi bunga lado ya yang akan kutip di dalamnya liputan6.com dan sekaligus menjadi akhir dalam berseberah berkesan seputar sejarah. Setelah ini kita ketemu lebih dalam program pesona antar komunitas Sunda, tapi sebelum itu kita lihat dulu ya Bu Sumbo, ada drama legenda. Kendi akan kita hadirkan drama legenda apa, tetap dengan di Promat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Keruan rencana pendakian Gunung Rinjani di Lombok, Nusa Tenggara Barat mulai dibuka secara terbatas sejak 1 September 2026. Kebijakan ini diterapkan oleh Taman Nasional Gunung Rinjani sebagai langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Selain pendakian, kegiatan ritual, religi, budaya sosial, dan penelitian juga tetap dapat dilakukan secara terbatas dengan pengawasan yang lebih ketat. Selama pembukaan terbatas, petugas akan meningkatkan patroli, pengendalian akses, serta pemeriksaan barang bawaan yang berpotensi menjadi sumber api. Pengunjung juga dilarang menggunakan atau meninggalkan sumber api sembarangan. Sementara itu, pemesanan melalui aplikasi e-Rinjani dihentikan sementara dan akan dibuka kembali setelah risiko kebakaran dinyatakan aman. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan kondisi musim kemarau dan potensi karhutla di kawasan Rinjani. Demikian kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sampurasun. Rampes. Ucapan salam khas masyarakat Sunda ini tidak hanya merupakan ucapan sapaan belaka, namun lebih dari itu merupakan proses ucapan yang mengajak pada diri sendiri dan juga orang lain yang disapa salam untuk bisa mengoreksi seluruh kesalahan yang dimiliki untuk kemudian memperjuangkan kebenaran yang akan diwujudkan. Sementara ucapan rampes yang diucapkan oleh orang yang disapa dengan sampurasun memiliki makna yang mengiyakan arti dari salam. Selain memiliki makna tersebut, sampurasun dan juga rampes memiliki makna membukakan pintu kebaikan, baik pintu secara fisik dan pintu hati. Budayakan salam tersebut dan jangan pernah sungkan menunjukkan jati diri.
2: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
3: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
4: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
3: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
4: Abis kebutuhan hidup nak mau karmana?
3: Nah itu yang salah mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat ibu akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Cuma mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai. Susah su datang toh.
4: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
5: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kabupaten Berau adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Tanjung Redep. Kabupaten Berau berasal dari Kesultanan Berau yang didirikan sekitar abad ke-14. Kabupaten Berau juga memiliki pulau yang sangat indah, yaitu Pulau Derawan. Kepulauan Derawan memiliki 3 kecamatan, yaitu Pulau Derawan, Paratua, dan Biduk-Biduk. Sedikitnya ada 4 pulau yang terkenal di kepulauan tersebut, yakni Pulau Maratua, Derawan, Sangalaki, dan Kakaban, yang ditinggali satwa langka penyu hijau dan penyu sisik. Tapi ternyata, di balik keindahan Pulau Derawan tersimpan kisah terbentuknya pulau ini. Seperti apa kisah, inilah drama legenda asal-usul Pulau Derawan. Drama legenda asal-usul Pulau Derawan, produksi RRI Samarinda, naskah dan sutradara Ira Runinta. Dengan para pemeran, Sandi sebagai Kanda, Dinda diperankan Nana, Nita memerankan Ibu, Adnan sebagai kakak, narator dibacakan Nia, rekaman dan montes Hartati.

Dahulu, di pulau yang berbeda, hiduplah seorang perempuan dan laki-laki yang menjalin asmara. Walaupun mereka berbeda pulau, hubungan mereka selalu harmonis. Keluarga mereka pun juga saling merestui. Karena pihak sekeluarga sudah merestui, maka mereka pun berniat untuk menikah. Sang perempuan pun menyampaikan niat sang laki-laki kepada ibu dan kakaknya.

0: Ibu, Kak, ada yang ingin aku bicarakan.
1: Ada apa, anakku?
2: Iya, apa yang ingin kau bicarakan?
0: Ini tentang hubunganku dan Kanda.
1: Kenapa dengan hubungan kalian?
2: Iya, kalian bertengkar ya?
0: Bukan, Kak. Jadi, hubungan ini kan sudah terjalin baik. Keluarga juga sudah tahu. Nah, kami berencana untuk menikah. Apakah ibu dan kakak merestui rencana kami ini?
1: Kalau sebagai orang tua, ibu selalu merestui apa saja yang baik untukmu. Kalau memang ini yang terbaik, ibu merestui pernikahan ini.
0: Syukurlah, terima kasih Bu. Terus kalau kakak gimana? Karena bagaimanapun juga aku harus minta restu juga ke kakak.
2: Sebenarnya kakak sedih karena nanti pasti kita tidak bisa tinggal serumah lagi. Tapi karena semua demi kebahagiaanmu, kakak juga merestui.
0: Syukurlah, terima kasih Kak. Kakak jangan sedih ya, walaupun nanti aku sudah menikah, tapi aku akan sering mengunjungi kakak dan ibu.
1: Terus, nanti rencananya nih mau menikah di mana?
0: Belum tahu, Bu. Rencana setelah ini aku akan beritahu Kanda untuk bicarakan kelanjutan rencana ini.
1: Ya sudah, nanti kamu sampaikan saja bahwa pihak keluarga merestui rencana pernikahan ini.
0: Baik, Bu. Kalau gitu, aku akan kasih tahu Kanda.

Keesokan harinya mereka pun bertemu. Sang laki-laki datang seorang diri ke pulau kekasihnya itu tinggal dan menanyakan pendapat dari keluarganya serta membicarakan rencana pernikahan nanti akan diselenggarakan di mana. Sang gadis pun sangat senang sekali bisa menikah dengan pujaan hatinya.

0: Dinda, bagaimana pendapat keluarga tentang rencana kita?
1: Ibu dan kakak merestui rencana kita. Tinggal sekarang bagaimana dengan keluarga Kanda? Apakah mereka tahu rencana ini?
0: Keluargaku sudah tahu, dan mereka sangat senang sekali memiliki menantu sepertimu. Mereka juga sangat setuju sekali.
1: Syukurlah Kanda. Jadi, gimana Kanda kelanjutan rencana ini?
0: Oh iya Dinda, karena kita berada di pulau yang berbeda, alangkah baiknya kita menikah nanti di Pulau Panjang.
1: Ide yang bagus Kanda. Lagian Pulau Panjang kan pas di tengah-tengah, jadi lebih menghemat waktu juga Kanda.
0: Itulah Dinda yang Kanda pikirkan. Kita cari jalan yang baiknya.
1: Baiklah Kanda. Terus, kapan Kanda ke rumah untuk bicarakan ini ke ibu dan kakak?
0: Besok pagi rencana Kanda mau berkunjung ke rumah Dinda. Setelah itu Kanda harus pulang kembali ke rumah.
1: Baiklah Kanda, kalau gitu Dinda pulang dulu. Dinda tunggu besok ya.
0: Iya Dinda.

Setelah mereka bertemu dan merencanakan pernikahannya dilangsungkan di Pulau Panjang, rencana selanjutnya menjelaskan kepada ibu dan kakak sang gadis. Keesokan harinya, sang laki-laki itu pun bersiap untuk berkunjung ke rumah sang gadis dengan penuh semangat. Selain itu, sang gadis sudah mempersiapkan kedatangan sang laki-laki di rumah bersama ibu dan kakaknya.

0: Selamat pagi, Dinda.
1: Suara Kanda sepertinya sudah datang.
2: Iya, sebentar.
1: Masuk Kanda, sebentar Dinda panggilkan ibu dan kakak ya.
0: Iya, Dinda.
1: Ibu, kak, Kanda sudah datang.
3: Iya, anakku. Maaf ya, tadi ibu lagi di dapur.
0: Gak apa-apa, Bu. Gimana kabar ibu? Sehat?
3: Ibu sehat, nak.
0: Bu, mungkin langsung saja saya jelaskan niat kedatangan ini. Mungkin Dinda sudah cerita niatan kami ke ibu dan kakak.
3: Iya, Dinda sudah cerita semuanya. Dan kami merestui.
0: Syukurlah. Dan begini, Bu. Saya dan Dinda sepakat untuk melangsungkan pernikahan di Pulau Panjang. Bagaimana, Bu?
3: Kenapa di sana? Apa tidak sebaiknya di sini saja?
0: Karena Pulau Panjang berada di tengah pulau kita, Bu. Dan lebih menghemat waktu, Bu. Jadi, kedua keluarga kita bisa bertemu dan berkumpul di sana, Bu.
3: Gimana, Kak? Apa kamu setuju adikmu melangsungkan pernikahan di sana? Kalau ibu setuju saja, mana baiknya?
4: Gimana ya, Bu? Sebenarnya berat rasanya kalau di sana. Tapi apakah ini sudah kesepakatan kalian berdua?
0: Iya, Kak. Kami berdua kemarin sudah membicarakan ini dan bersepakat, Kak.
4: Baiklah kalau begitu. Kakak setuju. Semoga semua berjalan dengan lancar ya.
0: Terima kasih, Bu. Kak, kalau begitu saya pamit dulu.
5: Iya,
3: hati-hati ya.

0: Setelah semua persiapan sudah siap, waktu yang ditunggu akhirnya tiba, yaitu hari pernikahan. Kedua mempelai sibuk dengan persiapan sebelum berangkat ke Pulau Panjang. Kapal-kapal pun disiapkan untuk dipakai berlayar. Tidak ada firasat apapun, kedua mempelai beserta keluarga bahagia. Akhirnya kapal pun sudah siap berlayar dan kedua mempelai pergi berlayar ke Pulau Panjang. Di tengah perjalanan, mereka pun bertemu di satu jalur. Tapi siapa sangka, tidak lama suara angin bertiup kencang dan ombak mulai besar yang membuat kapal mereka terombang-ambing.
1: Jangan jauh-jauh. Kak, coba lihat keadaan sekitar.
2: Iya, Bu.
3: Dinda, apa kamu baik-baik saja?
2: Ini aku kakak, Dinda bersama ibu. Bagaimana di sana?
3: Aku tidak bisa mengatakan baik-baik saja. Karena angin kencang dan ombak besar sekali.
2: Semoga kita semua bisa selamat ya.

Karena angin semakin kencang dan ombak semakin besar mendorong kapal mereka ke karang yang membuat kapal itu pecah dan para penumpangnya tenggelam, termasuk kedua mempelai dan keluarganya. Dari kejadian ini, semua anggota keluarga tersebut dikabarkan menjadi pulau. Anak perawan yang akan menikah itu pun menjadi pulau derawan. Ibunya pun menjadi pulau semama. Sang kakak menjadi pulau kakaban. Selain keluarga sang gadis menjadi pulau, keluarga sang laki-laki pun menjadi pulau juga. Sang laki-laki yang akan menikah itu menjadi pulau sagalaki. Sementara calon mertua sang gadis menjadi pulau maratua.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Promo dari Samarinda Suara Budaya Nusantara, Wilujeng Wengi, para pemirsa dan pendengar sedayanya Pro 4 dari Samarinda. Ya, kembali lagi malam hari ini ya, tentunya seperti biasa di program Pesona Antar Komunitas Sunda ya, setiap hari Selasa nih di awal bulan ini pendengar ya, di 1 September 2026 ya, bersama Abdi tentunya Temia yang akan menemani Akang Tete Sadayana ya, merapat sampai pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa malam hari ini Temia tidak sendirian, ada Teh Is yang sudah bergabung melalui sambungan telepon WhatsApp ya. Kalau gitu Teh Mia sapa Teh Iis terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Teh Iis.
1: Waalaikumsalam.
0: Kumaha damang Teteh?
1: Alhamdulillah. Saya kumaha Teh Mia?
0: Alhamdulillah, saya juga Teh. Kayaknya tuh suara Teh Iis kayak lagi serak-serak ini Teh.
1: Iya, nggak tahu ini tenggorokan lagi nggak enak.
0: Sama kita sehati nih Teh. Iya, jadi kayak gatel gitu tenggorokannya, kayak bikin batuk.
1: Nah, itu,
0: terus.
1: Iya, betul.
0: Teh Is juga ya?
1: Iya. Iya, betul. Mungkin karena ini apa sih, udara gitu ya, saking panasnya ini kayaknya.
0: Iya kayaknya Teh, mungkin karena udara saking panasnya, terus kita mau mungkin bentar lagi mau musim penghujan ya Teh ya.
1: Iya, mungkin mudah-mudahan.
0: Iya,
1: mudah-mudahan musim penghujan. Aduh kasihan ini. Yang udah kena dampak asap dari kebakaran hutan ini. Kalimantan Timur ada terkena dampak juga ini dari kebakaran-kebakaran hutan terjadi.
0: Jadi udaranya di sini kadang saya kita lihat kan biasanya kalau misalnya langitnya mungkin biru atau putih, sekarang agak kuning sedikit gitu Teh.
1: Ya itu makanya mungkin dari, meskipun di sini juga sih ada kebakaran-kebakaran tapi nggak seluas dan nggak sebanyak di Kalimantan ya.
0: Ternyata di
1: sini juga,
0: daerah Bandung ada ya Teh ya.
1: Iya ada misalnya bukit-bukit yang ada kebakaran gitu berapa lah di sini. Iya. Tapi meskipun enggak ada kebakaran juga di sini tuh mungkin karena hawa panasnya ini. Sekarang ini Bandung itu enggak kayak dulu gitu ya. Akhir-akhir ini udah beberapa minggu ini panasnya bukan main. Sampai saya ini di kamar kipasan sekarang. Biasanya nggak ada kipasan.
0: Sambil kipasannya Teh ya. Tapi biasanya kipasnya tuh anginnya keluar angin naga gitu ya Teh. Saking
1: tapi
0: panasnya.
1: Tapi kalau di sini masih anginnya enak, dingin gitu ya kalau kipasan gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, cuman nggak biasanya gitu.
0: Iya nggak biasanya ya Teh.
1: Itu kan dari kipas ya. Itu sekarang ini jadinya nggak enak gitu. Terus minum juga. Mungkin karena di sini hawanya meskipun panas kadang-kadang dinginnya itu dingin kering gitu kan.
0: Oh iya.
1: Jadinya ya panas dalam.
0: Benar.
1: Itulah inilah. Sekarang ini lagi cuacanya yang tidak sejalan dengan keinginan.
0: Waduh. Tidak sejalan dengan hati. Semoga Teteh selalu sehat pokoknya di sana ya Teh ya.
1: Ya sama-sama Mia juga di sana ya, selalu sehat apalagi dengan situasi sekarang udaranya yang agak-agak ya itulah. Kalau dampak asap itu kan gitu. Untuk makanya untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak yang sangat ini kayak Kalimantan Barat itu kan kebetulan ada juga teman dan saudara di sana itu ya itu sampai tidak keluar rumah, ventilasi pada ditutup. Itu nggak kebayang panasnya, udah panas terus ventilasi ditutup juga kan.
0: Iya benar.
1: Ya, mudah-mudahan lah cepat turun hujan dimanapun gitu ya.
0: Amin. Cepat lekas membaik pokoknya ya, udara betul, kita itu ya.
1: Iya betul.
0: Teteh ini boleh dibuka Teh dan disapa pendengar Pro 4.
1: Ya untuk para pendengar Pro 4, ketemu lagi dengan saya Teh Is di acara Pentas Sunda yang memang setiap pentas Sunda, kita selain mendengarkan kawi-kawi Sunda, kita juga ada sedikit ngobrol-ngobrolnya. Dan untuk malam ini kita akan ngobrol mengenai bakakak hayam. Kalau ini hayam itu kalau bahasa Sunda ya, ayam gitu kalau bahasa Indonesia ini. Jadi bakakak hayam, makanan tradisional khas Sunda yang lekat dengan berbagai macam upacara. Nah, kita akan sedikit
0: hayam.
1: Ya mengenai bakakak hayam. Nah, untuk para pendengar yang mau gabung, tetap aja ya dengan ke nomor berapa tadi Mia?
0: Di nomor 0541-7272656 atau di 736-152. Kalau melalui WhatsApp bisanya via chat saja pendengar, dan bisa juga nih di kolom komentar di RRI Digital dan juga di Facebook kita di Pro 4 RRI Samarinda ya.
1: Ya itu setiap ini ya, setiap acara pentas Sunda kan kita ada ngobrol-ngobrol.
0: Benar.
1: Mungkin ada juga mengenai apa sih bakakak hayam, mungkin ada juga di tempat lain tapi namanya lain juga gitu kan, karena dalam apa sih tradisi Sunda ini bakakak hayam ini biasanya di ada di acara upacara misalkan pernikahan ataupun hitanan anak gitu. Kadang-kadang juga ada sembilan orang yang di meninggal gitu, atau cara ya meninggal itu biasanya orang yang menguburkannya itu dari pihak keluarga itu memberi yaitu bakakak ayam gitu kepada orang yang menguburkan. Biasanya kan yang menguburkan itu orang yang ini ya, biasanya kan ada kalau di sini ya biasanya ustadz ataupun ajengan gitu kan, yang menguburkan. Nah itu biasanya yang menguburkan itu dikasih ini bakakak ayam.
0: Oh, nah, bakakak ayam ini ayam satu ekor ya Teh ya?
1: Ya ya, bakakak ayam itu satu ekor yang kalau di ini ya ya kayak apa sih kalau bakakak itu kayak yang apa namanya bersila gitu nah. Bersila gitu. Nah, jadi ini ayam yang kayak bersila gitu. Mm-hmm. Jadi dibelah gitu, jangan sampai putus, dan kalau bakakak ayam sedikit kecuali cuman apa sih isi perutnya aja yang dia bawa. Semuanya harus utuh. Dari kepalanya, sayapnya, sampai ke kakinya, cakar-cakarnya itu.
0: Oh, cakar-cakarnya juga nggak gitu. Boleh dihilangin ya. Teh?
1: Iya, iya, cakarnya itu nggak boleh dihilangin. Jadi itu dibersihkan gitu kan, dibersihkan yang itunya apa dari bulunya, terus ada apa sih yang kuningnya itu kan, kalau di kaki ayam.
0: Oh iya, yang kulit-kulit yang di luarnya teh ya.
1: Kulit-kulit ya, kulit aritnya itu kan. Nah itu dibuang kalau itunya, tapi jangan sampai dipotong gitu. Misalkan dipotong cakarnya aja itu nggak boleh kalau yang untuk bakakak ayam.
0: Kalau misalnya kuku ayamnya juga nggak boleh dipotong atau boleh dipotong Teh?
1: Sebenarnya kuku ayamnya itu bisa dicopot gitu kan sebenarnya.
0: Oh boleh berarti ya Teh ya?
1: Begitu, iya dicopot gitu kan. Jadi kalau kuku ayam itu sebenarnya dicopot itu dalamnya itu ada ini lagi kuku tetap gitu, tapi yang luarnya itu dicopot. Itu biasanya.
0: Kalau isiannya, jeroannya yang dikeluarin berarti Teh ya?
1: Iya, itu hanya jeroannya aja yang dikeluarin. Jadi kalau ayamnya itu harus itu.
0: Jadi ini proses kalau memasaknya gimana Teh?
1: Nah, jadi proses memasaknya itu biasanya si ayamnya itu kan dibumbu kuning. Kalau zaman dulu itu misalkan di bumbunya itu bumbu dikasih bumbu kayak dimarinasi kalau sekarangnya ya.
0: Iya,
1: kayak dimarinasi gitu, didiamkan. Udah gitu baru dibakar. Dibakarnya itu bukannya langsung dibara. Tapi dia itu kayak di apa ya? Kayak diasap gitu. Si ayamnya itu. Nah, tapi kalau sekarang ini kebanyakan orang untuk lebih gampang gitu ya memasaknya. Biasanya ya bakakak ayam ini biasa dibelah gitu, nggak sampai putus, terus dikasih dikasih tusuk ini untuk mendiamkan si apa sih si sayapnya ini supaya berbentuk gitu. Nah itu biasanya ditusuk sama lidi.
0: Sama lidi.
1: Nah itu sama lidi biasanya. Terus itunya juga dari bawah ke atas ditusuk lagi juga sama lidi, biasanya yang lebih besar lidinya. Bukan ini sih dari bambu, biasanya dari bambu. Ini sebesar jari kelingking lah. Itunya tuh bambunya tuh diraut terus ditusuk gitu dari bawah itu dari ekornya sampai ke lehernya itu. Nah biasanya si lidinya ini ditancapkan di kalau saya ya dulu lihat itu ditancap di ini apa sih gedebok pisang. Nah gedebok pisangnya kan didekatkan dengan ini biasanya bara api kan kalau gedebok pisang nggak akan kebakar kan karena basah. Nah jadi dibakar disimpan di gedebok pisang biasanya ditancapkan di situ. Jadi itu nanti baranya sampai si bakakaknya itu sampai kuning sampai matang itu cuman di ini dengan bara. Jadi makanya ini prosesnya itu lama sekali gitu untuk jadi matangnya itu kalau zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang ini kan orang di ini cepetnya aja gitu ya.
0: Di oven biasanya boleh nggak sih teh?
1: Udah tapi sekarang mah banyak yang nggak di oven juga, misalkan diungkep dulu, udah diungkep baru dibakar.
0: Oh gitu. Lebih cepat matangnya kan ya teh
1: begitu, ya? Jadi lebih cepat matang. Kalau zaman dulu enggak, orang tua dulu itu kalau untuk bakar-bakar itu khusus proses masaknya pun lama. Jadi enggak kalau sekarang ini ya mungkin orang-orang tua kesini-sini yang pengen yang praktis aja gitu kan.
0: Nah, bener-bener.
1: Kalau zaman dulu enggak boleh orang tua dulu. Kalau bikin bakar-bakar yang begitu prosesnya. Ini dengan bara biasanya kan kalau dulu orang-orang tua dulu ininya bukan kompor ya kayak sekarang. Tapi dulu itu kan tungku.
0: Oh iya pakai tungku ya teh ya.
1: Jadi biasanya ya tungku di depan tungku di ini. Jadi nyalakan api biasanya kita sambil masak itu si bakar-bakarnya itu di depan tungkunya itu di ini. Jadi ini kena cuman kena ininya aja, kena asap, kena baranya panasnya itu. Tapi sampai matang makanya prosesnya suka lama gitu. Nah biasanya itu kan untuk yang pernikahan. Nah ini di pernikahan ini biasanya si bakar ayam ini kan untuk kalau habis ini ya habis ijab kabul biasanya mempelai itu biasanya saling tarik ini bakar itu.
0: Oh iya kayak pernah lihat di TV ini teh.
1: Iya, nah itu. Jadi simbolnya itu, jadi si suami istri itu saling tarik itunya kaki ayamnya itu ditarik mana yang lebih besar itu katanya rezekinya yang lebih besar.
0: Itu
1: biasanya yang lebih bagus itu kalau orang tua dulu yang lebih bagus itu si perempuannya karena katanya perempuannya itu bawa rezeki.
0: Oh gitu.
1: Kalau misalkan si perempuannya lebih banyak itu ketika ditarik si ayam itu dia yang lebih besar itu berarti dia rezeki yang lebih banyak.
0: Oh, tapi mitosnya teh ya.
1: Dan juga sih ya mitosnya seperti itu lebih baik karena si perempuannya itu berarti bawa rezeki gitu bawa hoki. Nah, kalau laki-laki juga sih ini juga cuman kalau dulu orang tua dulu ini apalagi misalkan dari mempelai pria gitu ya ini perempuannya yang lebih banyak dia berarti bawa hoki yang ini bawa rezeki yang banyak untuk keluarga ya seperti itu.
0: Tapi sampai sekarang masih dipercaya nggak sih teh itu mitosnya kayak gitu teh?
1: Ya sekarang sih di acara nikahan masih ada gitu. Kalau misalkan yang acara nikahannya ada resepsi ada ininya, jadi biasanya ada hal-hal gitu masih dilakukan. Tapi kalau sekarang kan kebanyakan ya pernikahannya itu simpel gitu. Hal-hal gitunya itu kadang ini. Tapi kalau orang tua dulu kan yang masih memegang itu biasanya tetap aja ada aja gitu hal-hal itunya itu masih dilakukan.
0: Teh ini ada mau bergabung teh kita sapa dulu ya teh.
1: Oke.
0: Halo.
2: Halo, Wilujeng Wungi.
3: Wilujeng Wungi. Assalamualaikum, salam budaya.
0: Halo. Waalaikumsalam. Oh, ini kayaknya dari suaranya Kang Amai.
3: Salam budaya.
0: Budayakan salam.
1: Budayakan salam, Kang.
3: Oh ya, sehat walafiat ya berdua ya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Apa dibahas nih? Teh, apa dibahas, Teh?
0: Teh Iis.
1: Putus-putus ya.
0: Putus-putus
1: ke sini.
3: Padahal iya. Padahal enggak kok radionya.
0: Oh, dari sinyalnya kayaknya, Kang. Soalnya mungkin tabrakan antara sinyal WhatsApp sama sinyal telepon.
3: Oh.
0: Kau enggak coba tak matiin dulu dari Teh Iis, nanti tak coba kembali ya, siapa tahu nanti udah bagus lagi. Sebentar ya, Kang.
3: Oke.
0: Nah, jadi kita malam hari ini kita bahas seputar bakakak hayam nih, Kang.
3: Oh, jadi bakar ayam enggak?
0: Bakakak hayam.
3: Apa itu?
0: Ah, sebentar ini Teh Iis.
2: Ya.
0: Udah jelas belum suaranya, Teh? Coba Kang Amai.
2: Sekarang jelas ya.
3: Ya, sampurasun Teh Iis.
2: Sampai Kang Amai.
3: Oke deh. Apa yang dibahas kita nih, Teh Iis?
2: Ini mengenai bakakak hayam, makanan khas, makanan tradisional khas Sunda yang lekat dengan berbagai macam upacara. Itu yang kita bahas mengenai bakakak hayam, Kang.
3: Bakakak hayam itu model masaknya atau masakannya?
2: Jadi model masaknya dan sampai biasanya disajikan di acara apa aja gitu. Nah, itu yang kita bahas.
3: Ya, tadi itu aku dengar pakai tungku arang. Nah. Karena pakai tungku arang itu, Teh Iis, aku pernah coba itu. Jadi semua masakan-masakan itu nikmat kalau direbus atau dimasak pakai tungku arang.
2: Iya, Kang. Betul. Iya.
3: Beda dengan pakai ini. Pakai kompor gas atau kompor minyak itu beda rasanya.
2: Iya, betul, Kang.
3: Jadi yang pakai arang itu yang berasa nikmat. Air aja kalau kita rebus pakai tungku arang itu beda nikmatnya kalau kita minum, beda air putih itu.
2: Iya, betul.
3: Nah, ini Teh Mia pernah coba nih?
0: Belum pernah, Kang.
3: Oh, belum pernah. Harus pernah-pernah kan, karena tungku arang itu bagus karena dia baraknya aja itu yang main.
0: Belum pernah, Kang. Soalnya kayaknya jarang deh di Samarinda, atau mungkin saya belum ketemu aja sih di mana tempatnya yang jualan ayam bakar pakai tungku arang gitu.
3: Oh, nggak ada temennya Samarinda. Nggak ada yang masak pakai tungku arang, kecuali
2: kalau di Bandung bakar. Itu banyak rumah makan yang masaknya itu dengan tungku. Banyak. Jadi kalau di sini ada beberapa lah rumah makan yang itunya penyaji apa sih memasaknya itu dengan tungku.
3: Iya. Jadi masaknya itu Teh daging, ayam, sayur-sayuran, masaknya nasi dan lain-lain itu yang tungku arang semua Teh ya di sana.
2: Iya, ada ini.
3: Oh.
2: Biasanya ada itunya misalkan kayak disebutnya itu rumah makan kayak dapur karuhun gitu kan. Nah, itu benar-benar mereka itu masak apapun, goreng, masak nasi, masak itunya lauk-lauknya itu di atas tungku.
3: Iya.
2: Kalau orang Sunda hawu namanya itu.
3: Iya. Sebenarnya tungku arang itu bukan tungku arang sih, sebenarnya kayu biasa aja yang kering.
2: Iya, tapi kayu bakar.
3: Tapi dipotong kecil-kecil, 3 jari, ada yang 4 jari, ada yang 5 jari. Cuman kalau nya sudah jadi bara, wah, baranya itu sudah yang mantap deh. Itu awet.
2: Iya, betul.
3: Terus kayunya itu hemat. Hemat kayunya, nggak boros.
2: Iya.
3: Nggak main arang, nggak dia. Cuma dia main bara itu.
2: Iya, bukan arang, tapi iya.
0: Berket gitu kan,
2: kayu bakar. Kang.
3: Iya, jadi dia pertama-tama aja berasap itu. Cuma asapnya nggak berapa lama sih setelah jadi apinya. Nah, itu jadi bara itu sudah. Kalau sudah jadi bara, tinggal masukkan aja potongan kayu. 2 jari, ukuran 4 jari. Pokoknya kecil lah. masuk-masukan situ.
0: Mm-mm. Kayak briket gitu kan. Kang?
3: Hah?
0: Kayak pakai briket gitu kah?
3: Bukan briket, bukan.
0: Bukan.
3: Dia kayu biasanya. Halo.
0: Oh,
1: kayu briket itu kan biasanya yang dicetak gitu ya.
0: Iya.
1: Briket itu kayak ini kan. Nah, kalau ini mah kayu ini aja. Jadi biasanya prosesnya itu kayu dibakar, tapi nggak sampai jadi abu gitu. Cuman baru jadi arang, udah dimatikan apinya. Uh-uh. Nah, jadi nanti bisa dibakar lagi gitu.
0: Oh.
1: Jadinya jadi arang gitu.
0: Ya.
1: Kalau di sini tuh gitu banyak.
3: Ya alhamdulillah Teh Is di sana masih, karena budaya itu Teh masak seperti itu masakan kayak gitu tuh nikmat, bener-bener nikmat kalau orang yang pernah.
1: Iya, betul,
3: kalau
1: kan.
3: Yang kalau orang yang belum pernah, aduh beda rasanya, beda. Karena aku bisa bedakan,
1: betul, Teh, kan.
3: Masakan pakai arang dengan kompor gas itu beda.
1: Oh iya,
3: walaupun bumbunya itu sama. Dan kualitas masaknya tuh, nah itu yang aku suka Teh.
1: Iya.
3: Dia sempurna masaknya.
1: En, nikmat pokoknya. Nah. Di sini itu ada ya yang cuman jualan perkedel dari apa sih kentang itu.
0: Mm-mm.
1: Dia itu gorengnya itu ya itu dipakai arang. Bara itu pakai tungku gitu.
0: Mm-mm.
1: Itu.
3: Sama kita kalau
1: itu
3: kita masak,
1: sampai.
3: Sama kita kalau masak jengkol itu dah. Masak jengkol itu tidak bakalan bau itu Teh.
0: Mm-mm.
3: Kita kencing itu enggak bakalan bau asal masaknya pakai bara itu.
0: Oh, bisa Kang kayak gitu.
3: Iya, ini rahasia aja nih.
0: Oh, ini nih. Rahasia jadi tahu satu Kalimantan Timur ini. Satu Indonesia keramai.
3: Tapi masaknya tuh jangan pakai yang pakai kayu bakar kayak gitu-gitu, jangan. Yang aku bilang tadi, yang seperti Teh Is tadi.
0: Mm-mm. Oh.
3: Nah, itu. Jadi ada memang tungku bara itu memang ada. Orang jual, aku beli dua itu. Nggak tahu orang mana yang bikin, beli itu orang bawa pakai motor itu, nah aku beli coba-coba. Rencana sih buat ini

0: Cara itu malah tambah bagus lagi. Pokoknya plastik apa aja masukkan di situ. Jadi sampah-sampah itu bersih di depan rumah gua. Gua nggak pernah buang sampah depan rumah. Iya, kayak gitu tuh. Tapi di belakang posisinya untuk menggunakan itu, tapi untuk masak air teh.
1: Misalnya kalau untuk masak makanan itu bahaya juga sih kalau dari plastik-plastik itu.
0: Iya, jadi untuk ini kan kita mau memancing supaya apinya itu cepat jadi kan. Ya plastik itulah dulu kubakar. Setelah jadi bara aman, baru masak air. Jadi masak air itu satu galon, bisa dapat 4 galon. Karena aku nggak mau minum kalau nggak direbus air itu. Pantang bagiku, teh mia.
1: Oh iya.
2: Oh berarti nggak beli isi ulang nggak gitu ya Kang ya?
0: Nggak, pantang bagiku karena rekam jejak orang tua gara-gara minum galon-galon yang nggak direbus itu penyakitnya macam-macam. Iya komplikasi karena air itu kan udah macam-macam lah pokoknya jangan diminum lah.
2: Iya.
0: Itu pelajaran buat diriku pribadi. Anak-anakku ku kasih tahu semua tuh keluarga. Tapi yang mau make, kalau yang enggak ya enggak apa-apa. Dengan bara itu teh hemat. Nah, hemat itu aja. Pokoknya satu gimana ya? Sepotong kayu itu bisa masak berbagai macam masakan dengan bara itu. Nah, kayak gitu. Jadi berbagi ilmu aja sedikit nih. Karena kopi pastenya tadi dia masaknya pakai bara tadi, Teh Iis.
1: Iya.
0: Dilanjut Teh Iis.
1: Oh siap. Kang.
0: Aku sekedar menyapa itu aja untuk semua masyarakat Indonesia. Kalau bisa minum air harus direbus. Rebusnya kalau bisa pakai bara.
1: Iya.
0: Bara arang bukan potongan-potongan kayu aja. Kalau aku sih merebusnya pakai kayu ulin.
2: Lebih alami ya Kang ya. Kalau kayu ulin lebih awet kayaknya Kang ya.
0: Kalau aku kayu ulin biasa aku pakai. Kayu ulin, wih ngeri baranya itu kalau kayu ulin.
2: Kayu ulin kayu besinya Kalimantan lagi Kang.
0: Iya, potongan-potongan kayu ulin itu sudah yang aku pakai itu buat merebus air. Sebentar aja mendidih dia. Masak apa aja sebentar aja. Kayu ulin yang aku pakai. Kayu nomor satu.
2: Bener.
0: Oke deh, makasih ya. Teh.
2: Sama-sama Kang Amai.
1: Sama-sama Kang Amai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kang Amai di Lobakong ya. Jadi Kang Amai anu ya Teh ya, masih menggunakan cara tradisional ya Teh. Sama kayak bikin bakak ayam ini juga pakai api dari tungku Teh, lebih aromatiknya berarti ya. Lebih berasa nih anehnya.
1: Lebih meresap, lebih enak.
2: Teh Iis, kita mau lanjut lagu dulu atau mau dilanjut seputar bakal Kak Hayam lagi nih Teh?
1: Oh iya, mendingan lagu dulu kayaknya.
2: Kalau gitu kita putarkan lagu dulu dengan Dulang Kuring.

0: Jaipong adalah sebuah tarian pergaulan tradisi masyarakat Sunda. Terlahir melalui proses kreatif dari tangan dingin khas Suwanda sekitar tahun 1976 di Kerawang. Jaipong merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Kerawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng benjet, ketuk tilu, dan lain-lain. Jaipong di Kerawang pesat pertumbuhannya. Dimulai tahun 1976, ditandai dengan munculnya rekaman Jaipong Suwanda Group dengan instrumen sederhana yang terdiri dari gendang, ketuk, kecrek, gong, rebab, dan sinden atau jurukawi.
1: Hai tetangga.
2: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
3: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
2: Itu baru.

0: Iya, pendengar sedayana masih bersama kami di Perempat RI Samarinda dalam program Pesona Antar Komunitas Sunda. Tentunya masih ditemani sama Teh Iis di ujung sana ya Teh.
1: Iya.
0: Iya. Teh, sebelum tadi kita break tadi ya, ada yang mau bergabung tapi terputus. Oh ini mungkin ini nih yang mau gabung sama kita Teh. Kita sapa dulu ya Teh.
1: Oke.
2: Halo.
1: Halo, Wijen Wingi.
2: Wijen Wingi. Punten.
0: Rampes.
2: Teh Ii sama Teh siapa nih?
0: Sama Teh Mia, ini Teh Reni ya?
1: Teh Mia.
0: Oh, Teh Reni, Teh Iis.
1: Teh Reni. Kemana emang Teh?
2: Iya, tentang apa Teh?
0: Halo Teh Reni.
1: Halo.
2: Tentang apa Teh?
0: Oh, tentang tradisi sajian bakakak hayam.
2: Oh, atau enggak?
0: Iya.
1: Iya, betul Teh.
2: Kalau tentang Sunda, nah, TTR ini kada tahu, Hang.
0: Tapi nih bakakak hayam ini Teh kayak ayam apa ya, Teh Iis ya, kalau misalnya di Kalimantan ya Teh. Kalau ingkung Jawa, kalau Kalimantan apa nih Teh?
1: Oh, ingkung. Nah, itu kalau Kalimantan enggak tahu apa ya?
0: Apa ya,
1: biasanya pokoknya kalau misalkan ada selamatan yang ayamnya itu ayam utuh gitu loh Teh Reni. Tahu apa?
2: Kalau macam selamatan di Banjani nggak sama yang Sunda ya Teh ya?
0: Pakai ayam utuh nggak Teh Reni kalau di Kalimantan?
2: Pun?
0: Pakai ayam utuh atau enggak?
2: Di Samarinda atau sukunya Banjar, Jawa, Bugis. Emang kalau Bugis itu bukan ayam, tapi macam bebek. Itu utuh itu dari lehernya sampai kepalanya. Itu ditaruh di tengah-tengah. Nah, pinggirannya itu dikasih apa macam bacem, tahu tempe, urap-urapan, macam deh. Tapi kalau perbedaannya ya itu yang tadi itu Bugis, itu Jawa. Yang pakai bebek itu Jawa. Kalau Bugis lain lagi. Jadi di apa Tere ini nggak pernah lihat orang Bugis ya, tapi di contohnya lihat di TV aja. Nah, dia tuh macam bukan ayam tapi ayam kampung.
0: Itu tapi utuh ya Teh ya?
2: Utuh juga. Tapi jarak jauh ya, karena kan nggak pilih ya, kita kan kalau di TV ya, anunya Teh ya. Kalau yang Jawa ini kan Teh ini punya paman, abang Jawa, istrinya juga orang Jawa. Sampai sekarang masih ada tradisinya itu. Tapi kalau macam Banjar itu pakai juga. Tapi itu direbus.
0: Direbus, nggak dibakar ya Teh ya?
2: Direbus, dikasih apa ya? Bumbunya di dalam itu bumbu sama yang kayak hati-hatinya itu yang Teh ya, itu kan habis diracik yang anunya itu kan digabung sama bumbu mau masukkan di
0: dalam yang perutnya
2: si anak tadi. Nah, baru dikukus, baru ditaruh di ampah gitu kan, ada niru kan. Nah, itu waktu ada acara hajatan atau apa anak Ade ya, waktu dulu kan Ade kan lulusan ini, terima kuliah atau terima kerjaan. Itu dikasih, kita intinya tuh selamatan lah. Kita aja sih Teh, yang Teh ini tahu. Tapi kalau adatnya Sunda, lihat di TV. Tapi ya, nggak jalan langsung lihat sih. Pengen juga melihat sini kan, ya mana orang orang bikinnya kan.
0: Benar deh.
2: Tapi lihat dari jauh, dari TV itu kurang seru. Kita kan cuma langsung diam bawa aja teh.
0: Pinginnya langsung kita, ya teh ya.
2: Kayak yang pamannya teh Rini sih kan, Rini dia sendiri. Kan langsung ke dapurnya. Lihat bahannya.
0: Kalau tadi di tempat teh Rini dikukus. Kalau bakak ayam ini dipanggang ya teh Rini, teh Iis ya.
2: Iya, itu ada dua macam itu.
0: Oh, dua macam.
2: Ada dua macam itu. Ya, ada yang dikukus, ada yang dibakar. Kalau yang pamannya Teh Rini ini dikukus. Apa bedanya dikukus sama dibakar? Anu, dibakar. Teh.
0: Apa bedanya
1: biasanya teh? Biasanya kalau di Sunda gitu ya. Kalau dulu kan kalau dikukus dulu itu biasanya biar matang dulu. Jadi kalau pas dibakar itu cuman untuk apa sih kasih agak bukan gosong sih ininya mungkin agak kecoklatan dikit gitu kan. Enggak ini ada kelihatan kalau istilahnya itu ada smokinya gitu kan.
2: Macam gitu ya.
1: Nah kalau sebenarnya kalau direbus dulu itu biar matang dulu gitu. Nah tapi kalau zaman dulu biasanya si bakak ini langsung bakar, langsung di ini kayak diasap gitulah ininya itu. Jadi benar-benar sampai matang gitu di situ.
0: Benar-benar sampai matang.
1: Kalau sekarang ini mungkin kalau sekarang ini orang ini biar cepet gitu kan, biar cepet, nggak ribet, nggak lama gitu kan, ya udah. Ya direbus dulu, udah direbus baru dibakar.
0: Tadi ngomong-ngomong teh, tadi Teh Rini sempat terputus tadi teh.
1: Oh terputus.
0: Terus itu masih bergabung radio Teh Rini ya. Ini apa Teh Rini kembali bergabung nih teh? Teh Rini?
3: Halo. Abdi mah.
0: Oh,
3: ayah nama paling penggagah.
0: Kirain Teh Rini.
1: Ternyata
0: akan penggagah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
3: Saya itu tadi naik di atas pohon teh. Sinyalnya kan kurang bagus, jadi naik di atas pohon. Pohonan loh, pohon manggis. Depan rumah ada pohon manggis. Ya, jadi saya jangan putus. Mantap. Kalau putus nih berarti harus beli sinyal lagi kan teh? Ya kan teh?
0: Berarti Teh Rini harus beli sinyal lagi nih kayaknya Teh Rini.
1: Iya betul.
3: Kalau masak tuh teh ya, yang enak tuh di Anglo teh. Tahu Anglo teh?
0: Anglo
3: itu kan dari tanah tuh nah teh. Kalau kita masak
1: iya, gerabah kayak gerabah.
3: Iya, enak ya gerabah, enak tuh teh. Kalau saya teh kalau hidup di api tuh teh, sekarang canggih, nggak usah pakai plastik segala teh. Kan di mana-mana kan plastik dibakar tuh teh ya. Di luar bakar tuh. Kan ada yang pakai gas tuh nah teh, murah aja itu 150 kan. Jadi pakai itu. Kalau saya tuh kalau bakar ikan pakai itu. Nah, kalau plastik itu kan, kalau plastik itu teh, itu nggak boleh sebenarnya itu, karena mengandung dioksin monoksida, ya kan?
1: Iya betul.
3: Pakai semprot itu sudah selesai, nyala dia.
0: Oh, yang kayak api torch itu kah, Kang?
3: Iya, yang kalau di macam kan, nggak kasih tahu jangan pakai plastik ya, baunya kemana-mana seperti. Pakai itu semprotan yang ada itu nah apa namanya sih itu mbak anu tehnya
1: untuk nyalakan ini ya untuk nyalakan ya,
0: kalau kita taunya torch iya. Gitu Kang apa sih namanya yang buat dibakar buat bakar gitu ya Kang ya
1: iya
3: semprot kalau itu plastik itu sudah kuno teh waktu saya sering begadang tuh tahun 40 tahun yang lalu sudah itu pakai plastik. Jadi kalau ngopi teh ya di warung kopi dari orang-orang Tionghoa tuh dia enggak pakai kompor tuh, pakai arang. Yang saya sering ngopi teh, saya minyak Janjiannya kalau diajakin ngopi nggak bisa bang, janjian nggak lihat oh roti bakarnya dibakar pakai harang. Nyaman ya pakai selai.
0: Kalau selai sari kaya ya Kang ya?
3: Iya, lo bikin sendiri tuh. Pokoknya nyaman. Kita Sunda teh lupa teh, enak tuh apa ya?
1: Apa? Lupa, nah.
3: Bahasa Sunda enak.
1: Raos pisan.
3: Ya?
1: Raos
3: pisan. Oh ya raos. Kan? Wah lupa raos.
1: Raos.
3: Ya ada ya, kecap
1: punya raos.
3: Ada telur setengah masak kan di situ kan, pakai kecap yang ini kalau bahasa Sunda itu kan raos. Nah itu enak tuh, enak pakai kecap itu teh. Nah jadi pakai kayu tuh, tapi macam-macam kayu. Kayu halaban tuh nah yang paling bagus tuh, panas dia. Abunya enggak kemana-mana. Kalau kayu ulin kemana-mana ada bunyinya tuh. Apalagi kalau kayu sawit.
0: Kayak kalau kayu sawit satu Indonesia kemana-mana asapnya kan.
1: Kemana-mana asapnya kan.
3: Kalau kayu gaharu tuh harum lagi teh, mahal harganya.
1: Sampai iya. Oh iya emang kayu gaharu itu.
0: Aduh tapi dan siapa kan yang mau bakar bakar itu. Ayam pakai kayu gaharu kan?
3: Teh ano teh Yuli itu yang punya apa kayu gaharu itu. Kalau kayu gaharu itu ano embok sampai nah teh Mia ya. Untuk kan nih apa nih pengobatan tradisional tuh nah teh Is ya.
1: Iya.
3: Untuk ya, melarung ke sungai untuk pengobatan. Kan? Jadi harang tuh juga bang yang harang leban tuh yang paling bagus. Jadi teh kalau di rumahnya teh, kalau beli harang untuk bakar ikan tuh teh ya, itu satu karung beli teh 80.000. Kalau kita beli yang 2.000 tuh rugirnya. Nah kalau ayam dibakar, apalagi bakar daging, wah nyaman ya. Jadi kalau supaya lembut daging tuh pakai nanas sih, yang paling nyaman, jadi enak dimakan lembut.
0: Kalau pakai daun kates bisa juga Kang?
3: Bisa. Tapi kalau daun kates kan nyari, kalau nanasnya kan pinggir jalan banyak orang jual tuh.
0: Oh iya sih, benar-benar.
3: Ya udah putar aja lagunya.
0: Oke siap Kang.
3: Lagi kemana-mana ingat tuh pakai masker. Sekarang cuaca sudah mulai mengandung asapnya agak tebal sudah ini mulai. Tahu kalau di Jawa Barat sama kali. Terima kasih. Lagu apa diputar?
1: Kalau di Jawa Barat sih nggak terlalu kan.
3: Apa lagu diputar? Lagu apa diputar nih?
0: Lagu masih ada Wangsit Siliwangi, ada.
3: Oh, anu ya sudah di format.
0: Iya, sudah di format Kang. Tapi kalau saya Kang Mamat mau request bisa, kalau nanti sempat kita putarkan.
3: Ya, anu aja putar aja semuanya.
0: Oke, siap Kang Mamat.
3: Ya, mau turun dari pohon manggis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hati-hati
0: Kang Mamat.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nanti kepleset. Licin soalnya. Nih Teh Reni kirim pesan nih Teh. Maaf jaringannya Teh Is, Teh Mia minta maaf putus teleponnya. Aman Teh Reni. Ada satu lagi nih Teh. Dari seperti biasa yang ngirim sajen malam hari ini, aham diet tanpa nasi.
1: Aham.
0: Diet tanpa nasi tapi makannya mie instan. Kayaknya ini 2 bungkus kayaknya nih Teh. Mantap banget ini. Di jam-jam segini jam-jamnya lapar juga tiba-tiba ngirim foto mie instan ya kan. Seger banget mie instannya rebus lagi. Itu... Untung Teh Is gak lihat, ini saya yang lihat di sini.
1: Enggak, meskipun lihat ya. Saya bikin dulu.
0: Iya sih, benar sih Teh. Teh ini ada yang mau gabung Teh, siapa tahu.
1: Halo, Lilu Jangwongi.
0: Nah, ini dia Teh, yang kirim sajen.
1: Ahem.
4: Iya ada sajen. Padahal bukan malam Jumat ada sajen ya.
0: Makanya padahal bukan malam Jumat, malam Rabu padahal ya.
1: Oh, emang dia mah kalau ngirim sajanya hari Selasa malam Rabu.
0: Iya juga ya, Teh.
1: Biasa kan?
0: Udah biasa ya, Teh ya.
1: Macam-macam sajannya.
4: Baru kali ini ada sajian berkuah.
0: Sajian berkuah ini kamu ngomong minyak dicampur sama apa nih, Kang? Buncis atau kacang panjang ini?
4: Kacang panjang itu.
0: Oh, menu baru nih, Teh. Mie instan kasih kacang panjang.
1: Baru ini menu baru ini.
0: Inovasi baru ini.
4: Iya, yang penting ada
1: inovasi
4: banget. Yang sesuatu yang ada di dapur ya masak aja udah.
0: Ya penting seimbang ya, Kang ya, protein sama karbonya ya.
1: Berarti sama kita, Kang. Tadi juga saya sebelum siaran itu bikin dulu mie dengan satu butir tomat besar, dengan sawi, dengan telur, pokoknya
0: pakai mie juga kan? Pakai mie juga, Teh?
1: Iya, mie kuah. Jadi saya itu mie-nya dikit, sayurannya banyak.
0: Sayurannya banyak. Sehati ini sama Kang Wahyu ini.
1: Ya, makanya ini malam ini sehati ini sama Kang Wahyu ini. Saya tadi makannya, Kang.
4: Iya. Ya itulah menu, sebenarnya ini belum gajian, Teh, jadi ya itulah menu termasuk akhir bulan itu.
0: Ini menu mewah
1: menu
0: ini
1: akhir
0: kan?
1: Bulan. Menu akhir bulan ya, Teh Mia.
0: Menu akhir bulan di awal bulan ceritanya.
4: Iya kan.
1: Menu akhir bulan, awal bulan. Menu akhir dan awal.
4: Karena belum gajian ya itu aja.
0: Tapi kayaknya kelihatannya ini minyak dua nih, Kang.
4: Kenapa?
0: Minyak dua ya ini.
4: Oh enggak,
0: Anda. Oh enggak.
4: Salah Anda itu. Itu cuma satu itu.
0: Enggak cuma satu. Satunya disembunyiin.
1: Enggak, Tehnia, itu cuma satu tapi yang mie duo, Teh.
0: Oh iya. Betul juga. Benar juga.
4: Itu kacang panjang itu dipotong-potong sampai pendek banget. Tapi kalau disebut apa namanya, disebut kacang pendek ya bisa juga.
0: Bisa juga ya. Iya ya. Kenapa
1: makanya
0: ya?
1: Itu. Makanya dia itu kacang panjang itu konsisten. Mau dipotong, mau diulek, mau di apa, tetap namanya kacang panjang.
0: Tetap namanya kacang panjang.
4: mau di blender, mau sekecil apapun, mau jadi debu sekalipun tetap kacang panjang.
0: Iya,
1: yang paling konsisten kacang panjang.
0: Ya Allah.
4: Iya, seperti manusia. Manusia ini kan walaupun sudah seperti apapun dia, sejelek apapun dia, sudah jadi debu sekalipun di kuburan, tetap tercatat dia adalah sosok manusia.
0: Waduh.
4: Iya gitu.
1: Iya.
0: Ini abis makan mie tiba-tiba filosofis banget ini. Nih, Teh.
1: Iya.
4: Iya kayak orang yang terlahir sebagai laki-laki atau perempuan, sudah terlahir sebagai perempuan, mau dirubah seperti apapun ya di akhirat akan tetap ditetapkan sebagai perempuan dan laki-laki.
0: Mantap, Kang Wahyu. Mantep. Efek samping mie kayaknya.
1: Kang Wahyu.
4: Itu
1: ini.
4: Tadi
1: filosofi mie malam ini.
0: Lagi ngomongin bakal kek ayam tiba-tiba jadi filosofi mie kita nih, Teh.
1: Filosofi mie.
4: Kebanyakan micin kayaknya mie-nya tadi.
1: Jadi kebanyakan micin jadinya cerdas ya, Kang Wahyu.
4: Iya tadi ini temanya apa kan tadi? Teh.
1: Tentang bakakak ayam, Pang.
4: Oh, itu apa, Teh?
1: Tahu enggak bakakak ayam?
4: Enggak tahu, Teh.
1: Kalau bakakak ayam itu
4: ayam
1: kalau di Sunda ya.
4: Ini ayamnya enggak
1: ayam biasanya ayam kampung.
4: Ayamnya ngakak maksudnya. Ketawa Bukan, gitu.
1: Ayamnya ngakak. Jadi ayamnya gini, Kang, dibelah tapi enggak sampai putus gitu.
4: Oh.
1: Terus si kakinya itu sedemikian rupa dibentuk jadi kayak orang yang bersila.
4: Oh.
1: Kayak bakakak ayam itu kayak orang yang kayak bersila tapi itu ayam gitu.
4: Di apa ini? Digoreng, dibakar atau gimana, Teh?
1: Biasanya kalau zaman dulu, biasanya dimarinasi dulu bumbu, lalu dibakar.
4: Oh, dibakar.
1: Nah, tapi kalau sekarang kan praktisnya, biasanya langsung diungkep sama bumbu, terus baru nanti dibakar gitu.
4: Oh, saya baru tahu teh. Saya pernah dengar itu soalnya ayam bekakak tuh, cuma nggak cari tahu gitu.
1: Nggak tahu nih kalau di Samarinda ada nggak ya istilahnya bekakak ayam?
4: Ya makanya tadi saya bilang kalau di Samarinda ayamnya ayam ngakak gitu, bukan ayam bekakak.
1: Oh, ngakak. Ayam ngakak itu yang gimana kan?
4: Ketawa teh. Jadi tempat aku tuh di tetangga itu ada ayam Bangkok itu, dia ngakak teh.
1: Oh.
4: Jadi kalau dia kalau ringku kuruyuk gitu loh. Nah itu kalau dia berkokok kayak gitu, itu pasti suaranya tuh kayak bergetar gitu loh, kayak orang ketawa gitu teh. Nggak tahu itu kelainan atau gimana.
1: Ayam apa tuh Kang? Oh iya, emang kalau ayam biasanya itu ada namanya itu ayam pelung ya, ya kan ya?
4: Iya, jadi kayak dia tuh bukan bukan kayak gitu, cuma dia kayak bergetar gitu.
1: Itu biasanya kalau si yang suara yang kayak gitu tuh, kalau ini dulu pernah soalnya punya itu ayam pelung namanya kan. Jadi itu kukuruyuknya itu lucu gitu, kayak jadi kayak mirip suara manusia gitu.
4: Iya, kayak orang ketawa ya, gitu tuh.
1: Iya, kayak orang ketawa. Ya itu ayam pelung namanya kalau di sini.
4: Iya, itu tetangga saya ada tuh teh ayamnya itu. Cuma nggak tahu masih ada atau enggak itu ayamnya dipelihara. Iya, untuk
1: nah itu iya, kalau ayam bakakak ini biasanya kan dipakai untuk ada ini, kalau tradisi Kasunda itu biasanya untuk berbagai macam upacara gitu. Biasanya kalau ada selamatan juga biasanya ada bakakak ayam. Kalau orang meninggal terus ada juga misalkan hitanan atau pernikahan gitu, biasanya ada bakakak ayam.
4: Iya, itu dapat pengetahuan lagi lah pastinya dari ini kan. Jadi kalau ke Bandung nanti nggak bingung lagi mau cari kuliner apa kan?
1: Mudah-mudahan
4: aja kan ke Bandung.
1: Cari bakakak ayam juga ada.
4: Ya, untuk teh Iir dan juga teh Mia kan ini kan?
0: Iya benar Kang.
1: Teh Mia tuh.
4: Iya, terima kasih juga atas waktunya.
0: Sama-sama Kang.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat melanjutkan makan.
1: Gak ada ngasih ini ya, ngasih pantun gitu
0: iya.
1: Ini Kang Wahyuni.
0: Iya tumben ya teh ya. Malah ngasih filosofi teh.
1: Juga ya. Malah filosofi sekarang itu.
0: Kita
1: kangen gitu ya sama pantun-pantunnya Kang Wahyuni.
0: Kayaknya efek samping dari makan mie nih kayaknya nih ya.
1: Mie kayaknya iya itu. Jadi pantunnya nggak ada. Ya.
0: Pantunnya nggak ada, adanya filosofi nggak apa-apa teh. ada janji Kang Wahyu inilah. Teh Iis, sekarang kita udah di penghujung teh, boleh di sampaikan penutup dan juga.
1: Aja.
0: Iya, silakan Teh Iis.
1: Closing aja ya. Untuk para pendengar perempat, nggak terasa waktu juga ini udah hampir di penghujung waktu, dan untuk para pendengar yang sudah gabung terima kasih, dan untuk para pendengar yang hanya mendengarkan juga makasih, dan mungkin untuk para pendengar perempat kita doakan aja ya dengan situasi sekarang, dengan asap yang saya sih cuma dengar dari beritanya bahwa Kalimantan ini sekarang udah ini asapnya udah lumayan mengkhawatirkan lah. Kita doakan semoga kita ini cepat-cepat hujan aja ya.
0: Amin.
1: Tehnya ya.
0: Amin teh.
1: Cepat-cepat hujan gitu, jadi bisa inilah bisa dikendalikan kebakaran-kebakaran yang terjadi di hutan Kalimantan. Nah, dan untuk para pendengar perempat yang masih bergabung di ini, tetap aja temani Teh Mia sampai jam 12 malam nanti.
0: Siap teh.
1: Walaupun pentas Sunda kita selesai, tapi tetaplah ditemani di acara berenggahnya nanti ya.
0: Siap.
1: Di sini Teh Iis undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Iis yang sudah bergabung di pesona antar komunitas Sunda ya. Semoga apa yang disampaikan Teh Iis itu menjadi insight bagi kita semua. Sekali lagi untuk Teh Iis, terima kasih dan selamat beristirahat Teh Iis.
1: Ya, selamat bertugas juga Teh Mia.
0: Siap, terima kasih Teh. Pendengar Pelompat dari Samarinda, itu tadi ya pesona antar komunitas Sunda pada malam hari ini ya. Semoga menghibur kita semua dan memberikan insight bagi kita semua ya, dengan tema mengenal Mbah Koko Hayam tentunya ya. Dan selain ini pendengar, kita akan lanjut lagi dalam program Lamut di edisi episode ke-100. Tetap bersama kami di Pelompat dari Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
5: Biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
6: Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
7: Kalau orang chat tuh balas ngapa sih? Hah? Emang ya? Maksudnya emang ada?
8: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
7: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
8: Hah? Kosong gimana?
7: Ih, kosong! Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
8: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
7: Enggak.
8: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
9: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

berjendang negeri Padang Amparan Kencana. Di negeri Padang Amparan Kencana, rajanya dua bara saudara. Rajanya berdua bara dangsana. Kalau mengocok buah aja, boyang dia tapi nyaring.

Sana Indra. Itu warga dewa di Gesakti Mandarguna. Susah tani tandingan perang hantai yuda. Negerinya besar, bentengnya tinggi, kotanya tebal. Rakyatnya banyak, laksana sama kaya balang. Laksana burung putih, bengir, bago. Rakyatnya banyak, bandara penuh, banyak kata luka, banyak kejajakan antara negeri antropan. Banyak kanya negeri, banyak kejajahnya, banyak negeri di

dewa, warga dewa. Ujar warga dewa, Deng, Kacanindra. Apa kakang? Ini Deng, kakang sudah Deng, artinya sudah cukup. Karena cukup sudah kakang tua. Coba pangkat Deng, coba melamar, coba meminang. Jadi kakang meminang kemana kakang, melamar kemana kakang? Wah, ikam berdatang, lau di negeri Ranggi Wirata. Ikam berdatang, lau makhraja Ratu Kawadhandan. Sebab aku mendengar anaknya ada dua, wang bini-bini, wang perempuan. Jadi dang senak Indra Dewa mendengar lanyak kakang. Jadi kakang hendak berdatanglah kakang ke negeri Ranggi Wirata, ke makhraja Ratu Kawadhandan. Dengan datang akan kakang dengan di sana kumpulkan dengan punggol laskar tentara sekalian, bawa tampilkan pada surat yang mahal harga, ikam bawa emas intan jumantan, tentuakan hari apa bulan berapa kawinnya dengan supaya kakang tahu. Enggak kalau menemui itu jadi dang tenang kasana Indra mendengarlahnya kakang. Wah, sokor kakang beget mayang kalau ada juga anak bebine itu dan bebine itu sudah ulon ternyata laus membujang pian pulanglah membujang jadi pian bareng dulur bebine. Jadi ada harapan juga kalau sempit bebine ada juga artinya nang mengganti-gantikan artinya mana napasakan baju tapeh kain yang rusak atau nang kada artinya atau nang kada bersih ada juga nang membersih. Ya itu dengan kadanya nyaman dengan membujang hidup dengan kadanya nyaman orang kada berbindi dengan artinya kasih tu kemari salah dengan gege pang kakak aja baik babini pang kakak sampian barang dulu nang babini rasaanku dengan ulun kada babini nek kada dapat aku betantu memikirkan apa nang kupikirkan imbah-imbah sorangan meluruh kamu dengan mangibas sorangan dua dengan kada siapa-siapa artinya bernapas tapi kain sendiri dengan. Kakang bagus kakang. Nah, artinya kakang ulun melihat artinya dalam bilangan dahulu. Hari apa bagus kita berangkat? Ya, Deng, aku terserah ulun ikam dengan. Sabat ikam dengan pengharapan di dalam negeri kota benua. Ikam dengan sebagai jadi nujum, sebagai jadi tabib besar di negeri artinya. Di negeri Padang

saudaranya. Dik, ayo dik, siapa kan semuanya? Enggih, kakang. Jadi siapakah mawan para menteri jokan empat lawan

Lawan aturan anak raja raja. Oda pada ti bini-bini ya kawan, bujang baluk semuanya cukup, tua dan muda semuanya ada. Mambo para bakalawan, lapar tali ya wakawan, raden kasana Indra, meninggal kawan, lanya padawan.

bertanggar bunyi bertanggar. Maklum nom datang raja besar, banyak talukan, banyak jejahan. Tanjung menanjung, pulau memulau. Mandaranya sulawak, bunyi ombak menampuh karang. Menuju wajah negerinya, Wirata, Ranggi Wirata.

tiada banyak yang dituturkan. Mari bahasa orang zaman wahini, kada banyak lagi kincung palilan, kada banyak lagi kincung palili. Kada memikir rantau taluk sungai, gunung telaga jurang lagi. Kada menoleh belakang, kada menoleh lagi ke hadapan. Berapa lagi kanan dan kiri. Saat kala raya mengguruhnya masuk nyata di parabatasan. Takajut batik kalau mandang rakyatnya banyak pula.

limburut segara bukas naik lanjut laporan jatuh pun berimung pun ini pun artinya berakan datang penyerangan pun ini banyak yang memboloskan tentara pun ke kampung rakyat akhirnya datang ini ribu juta yang datang jadi dia makhraja kepala dandan siapkan arti rakyat tentara yang sekalian pilih nang dikteok mandir guna pilih nang sudah bisa berjuang pilih nang tuh balik kumpulkan semenyan sebab menghadapi musuh dikiranya musuh datang menyerang dikiranya musuh datang melanggar nah jangan tua-tua ayo alasir kumpul semenyan ayo pilih semenyan yang ini orang tentuhan ya kalau sudah tersasak buka kanang tua beratan kalau lagi gagahnya nang anu menghadapi kalau sudah tersasaknya baba nang tua-tua nang bertunggat-tunggat umpat jo keluaran.

yang sudah biasa berperang. Kumpulkan yang sudah bisa berperang dan bisa menaklukkan antara negara itu belum adanya. Jadi terkumpul semua orang negeri orang di Wirata. Ini membuat karak pace, semuanya terkumpul semuanya nek. Membuat karak pace orang pendawa. Nah kalau terhimpul lapar juang awak kawan, nang tuha banyak bertungkat. Cah jangan ada nong membuat nang tuha ni ada apa lagi? Dikait turan ni rabah. Ujar saya juga mencari apuahnya. Biar nang tuha nang bertungkat ni buah aja mencari apuahnya. Apuah tuha. Sebab apuah tuha ni hati kam tungkat jene, tungkat usia jene nek.

kurang tahu di pengaturan. Indra kasana Indra. Inya kasana Indra malum dia pangkat raja, cukup lon alpakaian. Inya datang berhormat. Mangkibar semat patehnya. Wah, ujap patehnya bukan apa orang sembarang ini. Ini orang harap datang nih, cukup berangkah mahkota. Patehnya mambala tunduk kedemat dengan barat sigra. Jatuh pun, beri pun. Ini artinya laut sempian pun, pian datang di mana pun. Negeri apapun, artinya negerinya, negeri mana, rajanya raja siapa. Wajar mah raja ratuka kasana Indra, kali kamu tahu aku ngaran kasana Indra. Rajanya kamu tidak tahu kah? Ini artinya rajanya. Adi negeri, lanya padang wakang padang amparan kancana. Ininya negeri rajanya Indranya Dewa. Rajanya mah raja Indra Dewa. Bedang sanak lawan aku kakang itu dang sanak kepenuhannya aku dang sanak ading kasana Indra. Apa kabar sempian datang ke sini? Artinya Kanjeng Gusti, pah kabar baik aku datang ke sini. Padahal kan hendak bertapat lawan makraja itu kalah dendam. Ikam pangkat patih kah? Nggih pun ulun pun pangkat patih pun. Siapa ngaran ikam pangkat patih di sini? Ulun pun ngaran artinya pangkat patih pun.

Bocah mah rajut kelatan. Apa kabar pon petres catong pon beri pon kabar baik pon. Adapun kedatangan orang di negeri apres yang padat emparan kencana pon. Artinya pengutusnya datang dan sanaknya. Itu ngarannya kasane Indra pon. Artinya suruhan oleh Indra Dewa. Itu kah ayo paman empat telamanya kabar baik paman empat suruhkan masuk paman empat eh. Suruhkan paman wa makan masuk benua bandara.

limak pandang awakawar edara kembali maka parakan jatong pon beribang pon artinya Raden Kasanendra sampean pun dipersilakan masuk pon. Oh paman terima kasih paman nyala masuk yang sekali ya kawan di bari jalan bandara.

dengan di tangan. Sebabnya menjaga rajanya, bujur adinya tapi pangkat saja. Dijaga rakyatnya, para menteri Johan pahlawan Demang semenggong rakyatnya desa. Ianya mengadap ratu, mak raja kalah dandan. Itu kalah dandan tak, raja juga membaru hormat, memasang tabi memasang aturan. Sama-sama berjabat tangan, nak, siapa ngerikam nak? Ulun Kanjeng Ramang haruluk kasana Indra. Oh, duduk nak kasana Indra. Lalunya duduk dengan baras segera, sedang nyerami pandir bar pandir. Disurungi segala aturan raja makan dan minum. Disurung nasi gawa menginum sedikit airnya serbat. Sudah kanya rame. Pandir berpandir, ratu lalu bertanya, nak kesini Indra, apa kabar nak ikam nak? Kalau ada kabar nak kaya, buka nak, jangan disimpan di dalam mana. Kalau arahkan apa maksud ikam datang kemari? Kanjang Rama sadarunyul banyak-banyak minta ampun lan sepian Kanjang Rama. Nak aku ampun nak kaya, apa maksud ikam dalam mana? Kalau arahkan nak. Maksud ulun Rama datang kabari artinya ulun membawa bini-binian semenyan. Para bini-bini sama pada bini-bini, para laki-laki pada sama laki-laki. Artinya kedatangan ulun ini kada banyak panjang kabar lagi lo sampian. Kada membicarakan lebar, kada membicarakan lagi artinya panjangnya, pendeknya. Artinya dengan ringkas ulun menghabarkan kedatangan ulun anak meminang lawan anak sampian. Oh, ikam anak meminang anak berdatang lah nak. Inggih Kanjang Rama. Siapa anak diminangkan siapa? Nang ulun dah kena datang kada senaka artinya ramai dang sanak ulun. Oh, dang sanakam nikam datang akan ke sini lah siapa dang sanakam? Dang sanak ulun hanya warga dewa. Oh, warga dewa? Inggih Kanjang Rampah nak. Sa datang ikam nak aku terima nak kalau warga dewa aku warga dewa tahu nak banyak talukan banyak jajahan. Ini kan banyak nang dililing antur negeri antur benua. Tahu aja bang sampian sudah lu dasar aku warga dewa. Oh, aku tahu nak. Lampu dia betul nak ikut sedatang ikut aku tampani sedatang aku terima nak. Ege Kanjang Rama banyak-banyak ulun menerima kasih Kanjang Rama. Bulan berapa Kanjang Rama artinya pembayunnya? Artinya hari apa? Tanggal berapa? Ini makarama aparakawan pembayun naik pembayun bulan berapa pengantin kita pengantin.

berpikir lalu berpikir. Ini maka nak kaya kalau waktu ini nak kaya tidak dapat aku penantuan lagi nak kaya kalau ku terima ikam tepat nak kaya ku terima pendatang ikam. Ikam beratan kada ku tulak ku terima 12 tangan. Cuma nak kaya aku menantuakan belum dapat lagi nak kaya. Oh kanyang Rama kapan pin menantuakan habarkan nulun. Nah demi ini nak kaya kalau ikam hendak menantuakan bejar hakun kaya ikam bertunggu nak kaya. Aku minta tunggu ikam dahulu. Aku hendak berpikir hendak menantuakan. Oh kanyang Rama bisa ulun bertunggu bisa jua kada bertunggu bisa jua tapi kalau ulun bertunggu nak kaya apa dang sana kulo kabarnya kena artinya atau menerima atau kada sampai ni warga dewa hendak minta hendak tahu lawan sampean atau menerima atau kada menerima aku nak kaya padahakan lawan anak mas warga dewa ku terima satrang terus ku terimakan cuma menantukan tanggalnya tentunya belum tahu ku lagi. Kali kamu dapat menunggu nak kaya dapat aku menantuakan nak kaya waktunya kena anak pembayun dapat menantuakan. Sekarang kamu kada dapat bertunggu lah nak. Wah kada dapat Rama bertunggu ulun. Ulun hadap tahu lakas sudah diterima bagus. Pakar artinya menantuakan biar aja kena hari apa tanggal berapa. Kalau sampian artinya kali kamu nak kaya bertunggu dapat aku menantuakannya tanggalnya nak kaya tanggal mainnya artinya ketentuannya nak kaya. Kalau kamu dapat menunggu nak kaya, bisa aku menentukan kena. Amun kada salah nak kaya, tanggal 26, bisa kamu ketentuakan. Itu selat latnya kaya tanggal 26 tu kena. Tapi Rama ulu kada kawa, artinya menunggu-nunggu. Nah, kalau kada kau menunggu nak kaya, bisa kena kau memberi utusan, memberi khabar. Rajanya besar, kawar sama-sama panjang.

Kawan sugah akur nang panariman diserakan kawan alat lenya pingkisan sudah terserah alat bungkusan yang sekali ya kawan kesan indra berjabatnya tangan mundurannya raya sekali awak kan kembali balik.

naon keluarnya benteng Pakakajan. Surat kenyaraya wakat suka mandukan lo. Ujat sekong ada harapan kita diterima.

dia kabar ngelawan dangsanaknya. Ujar warga dewa, artinya Adimas. Kesini dapat diterima Adimas. Bahkan yang kakang diterima, kanjang kakang. Artinya 12 tangan diterima lagi. Artinya sudah diterima, wah sudah diterima. Kanjang kakang artinya kadang tampikan sama sekali, diterima, baik. Syukur, baik kebayangan Adimas kalau diterima, baik. Kalinya kada menerima, terang nyata negerinya kita pukul. Makhraj itu kalah dandan. Siap! Siap, biar baik, sudah hampir kita.

waktunya sudah baina wahai di lapas terbang.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernah dengar lagu ini?

0: saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
2: Ya, kalah lagi.
3: Terus amat.
2: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
3: Ya elah, cuma game doang.
2: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Selamat malam Bu Sumbok segalanya ya. Masih setia nih Mbok yang menemani Bu Sumbok segalanya malam hari ini ya, dalam program Berenggah Bu Sumbok. Berenggah seperti biasa di Selasa malam, kita akan nelingkan lagu-lagu dari lagu Melayu. Kita udah nelingkan ada lagu dari Hamdan ATT dengan Patah Kemudi. Bu Sumbok yang mau bergabung, yang mau request lagu ya, bisa di 0541-7272656 atau di 736152 di Facebook juga bisa, di Pro 4 RRI Samarinda dan juga tentunya di RRI Digital yang bisa Mbok dan Busu download di Play Store. Kita sapa dulu Busu Mbok yang bergabung malam hari ini. Halo. Selamat malam, salam budaya.
1: Halo, selamat malam. Salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam.
1: Ya.
0: Kok dereng sare?
1: Dereng.
0: Bener ya Mbok ya, dereng sare.
1: Nanti Mbak Mia.
0: Dereng tilem.
1: Dereng.
0: Lenggu Mbak Mia. Masya Allah.
1: Nanti
0: Mbak
1: Mia.
0: Gimana Mbak? Kabarnya Mbak?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Semangat.
0: Sehat, semangat Mbak Julia.
1: Yalah.
0: Harus sehat, semangat pokoknya.
1: Semangat ya
0: kan
1: nanti. Semoga
0: apalagi
1: nanti malam hujan ya.
0: Amin. Apalagi ini bulan baru harus lebih semangat lagi Mbak Yulia.
1: Iyalah. Biar nggak punya kejian juga.
0: Walaupun apa tuh ada lagunya yang itu Mbak. Apa sih Mbak ada lagunya yang walaupun nggak ada apa sih? Aduh lupa lagi lagunya biasa.
1: Nggak tahu. Walaupun nggak ada gajian tetap semangat.
0: Tetap senang. Itu Mbak. Aduh lupa lagi kan liriknya ya Allah.
1: Iya kan.
0: Apa
1: ada
0: ya?
1: Kan memang.
0: Apa ya lupa loh pasti Mbak.
1: Aku enggak tahu.
0: Aku enggak tahu. Enggak apa-apa Mbak. Aman aman aman.
1: Aman kalau enggak tahu ya.
0: Aman Mbak.
1: Iya itu kalau enggak tahu kan aman.
0: Benar benar.
1: Lagu Melayu.
0: Lagu Melayu.
1: Ada apa aja di situ? Japin tapi yang Melayu. Enggak ada.
0: Adanya Zapin Pulau Tujuh. Kalau Zapin yang Melayu enggak iya. Ada.
1: Laksana Lam apa?
0: Laksmana Raja di laut. Iya, ada. Ada,
1: Mbak. Itu kan ya Melayu juga kan?
0: Iya, ada nih, Mbak. Kebetulan ada dari di listnya nih Laksmana Raja di laut dari Iyet Bustami. Yang ini
1: ada
0: kan,
1: Mbak?
0: Ada.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ada. Aku senang lagu itu.
0: yang nyanyi nih Iyet Bustami nih, Mbak, yang ini.
1: Iya.
0: Heeh.
1: Ya, cuman gak bisa nyanyikan.
0: Masa, Mbok?
1: Tapi aku suka itu lagu itu.
0: Jadi kalo bisa
1: sebentar ya.
0: Buat nemani Mbok Yuli bawain nanti nih.
1: Iya.
0: Boleh, Mbok, silakan salamin, Mbok.
1: Apa di puter belakangan ya gak apa-apa. Yang penting tak dengerin itu nanti. Salamnya ada Mbok Reni. Ada Mbok Nana. Ayo, lama gak ada taman nih. Kemana nih orangnya nih. Terus ada Bu Supama sudah masuk?
0: Belum, baru mau Yuli pertama nih.
1: Oh iya kan? Bu Supama selamat malam aja. Terus ada Bu Su Abdul Syukur, Bu Su Abdul Rahim, Bu Su Nisran, Bu Su Ago, Silat Karundeng, Bu Su Kutai, Bu Su Iis, Bu Su Rinjani, Mbak Menterika, Mbak Sanawiya, Nailah ya. Mbak Eka, salamnya buat segalanya aja sudah.
0: Oke, siap Mbak.
1: Ya, tak tunggu lagunya sambil tiduran.
0: Siap.
1: Iya. Makasih waktunya ya, Mbak.
0: Sama-sama, Mbak Yuli. Selamat beristirahat.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yuli ya. Nenggu lagunya dari Laksmana Raja di Laut. Kita sapa lagi di belakang Mbak Yuli. Ada Mbak Reni yang grecek nih. Halo, selamat malam. Salam budaya Mbak Reni grecek.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana Mbok Reni? Aduh nih Mbok Mia nih agak serak-serak nih suaranya, mau batuk-batuk nih leh. Mbok Reni nih batuk-batuk kan? Apa sudah mulai sembuh nih?
2: Sudah
0: sembuh. Alhamdulillah.
2: Iya tuh, biarpun udah sembuh harus dijaga gitu.
0: Iya, banyak minum air putih. Supaya ya Mbok ya?
2: Dua bulan lebih.
0: Ya itu 2 bulan lebih ya kan. Kita nih harus banyak-banyak minum air putih supaya terhidrasi.
2: Ya betul. Kasihan Bu. Dan teman-teman dengar beritanya kan di rumah sakit umum, rumah sakit mana itu? sampai kamu yang tidak ada itu tidurnya di terowongan.
0: Ya Allah.
2: Saking kamarnya penuh, tidurnya di terowongan. Itu dulu ini, dengan di radio-radio tetangga. Waduh, saya kasihnya. Anu cuma karena ini aja asap, terus kabut, terus apa namanya ini, air asin.
0: Iya, air asinnya masuk ke
2: RT berapa itu? Minum itu, Pok. Jadi mustabel, sakit perut. Apa itu? Macam-macam.
0: Gitu. Semoga cepat anu ya, membaik ya, Mbok ya, semuanya, Mbok ya.
2: Nah, semoga cepat turun hujannya. Jadi kalau di sini panas-panas sih, Mbok. Tapi anginnya deras.
0: Anginnya deras.
2: Iya, tapi enggak ada kabut. Nah, ini kabut itu di kota, katanya sih.
0: Iya.
2: Di sini cuma tuang. Karena apa, Mbok? Karena itu kan habis ini kebakaran kan?
0: Iya.
2: Hutan yang mana tuh? Lahan. Lahan yang kau subuh. Yang bakas kebakaran itu jadi asap, jadi kabut. Ya kita mudah aja doakan mudah lagi turun hujan.
0: Amin.
2: Sampai itu, Bo, itu sampai kucing kesayangan tuh saya mandiin. Tapi pakai sabun, pakai air hangat.
0: Kirain pakai Sunlight, Mbok. Tersebut lagi merek, astaga. Ya Allah, hai, maafkan. Kira
2: kan, biasanya kan katanya orang kan Mang Bahari mandiin kucing ya. Jadi hujan turun. Mana ada.
0: Mitos aja itu, Mbok.
2: Kasihan kucing saya. Saya taruh di tendon situ. Anunya. Miau, miau. Dia marah-marah dia. Ngapain? Kalau aku bisa, kalau kucingnya bisa ngomong, ngapa kena dimandikin ya?
0: Ngomong-ngomong, Pak Resi mau lagu apa nih, Pak Reni?
2: Aku lagu Melayu ya.
0: Ya, adanya joget mabok kepayang, ada usik mengusik, sederhana tapi meriah, Datin Suri Perdana, mari berjoget, Sri Asahan, Balkis, Zapin Pulau Tujuh, Pak Katipung, Batu Belah. Ya mana? Suara gendang bertalu-talu.
2: Iya. Tapi tumbuhnya tidur tadinya telah terbangun.
0: Salamnya buat siapa nih, Mbak Reni?
2: Salamnya untuk Mbak Yu ke tadi tuh yang kreceh, makasih. Untuk Mbak Nana. Tuh busunya busuk. Amat. Musu Jani, musu Isran, Abdurrahim, musu Amdanat PT, musu Ani, segalanya leh.
0: Segalanya, Mbok ya.
2: Mbok niatnya selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati, walaupun sudah malam tetap pakai masker.
0: Betul.
2: Kalau nggak penting, kau usah keluar.
0: Betul, Mbok Reni, setuju.
2: Itu katanya, itu kan, mau keluar, kau usah ya kata keponakan. Nggak penting juga kalau anu bu, enggak, cuma keluar aja, kau usah. Itu kan. Apa namanya di luar gak bagus ya kan, kemarin kan cuma temanin ini apa namanya teman cari obat ya. Sebetulnya ini kupingnya tuh belum 100%. Nah sampai sana kita panas-panas gak ketemu obatnya, sampai ke rumah puyeng tidur tergeletak. Katanya si keponakan, mana ibunya tadi? Ini di kamar ada tidur ya, katanya istrinya kan. Emang kutip dikasih mukil ya itu. Itu, istri itu. Saya jalan ya, bu. Ibu di rumah. Terus, ku kunci. Nah terus? Iyalah, itu ada kuncinya sih. Walaupun kuncinya juga digantung. Boleh nih. Boleh kemana-mana.
0: Bu Reni, mohon maaf Bu Reni.
2: Karena waktunya sudah.
0: Iya. Lagi seru hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Reni lagi seru-serunya cerita, mohon maaf Bu Reni ya, nih Bu Mia potong soalnya waktu kita terbatas malam hari ini ya. Karena kita udah di pertengahan ini, pertengahan berenggah. Kita putarkan dua lagu dulu ya. Tapi ini ada yang mau ada yang bergabung nih, ada Mbok Lara. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat malam. Maaf ya Kak kalau aku tiba-tiba mengganggu waktu Kakak. Enggak mengganggu, Mbok, aman, Mbok. Aku mau izin request lagu boleh enggak, Kak? Terima kasih. Boleh. Ini lagu sudah Mbok yang kirim ya, Mbok Lara. Silakan dipilih lagunya malam ini, lagu-lagu Melayu. Ini sudah milih lagu apa? Laksmana Raja di Laut. Sudah terrequest Mbok Lara. Boleh dong nanti dicoba lagi di lagunya yang lain ya, Mbok Lara. Kan dia akan Mbok Mia informasikan mana saja lagunya sudah diputarkan. Kita dengarkan dulu lagu dari Iyut Bustami dengan Laksmana Raja di Laut.

0: menikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sim,
0: dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4 R
0: hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
6: Yeay, kakak pulang, kakak.
4: Ibu, maafkan. Aku enggak...
5: Udah, enggak apa-apa.
4: Tapi, Bu, aku...
5: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
6: Iya, kakak hebat.
7: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
8: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Balik lagi bersama di program Berenggah ya, lagu-lagu spesial lagu Melayu. Tadi Mbok Lara request lagu Balkis aja Mbok. Oh, Balkis dari Siti Nurhalija. Siap. Kendi akan Mbok putarkan ya Mbok Lara. Dan tadi ada pendengar yang mau bergabung tapi karena Etam lagi muter lagu, di sempat Mbok angkat ya. Mungkin bisa dicoba kembali ya, Bu Sembo yang mau bergabung di 0417272656 atau di 736152, bisa juga di WhatsApp ya. Di 0811-581-9984. Di Facebook juga bisa Bu Sumbo, di Perempat RRI Samarinda dan juga di RRI Digital. Kita sapa dulu Bu Sumbo yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam, salam budaya.
1: Salam budaya, budaya salam. Salam
0: budaya kan salam. Bos Misran ternyata.
1: Iya, ini kan Bu Anita kan?
0: Bu Mia.
1: Oh, Bu Mia.
0: Apa kabar Bu Sumbo?
1: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Belum turun hujan ya di Parakaman ya, Bosu ya?
1: Apanya?
0: Belum turun hujan ya di Muara Kaman ya?
1: Kuluk kuluk kuluk kuluk kuluk
0: kuluk kuluk kuluk kuluk kuluk jar.
1: Belum ada hujan, ini aku tanya semua sampai di Aceh belum ada hujan.
0: Merata yo.
1: Iya, di mana nih, di Lungiram belum ada hujan. Di sana banyak kawan, Mbak Ita.
0: Mbak siapa? Ini Mbak Jessica ini.
1: Mbak Jessica kah?
0: Iya, Mbak Jessica.
1: Oh, penyiar baru kah?
0: Iya.
1: Waduh, salam kenal dengan musuh-musuhnya. Dan Pai kan di Muara Kaman, Pai sembahyang hajat tuh.
0: Oh,
1: sembahyang hajat di lapangan.
0: Iya. Kapan Busu? Besok tak?
1: Pai.
0: Pai. Oh, ya itu semoga dimakbulkan, dikabulkan.
1: Dikabulkan, Mbak ya.
0: Amin. Nggak cuma Muara Kaman Busu, minta ke seluruh Indonesia Busu, tapi hujannya jangan sampai banjir.
1: Ya itu, seminggu hujan, seminggu ini hujan,
0: jatuh ya kan. Tapi kalau misalnya seminggu hujan berturut-turut juga, nanti lama Samarinda banjir juga nih lah, bingung lagi.
1: Kalau di Muara Kaman banjir, Mbak, waduh nyaman cukup Papuyo, Mbak.
0: Nyaman, tinggal ala maha tuh.
1: Tinggal masang tempir aja. Nyaman. Lagunya ini lagu apa nih, Mbak?
0: Lagu Melayu nih, Busu.
1: Lagu Selayang Pandang nggak bisa yuk?
0: Selayang Pandang hari ini nih, dah.
1: Oh, nggak ada Jihanu Jipokmat ya?
0: Iya, adanya nih Joget Mabok Kepayang, Usit Mengusik.
1: Mabok Kepayang aja ya, kan?
0: Joget Mabok Kepayang aja kah?
1: Ya, Mabok Kepayang aja, Mbak.
0: Siap.
1: Mbak Nita kan mau siapa
0: ini? Mbak Jessica ini.
1: Oh, penyiar baru lagi ya? Mbak Jessica, ya.
0: Mbak Mia ini, Busu.
1: Oh, Mbak Mia.
0: Semua disebutin, Mbak Nita, Mbak Ita, Mbak Jessica, Mbak Sabrina.
1: Malam ini kan memang Mbak.
0: Iya.
1: Mata kan sudah aku radiokin ini, Mbak, kadang dapat, kadang hilang. Makanya aku nungguin, tadi itu rencana mau ikut gabungan, hilang lagi.
0: Sekarang berarti hoki nih, Busu. Bisa ya, gabungan.
1: Ya itu, gajaran dari hujan ini, Mbak, ya. Bahaya orang pesawat nanu udah bisa mendarat ini mau kabut kan?
0: Iya, bujur Busu.
1: Iya, saya anu di udara itu anu kabut asap siang dan aja kan selamat orang di udara itu kan semoga dianukannya kan diselamatkan sampai tujuannya kan, Mbak.
0: Amin.
1: Iya, bahaya nih Mbak di udara ini kan kabut itu nah.
0: Bujur.
1: Ih, pokoknya nih Mbak udah tahu lagi ya. Pokoknya ini, pokoknya wami kita pakai saja Mbak ya.
0: Ayo semoga besok turun ya Bujo ya.
1: Iya, dengan Tuhan hujan malam ini baik lah. Pokoknya sama rena hujan. Pokoknya hujan di selatan aja lah. Di bagian masin gitu juga mau kenanya. Nggak ada hujan juga mau bagian masin mau.
0: Iya tuh ha.
1: Iya itu Sulawesi mau anu anak kemana kan kupaya mau anu padi itu mau mati anu padi keringan mau.
0: Oh ya Allah.
1: Di Sulawesi mau aku nanyain. Aku kan tiap malam kan Mbak Nuan terus nanya hujan, Mbak. Dari sama, Mbak. Di Aceh kita juga, Mbak. Di, apa, pokoknya semua-muanya, pokoknya,
0: Mbak. Semua-semuanya, Mbak. Busu, ya?
1: Iya, Mbak. Mbak, siapa-siapa ada gabungan, Mbak, tadi, Mbak?
0: Tadi ada Mbak Reni, ada Mbak Yuli, ada Mbak Lara.
1: Oh, Mbak ini Mbak Raya.
0: Iya.
1: Salam sepakatan aja, Mbak.
0: Oke.
1: Semoga Etam besok berjumpa lagi, Mbak, ya.
0: Amin. Sehat selalu, Jo Busu.
1: Iya, semoga Etam diberi kesehatan, dilancarkan urusan, Ji. Mudahkan rezekinya, Ji. Panjangkan umurnya, Mbak, ya.
0: Amin.
1: Hati-hati, Mbak, kalau pulang. Waspada, Mbak.
0: Waspada.
1: Ya, lihat, Mbak, pertengokan, Mbak, ya. Kalau Mbak sembangan, tegur, Mbak.
0: Ah, bujur.
1: Jangan lupa pakai masker, Mbak, ya.
0: Mm-mm, siap, Busu.
1: Jangan lupa pakai masker, pakai jas hujan, pakai helm pokoknya, Mbak, ya kan?
0: Apaan di hujan nih, suruh pakai jas hujan malah. Tam yang hujan di dalam jas ini, keringatan alias keringatan.
1: Aduh, Mbak, itu aja, Mbak, itu, Mbak, ya. Terima kasih, Mbak, atas bercanda bergurau, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sumisran ini seperti biasa ini hobinya bercanda. Acarinya benih Bu Sumisrannya padahal ini sudah jam-jamnya tidur nih, ini ngantuk kita. Saking pinginnya bergabung ya, tadi ini sempat gabungan jarnya ya, karena radionya jarnya kadang mati, kadang hidup ya. Alhamdulillah sekarang sudah kembali normal kembali ya radionya Bu Sumisran. Semoga besok kita bisa bertemu kembali ya. Tentunya di program-program di Promat Elisa Marin. Nah, kalau gitu bersama kita nelingkan lagu lagi ya. Ada lagu dari Balkis dari Siti Nurhaliza dan juga Joget Mabok Kepayang dari Kiki Taufik.

0: Ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001%. Dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Bu Sumori terasa ya, waktu kita sudah di penghujung ya di berenggam malam hari ini. Terima kasih sudah nelinga, sudah request lagu, sudah silaturahmi dengan semua berenggam perempat RS Samarinda segalanya dari Sabang sampai Merauke ya Bu Sumbo. Selamat beristirahat malam hari ini ya. Semoga di hari ini, di awal bulan yang ini, awal bulan yang baru, Eta diberikan kesehatan, kebahagiaan, umur yang panjang, rezeki berlimpah, dan tentunya keberkahan ya Bu Sumbo. Kita dengar satu lagu terakhir dari Victor Hutabarat dengan Fatwa Pujangga. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Saat hatimu mulai lelah dalam berdoa, ingatlah, saat Tuhan tak henti mendengarkan jeritan doa-doamu, Dia pun memenuhi segala kebutuhanmu. Karena itu, jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah bertahan dan tetaplah berharap, karena doa itu akan menjadi ladang amal di kemudian hari. Suatu ketika, saat hatimu mulai lelah dengan keadaan, ingatlah saat Tuhan tak henti menemanimu, bahwa Dia akan selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Tidak pernah memberimu sesuatu di luar kemampuanmu. Karena itu, tetaplah tegar melangkah dalam kesabaran, seperti maha penyayangnya Tuhan padamu, yang tiada lelah mengampuni hamba-hambanya yang berbuat khilaf dan dosa. Saat hatimu lelah dalam memberi, ingatlah Tuhan bahwa Dia tak pernah lelah memberi terhadap hamba-Nya, walau terkadang hamba-Nya lalai dalam perintah-Nya. Karena itu tetaplah memberi, walau hanya senyuman sederhana, karena dalam sedekah tidaklah harus berupa materi.

hatimu lelah dalam memaafkan, ingatlah Allah yang tiada pernah lelah memaafkan hambanya. Pantaskah kita menyombongkan diri sementara Tuhan yang menciptakan kita begitu maha penyantun dan pemaaf? Teruslah memaafkan dengan siapapun, karena memaafkan itulah salah satu cara melapangkan hati dari belenggu kebencian. Saat hatimu mulai lelah, sandarkan diri padanya yang memiliki hatimu, padanya yang selalu menjagamu siang dan malam, yang tidak pernah lelah untuk selalu mendengar keluh kesah dan tangisan kita. Tidak lain, Tuhan, Sang Pencipta alam semesta.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore, hingga malam hari ini di edisi hari Selasa 1 September 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini, Rehana Mia, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat hambat Kroning Sanak di seluruh penjuru tanah air atau di mana aja siaran kami dapat Anda dengarkan. Pro 4R Samarinda hadir di ruang dengar Anda dengan sejumlah program yang kami siapkan bernuansa budaya edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Kami harap semoga Anda selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4R Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Kroning sana, kami akan hadir dengan berbagai program menarik. Dimulai dengan pengajian Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 9-12. Kemudian dilanjutkan dengan lagu islami. Sembari menantikan kebersamaan kita bergabung dengan Masjid Al-Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah dalam program Hikmah Pagi. Selanjutnya akan hadir Samarinda Hambat. Dilanjutkan dengan Nenang Mahakam pada pukul 7. Kemudian ada program Halo Buno Etam pada pukul 8. Setelah itu ada sajian program Oda Bekesah pada pukul 9. Selain itu juga ada berbagai program menarik yang akan hadir mewarnai kebersamaan kita hari ini hingga merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Saya Mira Febrina, inilah Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Sesungguhnya, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar.

Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang tidak beriman pada akhirat, telah kami sediakan bagi mereka azab yang sangat pedih.

Manusia seringkali berdoa untuk mendapatkan keburukan, sebagaimana biasanya berdoa untuk mendapatkan kebaikan. Manusia itu sifatnya tergesa-gesa.

0: Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan mengetahui bilangan tahun serta perhitungan waktu. Segala sesuatu telah kami terangkan secara terperinci.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terpedaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak harus sakit. Jangan terpedaya dengan harta kekayaan, karena si kaya pun tidak pernah menyiapkan kain kafan untuk dirinya sendiri, meski hanya selembar. Mari terus berbuat baik, berniat baik, berkata yang baik, memberi nasihat yang baik, meskipun tidak banyak orang yang mengenalimu dan tidak suka dengan nasihatmu. Cukup Tuhanlah yang mengenalimu lebih daripada orang lain. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat, tapi terus berdenyut setiap saat, hingga kita terus dapat hidup, berkarya dan menebar manfaat bagi sekeliling kita, sampai diberhentikan olehnya. Waktu yang disesali adalah jika pagi hingga matahari terbenam, amal tidak bertambah sedikitpun. Padahal saat ini umur semakin berkurang. Berbuat baiklah selagi bisa dan masih punya kesempatan. Jangan menghitung untung rugi, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan selalu memberikan kemudahan kepada kita.
3: Nusantara.

0: Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memiliki umur panjang dan baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang berumur panjang dan buruk amal perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi.
1: Aku gak mau minta maaf. Bukan aku aja yang salah. Dia juga salah kok.
2: Loh, kenapa gitu?
1: Pokoknya aku gak mau minta maaf. Lagian kan aku lebih tua.
2: Iya betul, memang kamu lebih tua. Tapi kalau memang salah, ada baiknya minta maaf. Minta maaf gak bikin kamu rendah kok.
1: Pokoknya aku gak mau minta maaf, titik.
2: Minta maaf tindakan sederhana yang masih banyak orang enggan melakukan. Padahal, dengan meminta maaf bisa membebaskan seseorang dari perasaan marah, sehingga membuat hidup terasa lebih ringan.

0: Background sana kami cukupkan untuk sajian lagu religi. Saatnya kita bergabung dengan Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah pada program Hikmah Pagi bersama Ustadz Abdul Syakur LCMA. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
2: الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن محمد رسول الله خير الأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الدهور والأيام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نويت التعلم والتعليم والاسترشاد والإرشاد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سعادة الأفاضل علماءنا القرماء وأساتذنا الأعزاء Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Ma'ruf dimanapun berada serta pendengar setia RRI dan pemirsa tayangan YouTube Al-Ma'ruf yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasanya, mengawali kajian kita bersama kita membaca surah Al-Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan dan tujukan untuk arwah orang-orang tua kita, guru-guru kita, serta semua orang yang berkontribusi dalam pembangunan dan kemakmuran masjid ini. Mudah-mudahan semua amal salihnya diterima oleh Allah, salah dan khilafnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang masih hidup mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan, keistiqomahan hingga bisa menjemput ajal kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawahu salafus salih wa li kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Hadirin dan hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Melanjutkan kajian kitab hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab ar-raja, yaitu tentang optimisme kita atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis berikutnya diceritakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma khalaqallahul khalqa, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk, kataba fi kitabin, maka Allah menulis di satu kitab atau satu kertas, Allah menuliskan catatan, fahuwa indahu fauqal arsy, dan tulisan itu ada tergantung di atas arasy. Arasy ini termasuk salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang dalam bahasa kita adalah singgasana ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala duduk di atas arasy itu? Ini yang masih menjadi khilafiyah di kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, melihat pada ayat-ayat yang menunjukkan seakan-akan Allah itu istiwa, thumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah istiwa di atas arasy. Istiwa ini ada yang memaknai secara zahir, artinya Allah ya duduk tinggal di atas arasy itu. Allah duduk di atas arasy. Sebagian lagi memaknai maksudnya istiwa itu adalah istaula, menguasai. Bukan berarti Allah duduk di atas arasy, karena itu menunjukkan seolah-olah Allah membutuhkan makhluk, Allah bersandar kepada makhluk. Maka sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memaknai istawa dengan istaula, yaitu Allah menguasai. Tapi dua pandangan ini masih termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ini yang masuk dalam kategori tiga pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai ayat-ayat mutasyabihat. Ada kelompok namanya Mufawwidhah. Mufawwidhah itu adalah kelompok yang memasrahkan artinya kepada Allah. Mereka tidak berani untuk masuk dan memaknai lafaz tersebut. Jadi ketika menafsiri thumma stawa 'alal 'arsy, ya mereka hanya mengatakan wallahu a'lamu bimuradih, Allah yang tahu maksudnya. Itu namanya kelompok Mufawwidhah. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada juga kelompok Musbitah. Musbitah. Musbitah itu kelompok yang menetapkan apa adanya sesuai dengan tekstual ayat. Jadi mereka mengatakan summa stawa 'alal 'arsy, ya Allah duduk di atas arasy dengan duduk yang layak untuk keagungan dan kesucian Allah. Tapi mereka tidak sampai masuk pada kaifiyahnya, bagaimana caranya Allah duduk. Nah itu gak berani masuk ke ranah itu. Mereka hanya menafsiri sesuai dengan tekstual ayatnya, summa stawa, kemudian Allah duduk di atas arasy dengan duduk yang sesuai dengan kemahasucian Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya bagaimana caranya Allah duduk, wallahu a'lam, pertanyaan begitu itu pertanyaan bid'ah. Tapi kalau ada yang sampai menjawab Allah duduk di atas arasy tuh ya seperti ini nih, saya duduk di atas kursi ini. Nah, kalau sudah seperti itu namanya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu namanya kelompok mujassimah atau musyabbihah. Itu yang seolah-olah Allah itu memiliki jisim, memiliki jasad fisik kasar. Maka itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia masuk pada mujassimah atau musyabbihah. Tapi kalau masih menetapkan Allah duduk di atas arasy dengan duduk yang masih sesuai dengan kemahasuciannya, tanpa memerinci bagaimana caranya Allah duduk, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namanya kelompok musbitah ya, kelompok yang menetapkan apa adanya sesuai dengan tekstual ayat. Lalu yang ketiga ada muta'awwilah, yaitu kelompok yang menta'wil untuk betul-betul memastikan kemahasucian Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga ini menyatakan semestawa bukan Allah duduk di atas arasy. Karena seperti yang disampaikan oleh sahabat Ali, Allah itu ada tidak bertempat, tidak membutuhkan waktu, dan akan terus ada seperti itu. Tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan waktu, justru semua tempat dan waktu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu penguat dari muta'awwilah. Allah bukan menduduki atau tinggal di atas arasy, tapi Allah menguasai arasy. Thummastawa dimaknai thummastawla, dan ini juga masih ahlu sunnah wal jamaah. Inna rahmati taglibu ghadabi. Apa yang Allah tuliskan di dalam tulisan tersebut yang kemudian tergantung di atas arasy, di atas singgasananya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Dituliskan sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku, mengalahkan murkaku. Nah, apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut? Wa fi riwayatin ghalabat ghadabi. Dalam riwayat yang lain kalimatnya menggunakan ghalabat, bukan taglibu. Kalau taglibu itu fi'il mudhari', kalau ghalabat fi'il madhi. Perbedaannya terletak pada kandungan makna. Kalau ghalabat lebih menekankan pada bahwa itu betul-betul terjadi, bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengalahkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau fi'il mudhari' lebih menekankan kepada tajaddud, terus-menerus, bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu terus-menerus selamanya mengalahkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian riwayat yang lain, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Maka kemudian para ulama mengatakan ghadabullahi wa ridahu yarji'ani ila ma'na al-iradah. Para ulama mengatakan murka dan ridhonya Allah itu kembali kepada makna iradah, kehendaknya Allah. Allah itu ada qudrah, ada iradah, ada kemahakuasaan Allah, tapi ada juga kehendaknya Allah. Sehingga tidak semua hal yang Allah mampu lalu Allah iradai juga, Allah kehendaki juga. Misalnya, apakah Allah itu tidak mampu untuk menciptakan Nabi terus-menerus, bahkan sejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai tugas beliau? Kira-kira Allah mampu tidak untuk kemudian mengutus Nabi lagi, mengutus Rasul lagi setelah baginda Rasul? Ya mampu saja, itu masih dalam kudrohnya Allah. Tapi Allah tidak menghendaki itu. Allah menghendaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi terakhir. Maka jangan tanyakan, kan Allah kan maha mampu. Ya, kalau Allah maha mampu, maka seharusnya bisa saja Allah itu menjadikan seorang makhluk sebagai anak angkatnya Allah misalnya. Ya mampunya mampu-mampu saja, tapi Allah tidak menghendaki itu. Allah mampu tidak menjadikan orang-orang kafir meninggal lalu dia masuk ke dalam surga. Ya mampu saja, wong surga-surganya Allah. Tapi untuk menunjukkan adanya keadilan, untuk menunjukkan sifat al-adl, al-adalah, Allah menghendaki orang-orang kafir kekal selamanya di neraka. Jadi antara kudrah dengan iradah itu tidak selalu seiring sejalan. Tapi yang pasti Allah Subhanahu wa taala maha mampu, tapi tidak segala hal yang Allah mampui mesti Allah pilih. Tidak. Karena Allah punya iradah Allah punya pilihan lain yang tentu Allah sangat tahu hikmah dan pelajaran di dalamnya. Allah mampu tidak menjadikan baginda Rasul itu memiliki kemampuan membaca dan menulis. Ya mampu, gampang sekali. Nabiullah Khidir saja Allah berikan ilmu laduni. Allah lah berikan ilmu laduni, ilmu tanpa belajar langsung bisa dan bahkan tahu apa yang akan terjadi ke depan. Padahal sepakat ulama baginda Rasul itu adalah lebih tinggi kedudukannya daripada Nabi Khidir. Tapi kenapa baginda Rasul kok tidak dijadikan oleh Allah sebagai Nabi yang mampu membaca dan menulis? Rupanya ada hikmah besar di balik itu. Apa? Untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan tulisan baginda Rasul dan bukan hasil rangkuman dari bacaan Rasul terhadap buku-buku dan kitab-kitab terdahulu. Andai baginda Rasul itu bisa membaca, bisa menulis, lalu kemudian mengatakan saya mendapatkan wahyu, nih Al-Quran ini bacaannya begini, maka tentu orang-orang yang tidak percaya, mereka dengan gampang mengatakan, ah itu tulisan dia itu, dia loh pintar baca, dia loh rajin baca, dia juga jago nulis, ya tulisan dia itu. Tapi dengan Allah menjadikan baginda Rasul ummi, la yaktub wa la yaqra, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, maka mereka tidak punya alasan untuk meragukan, nah ini kayaknya tulisannya Muhammad, ya gak bisa, wong Nabi itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Meskipun dalam kitab Manahilul Irfan disebutkan itu ketika masih masa-masa tahaddiyat, masih masa-masa Allah menantang orang-orang kafir untuk membuat semacam Al-Quran. Ayo kalau kalian mengatakan ini adalah tulisan makhluk, ini bukan dari Allah, Allah menantang, ayo bikin seperti Al-Quran full kalau bisa. Dari sisi informasinya, dari sisi keindahan bahasanya, enggak ada yang mampu. Akhirnya Allah turunkan tantangannya menjadi bi'asyri suwarin, 10 surah saja kalian bikin, coba 10 surah enggak mampu juga. Akhirnya terakhir Allah turunkan lagi tahaddinya, tantangannya, ya sudah 1 surah saja kalian bikin seperti Al-Quran. 1 surah maksudnya adalah yang terpendek. Ayo silahkan kalau masih meragukan Al-Quran, bikin seperti Al-Quran, 1 surah saja, tidak perlu 10, apalagi full 1 Al-Quran, tidak, 1 surah saja silahkan tuliskan, lalu buktikan bahwa itu lebih hebat daripada Al-Quran. Akhirnya banyak yang membuat tuh, termasuk Musailamah Al-Kadzab. Akhirnya setelah mereka membuat-buat itu, kemudian disampaikan, disosialisasikan, nih saya juga dapat wahyu ini, ini lebih hebat daripada kitabnya Muhammad ini. Dibacakan di hadapan orang-orang Arab, setelah dibacakan malah diketawahi oleh orang-orang Arab, apa itu kok wahyu kok begitu, itu bahkan sesuai dengan standar sastra saat itu saja enggak. Padahal orang-orang Arab saat itu banyak yang ahli sastra. Akhirnya ya sudah selesai. Nah, setelah terbukti tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran dan terbukti bahwa Al-Quran bukan tulisan Nabi melainkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah menjadikan baginda Nabi bisa membaca, bisa menulis tanpa belajar. Ini disebutkan di dalam beberapa referensi, salah satunya di Manahilul Irfan. Meskipun sebagian pendapat yang lain mengatakan Nabi ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis itu sampai akhir hayat. Tapi ada sebagian yang berpandangan tidak sampai akhir hayat, tapi sampai betul-betul terbukti enggak ada yang bisa membuat seperti Al-Qur'an, selesai sudah masa tantangan itu, maka kemudian Allah jadikan baginda Rasul bisa baca, bisa tulis tanpa belajar. Apa buktinya? Di antara buktinya, ketika baginda Rasul membacakan ayat Al-Quran, lalu para sahabat yang bertugas sebagai kuttabul wahyi, para penulis wahyu, mereka kemudian mengkoreksikan atau menunjukkan tulisannya itu kepada Nabi. Wahai Rasulullah, betulkah seperti ini? Lah, Nabi itu bisa membetulkan, oh ini kurang nih, ini harusnya begini, ini harusnya tempatnya di sini. Lah kalau tidak bisa baca, tidak bisa tulis, bagaimana bisa Nabi kemudian memberikan arahan? Nabi memberikan arahan, ini tidak seperti ini, ini harusnya begini, ini posisinya ini di sini, ini di sini. Itu Nabi memberikan arahan tentang tulisan para sahabat terhadap ayat yang Rasul bacakan. Maka beberapa ulama menyimpulkan, oh Nabi berarti di masa-masa akhir beliau, setelah terbukti Al-Quran itu dari Allah dan tidak ada lagi yang bisa menyebutkan, tidak berani menantang Al-Quran, maka Rasul bisa baca, bisa tulis tanpa belajar. Itu ada beberapa riwayat tentang Rasul membetulkan tulisan sahabat terhadap ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasul. Nah, itu kan juga hikmah besar tuh. Jadi Allah mampu saja menjadikan Nabi sejak awal langsung pinter. Kalau kayak zaman sekarang kan mungkin standarnya orang hebat itu kan bacaannya banyak, analisanya bagus gitu, komprehensif, tajam, detail, kemudian mampu menuangkan dalam tulisan. Kalau zaman sekarang kan begitu. Sehebat apapun ceramahnya, kalau tidak mampu menganalisa dengan hasil yang komprehensif, tajam, detail, dalam, luas, lalu kemudian tidak mampu juga menuangkan dalam tulisan, ya hebatnya masih separoh-separoh lah itu. Hanya sekedar ceramah saja, tapi nulisnya tidak mampu. Standarnya begitu sekarang. Tapi ternyata tidak selalu begitu. Sebab ada hal besar lain yang ingin Allah sasar, yaitu untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan tulisan baginda Rasul. Maka Allah irodahkan, Allah kehendaki Rasul tidak bisa baca, tidak bisa menulis, supaya orang-orang kafir percaya bahwa Al-Quran bukan tulisan baginda Rasul. Maka Allah tuangkan di antaranya dalam petikan ayat, wala takhutuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun, dan engkau Muhammad tidak bisa menulis, karena kalau engkau bisa menulis pasti orang-orang kafir akan lebih ragu lagi terhadap keabsahan Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat azan yallahu wa iyyakum ajma'in. Fa iradatuhu al-ithabata lil muti'i ومنفعه العبد تسمى رضاه ورحمته وارادته عقاب العاصي وخذلانه يسمى غضبا وارادته سبحانه صفه له قديمه يريد به جميع المراد. Maka yang dimaksud di sini adalah, yang dimaksud dengan rahmat Allah adalah kehendak Allah untuk memberikan pahala, memberikan balasan kepada orang-orang yang taat itu lebih cepat dibandingkan Allah memberikan hukuman kepada orang-orang berbuat maksiat. Jadi yang dimaksud di sini adalah yang terutama yang sabaqat mendahului, maksudnya ketika ada orang berbuat baik maka Allah segera tuliskan itu sebagai sesuatu yang baik. Dan bahkan banyak hal-hal yang disegerakan oleh Allah balasannya di dunia dengan cepat. Misalnya ada beberapa amalan yang disebutkan dalam beberapa hadis Nabi bahwa amalan itu sangat cepat sekali diterima oleh Allah. Misalnya apa? Kurban. Kurban itu dengan tetesan darah, tes pertama kali ke muka bumi, itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat sekali. Kemudian lagi misalnya birrul walidain, bakti kepada orang tua, itu cepat sekali itu diterima oleh Allah dan diberikan balasan oleh Allah. Lalu apalagi puasa. Puasa juga termasuk amalan yang sangat cepat sekali diterima oleh Allah.

Lil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat kemudian menjawab, wahai baginda Rasul, menurut kami orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya harta, aset, dan tidak punya juga uang. Kata baginda Rasul, bukan. Orang yang bangkrut dari umatku, kata Rasul, adalah orang yang dia sampai di negeri akhirat dan dia saat itu pede. Wah, tenang ini, pahala sholat saya banyak, pahala zakat saya banyak, pahala baca Quran saya banyak. Tapi sayang, dia pun juga banyak melakukan kesalahan yang kaitannya dengan orang lain. Pernah safaka dama hadza, pernah membunuh orang, pernah melukai orang, pernah mengambil hartanya orang, pernah menipu orang, mendolimi orang, dan dia belum selesaikan saat dia masih hidup. Atau bahkan mungkin sengaja kabur kali. Wah, tenang aja saya kabur. Wah, justru dengan kabur dan tidak selesai di dunia, malah makin parah balasannya di akhirat. Kalau diselesaikan di dunia, tuntas, bahkan misalnya sampai masuk penjara, tetapi dia juga membayar apa yang pernah dia korupsi atau dia mengembalikan apa yang pernah dia tipu terhadap orang lain, selesai sudah, akhiratnya aman. Nah, kalau ini enggak, hutang sengaja kabur, dikiranya ah, tenang aja, aman ini, sampai mati saya enggak bakal ketangkep, ini wong saya kaburnya ke pelosok desa kok, sambil menyamar kok, namanya juga identitasnya ganti. Kalau perlu operasi wajah, iya mungkin di dunia tidak ditangkap, tapi di akhirat tidak bisa luput, gak bisa nyuap malaikat, gak bisa. Maka karena tidak selesai di dunia, tidak diselesaikan di dunia, kemudian amal-amal baik dari orang yang pernah membunuh, pernah mendzalimi, mencuri dan sebagainya itu, kebaikan-kebaikannya, pahala-pahalanya diberikan kepada orang yang dia zalimi. Kalau sudah habis semua kebaikannya, enggak tersisa, saking banyaknya kezaliman, karena kezaliman kepada orang lain itu bisa berentet. Harusnya sudah waktunya bayar hutang tanggal 1 September misalnya, dan kita mampu untuk bayar, tapi sengaja gak usah bayar lah, toh kayaknya yang menghutangi saya juga lupa ini kayaknya, atau oh, kayaknya dia gak perlu deh, akhirnya gak bayar-bayar. Itu setiap waktu yang dia lewati dengan tidak membayar apa yang menjadi kewajiban dia, itu menjadi dosa tambahan, dosa tambahan, dosa tambahan, terus begitu. Makanya Rasul sampaikan, matlul ghaniyyi zulmun, menunda-nundanya orang yang sudah mampu bayar hutang tapi enggak segera dia bayar, itu adalah sebuah kezaliman. Maka semakin dia lama sekali tidak bayar hutang, apalagi sampai seumur hidup dia enggak bayar-bayar hutang, bayangkan betapa numpuk dosanya itu hanya gara-gara satu kesalahan tidak bayar hutang. Makanya Rasul sampai menyatakan, kalau pahala kebaikannya itu habis sementara kezalimannya belum selesai tertebus semua, maka dosa-dosa dari orang yang dizalimi ini akan dilimpahkan kepada orang yang berbuat zalim tadi. Akhirnya terakhir, thumma turiha finnar, lalu dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ini penting sekali menjadi perhatian kita. Kita cross check, kita evaluasi, jangan-jangan masih ada hak orang lain yang melekat pada kita, termasuk hak anak, hak keluarga. Misalnya istri atau suami meninggal dunia, ya maka pastikan jatahnya anak-anak dari istri kita yang meninggal atau suami kita yang meninggal, yang memang menjadi jatahnya anak-anak, sudah sampai ke tangan mereka. Tidak ada urgensinya untuk kita tahan-tahan, nanti saja ya nak ya, ibu kan masih hidup, nanti saja kalau ibu sudah meninggal, nah silahkan kalian bagi. Iya, kalau ibunya meninggal duluan, kalau ternyata anaknya meninggal duluan, malah gak dapat menikmati haknya sama sekali akhirnya.

0: Jadi kalau sudah ada yang meninggal salah satu pasangan, maka ahli waris termasuk orang tuanya yang meninggal ini, kalau masih hidup orang tuanya, apalagi anak-anaknya ya, termasuk anak kita, itu mereka sudah berhak dapat warisan. Tidak usah ditunda-tunda nanti-nanti. Nanti saja kalau bapak sudah meninggal, menyusul ibu kalian, baru kalian bagi ya warisannya. Itu tadi, kalau memang ternyata betul pasangannya ini meninggal juga sebelum anak-anaknya. Tapi kan banyak juga kejadian anak-anaknya sudah meninggal duluan, belum sempat mendapatkan hak warisannya. Ini bahaya juga ini, karena menahan hak anak-anak yang sudah seharusnya dikasihkan kepada mereka dan mereka manfaatkan. Itu, ini salah satu prinsip yang penting dibenahi di tengah masyarakat. Pembagian warisan itu bukan menunggu kedua orang tua meninggal semua, tidak. Tapi salah satu meninggal, ya dibagi warisannya itu. Toh tetap yang paling banyak nanti dapat ya pasangannya. Karena di Indonesia menerapkan sistem harta bersama atau harta gonogini. Kan nanti dari total harta itu baru disebut sebagai tirkah atau tarikah, yaitu peninggalan. Nanti 50%-nya kan untuk pasangan yang masih hidup dulu nih. 50% dari total itu dikasihkan ke suami atau istri yang masih hidup. Nah, separohnya lagi itu jadi warisan. Istri atau suami dapat lagi dari situ. Kalau ada anak-anak, suami dapat seperempat lagi dari separoh yang warisan ini. Kalau istri dan suami yang meninggal ini punya anak-anak, maka istri dapat lagi seperdelapan dari separoh warisan ini. Tetap suami dan istri paling banyak dapatnya. Adapun setelah dibagi nanti kemudian ada kesepakatan, Bu, Ibu sudah tinggal saja dulu di sini, meskipun ada hak kami di rumah ini, tapi tidak apa-apa, sudah Ibu pakai aja sampai misalnya Ibu meninggal atau bagaimana itu, sudah pakai aja Bu, tidak masalah kalau ada kesepakatan begitu. Tapi yang jelas ahli waris ini tahu dulu hak mereka itu berapa, lalu kemudian bentuknya bendanya apa, lokasinya di mana, tahu dulu. Kalau sudah tahu ini jatahnya sekian, lalu kemudian dah sepakat, kasihan ibu kalau harus pindah-pindah, sudah tinggal aja dulu sini Bu, meskipun ada hak kami di rumah ini separoh-separoh misalnya, tinggal aja, tidak masalah. Yang bermasalah itu kalau sengaja tidak mau dibagi sama sekali, anak-anaknya tidak dikasih tahu berapa hak mereka, sampai meninggal dunia harta itu sudah ada yang berkurang, ada yang bertambah, pusing lagi hitungannya itu. Hadirin dan hadirat azanillah wa iyyakum ajma'in. Jadi ini salah satu bentuk roja, harapan besar dan optimisme yang Allah tanamkan lewat baginda Rasul kepada kita sekalian umat Islam, bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih unggul, lebih dominan, lebih cepat dibandingkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dibuktikan dengan ada riwayat yang lain menyatakan bahwa kalau kita berbuat baik itu langsung dicatat oleh malaikat Raqib, malaikat pencatat kebaikan. Tapi kalau kita berbuat buruk, itu ada khilafiyah tentang durasi, kapan rentang waktu, kapan dicatat, baru dicatat. Ada yang mengatakan hitungan jam, 6 jam. Ada lagi riwayat yang menyatakan 7 hari. Sejak kita berbuat maksiat itu 7 hari ke depan ini baru dicatatkan, untuk memberi kesempatan kepada kita bertaubat selama 7 hari itu, supaya keburukan kita ini gak tercatat sama sekali. Kalau kebaikan langsung dicatat kontan, tapi kalau keburukan dikasih tenggat waktu dulu untuk kita bertaubat. Kalau sudah bertaubat ya gak jadi dicatat gitu, gak ngotor-ngotori catatan amal kita. Itu kan hebat sekali. Bahkan dalam banyak kasus Allah lebih memenangkan malaikat Raqib dibandingkan malaikat Atir, meskipun secara zahir kelihatannya sebenarnya jatahnya malaikat Atir ini, tapi karena rahmat Allah lebih unggul, maka Allah menangkan malaikat Raqib. Contohnya dalam kasus di hadis Nabi riwayat Imam Al-Bukhari, cerita tentang orang yang sudah membunuh 100 orang ya kan? Awalnya 99, dia nanya ke orang yang menurut dia punya ilmu, malah dijawab, "Ah, kamu jangankan bunuh 99 orang tak berdosa, kamu bunuh satu orang saja sudah neraka kamu itu, gak bakal diterima taubatmu itu." Akhirnya yang satu ini dibunuh juga, genap sudah 100 nih. Lalu dia tetap tidak berhenti mencari jalan taubat, ketemu dengan orang yang tidak hanya alim tapi juga hakim, orang yang penuh kebijaksanaan. Maka diarahkan, insyaallah taubatmu akan diterima oleh Allah sepanjang kamu taubat dengan taubatan nasuha. Tapi salah satu syaratnya kamu harus meninggalkan tempat yang sekarang kamu tinggal yang banyak maksiat itu. Kamu pindah ke desa A, di sana banyak orang-orang saleh. Nurut ya. Tapi baru beberapa langkah keluar dari desanya, masih jauh lagi menuju desa tempat tujuan itu, Allah takdirkan dia meninggal dunia. Maka kemudian malaikat Raqib dan Atir ini berkonflik dalam tanda kutip ya, rebutan. Kata malaikat Raqib, ini jatah saya karena dia kan bertaubat. Kata malaikat Atir, ini jatah saya karena dia belum sampai ke tempat tujuan. Akhirnya Allah menurunkan malaikat, tapi rupanya dalam rupa manusia. Ini sebagai salah satu bentuk Allah memuliakan manusia, memberikan solusi. Sudah, saya membawa solusi dari Allah, bahwa kalian ukur saja, kalau orang ini lebih dekat dengan desa awalnya, maka berarti ini jatahnya malaikat Atir karena masih jauh dari tempat tujuan. Tapi kalau dia lebih dekat ke tempat tujuan, maka dia jatahnya malaikat Raqib, berarti orang baik ini. Itu secara zahir aslinya masih jauh lebih dekat ke desa asal. Tapi karena Allah ridho, dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu lebih dominan daripada murkanya, dan Allah melihat orang ini sudah dalam keadaan bertaubat meskipun posisinya masih lebih dekat dengan desa asal yang penuh maksiat itu, ternyata Allah tarik itu, buminya ditarik, diseret gitu. Akhirnya ketika diukur jadi lebih dekat ke tempat tujuan, ke desa yang baik itu. Akhirnya sudah, ini jatahnya malaikat Raqib. Padahal di situ baginda Rasul menceritakan, ini aslinya ini lebih dekat, jauh lebih dekat dengan desa asal. Wong baru beberapa langkah keluar saja kok. Tapi sekali lagi, karena rahmat Allah itu lebih dominan, lebih kuat dibandingkan murkanya, maka Allah buatlah itu, diseret buminya, lalu kemudian jadinya setelah diukur lebih dekat ke tempat tujuan. Ini juga sebagai salah satu gambaran betapa rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa untuk orang-orang yang bersalah. Maka di antara hikmah dari hadis ini adalah jangan pernah merasa putus asa untuk mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dosanya itu kaitannya dengan Allah. Maka Allah sudah menyatakan, "Ya ibn Adam, hai anak Adam, lau balagat dzunubuka inanas samai, andai dosa-dosamu sangat banyak sampai saking banyaknya tembus sampai langit, sundul langit." Kalimatnya begitu. "Lau balagat dzunubuka inanas samai, andai dosa-dosamu saking banyaknya itu sampai sundul langit." "Tsumma astaghfartani," kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, maka Allah menyatakan, "Faghfartu lak," aku akan ampuni kalian. Gitu. Ya, itu padahal dosa sesundul langit itu dosa apa itu? Intinya dosa sangat besar dan banyak. Tapi itu yang kaitannya dengan Allah. Lebih mudah. Kita katakan lebih mudah, bukan berarti untuk dimudah-mudahkan. Tapi maksudnya untuk membangkitkan semangat kita untuk insaf, untuk berubah dari yang tadinya banyak maksiat menjadi banyak taubat, karena tidak ada yang sia-sia dari taubat kita. Kita kembali kepada Allah, hanya satu langkah Allah akan mendekat kepada kita jauh lebih banyak langkah-langkahnya, dan seterusnya. Ya, jadi kalau ada teman-teman kita yang terjerumus dalam kubangan maksiat, ya kita dakwai pelan-pelan. Kalau dia kemudian mengatakan, apa masih pantas saya ini kembali kepada Allah? Apa masih mungkin kalau saya taubat lalu Allah mengampuni kesalahan saya, sementara dosa saya dari ujung A sampai B, dari hulu ke hilir banyak sekali, saya kayaknya nggak usahlah bertaubat, pasti nggak bakal diterima. Nah, ini kita sampaikan yang begini-begini. Jangan bilang begitu. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sampaikan bahwa rahmat Allah itu lebih dominan, jauh lebih besar daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, hadis semacam ini tidak bisa kita jadikan sebagai andalan untuk kemudian kita tidak melakukan kebaikan apa-apa. Lalu kemudian minta rahmat saja, ya Allah, saya tahu saya ini sedikit sekali kebaikan saya. Saya tidak sholat, saya tidak zakat, ya Allah, tapi rahmat-Mu maha besar, ya Allah. Mudah-mudahan Engkau masukkan aku ke surga. Nah, itu orang yang maghrur namanya, orang yang tertipu daya oleh setan. Itu setan bujuk-bujuk, ya sudahlah, kamu enggak usah sholat, enggak usah berbuat baik. Toh Allah itu maha rahmat, gitu kan. Allah itu maha kasih sayang. Asah, enggak usah berbuat baik. Nanti kamu banyak-banyak aja berdoa supaya kamu dimasukkan surga. Ini orang yang tertipu daya oleh syaitan. Hadirin dan hadirat, a'azzanillahu iyyakum ajma'in. Baik, kita paskan sampai isyraq ya, sedikit lagi. Yang terakhir, atau ada pertanyaan, ada diskusi? Kalau ada, kalau tidak ada, kita paskan sedikit lagi, yaitu lanjutan dalam kitab Sulamut Taufiq. Kemarin masih membahas tentang sholat Jumat ya. Jadi sholat Jumat itu kemarin sudah kita bahas, hukumnya adalah fardu ain. Dan salah satu hal yang Allah menunjukkan kemurkaannya lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berkaitan dengan orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat. Itu Allah tunjukkan kemurkaannya tentu lewat baginda Rasul, karena ini bukan hadis qudsi tapi hadis nabawi. Baginda Rasul menyatakan, liyantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'ati, hendaklah orang-orang yang tidak mau jumatan itu segera berbenah, hentikan kebiasaan buruknya itu, jangan lagi meninggalkan sholat Jumat, stop, harus sholat Jumat. Atau kata baginda Rasul menyampaikan, au la yakhtimannallahu ala qulubihim, atau kalau mereka tetap saja tidak mau sholat Jumat, Allah akan tutup, Allah akan stempel hatinya. Maksudnya di stempel bagaimana? Yaitu dipastikan, dipatenkan orang ini tidak bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nur tidak bisa masuk. Sehingga di dakwai apapun dia enggak bisa. Kebaikan sudah enggak bisa masuk ke hatinya. Itu salah satu bentuk marahnya Allah kepada orang-orang yang meremehkan, menyepelekan sholat Jumat. Kalau sholat selain Jumat, adakah? Ya, itu lewat baginda Nabi, ya ada. Misalnya Nabi berencana untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang dalam kondisi normal, tidak sakit, tidak ada udzur syar'i, yang dekat-dekat dengan masjid tapi enggak mau ke masjid. Itu Nabi ada pernah menyampaikan keinginannya itu. Saya sungguh punya keinginan untuk memerintahkan seseorang mengumpulkan kayu bakar. Lalu ketika azan berkumandang, saya suruh orang untuk melaksanakan azan. Lalu ketika sudah datang waktunya qomat, sudah saya minta seseorang untuk menggantikan saya sebagai imam. Lalu Nabi kemana? Kata Nabi, saya akan keliling ke rumah-rumah sekitar Masjid Nabawi. Kalau aku jumpai yang sehat, tidak ada udzur syar'i, kau tidak mau sholat berjamaah, maka akan aku bakar rumah-rumahnya. Ada juga, tapi sebagian ulama mengatakan hadis ini apa namanya di awal-awal di Madinah, tapi di akhir-akhir lebih menunjukkan rahmat baginda Nabi, ra'fahnya baginda Nabi kepada para sahabat. Gitu. Tapi yang paling keras memang sholat Jumat. Yang paling keras sholat Jumat. Apa salah satu alasannya kenapa Allah dan Rasulullah itu menunjukkan kemarahan, kemurkaan untuk orang yang tidak aktif sholat Jumat dan sholat berjamaah? Karena inilah salah satu hal yang mendasar yang mendukung eksistensi Islam, yaitu berjamaah, bersama-sama. Islam itu tidak akan eksis kalau sendiri-sendiri. Islam itu akan kehilangan powernya, kekuatannya, marwahnya kalau kita ini amalnya sendiri-sendiri, sholatnya sendiri, kebaikan lain sendiri, tidak ada bersama-sama, gabung, berkomunitas, itu tidak ada. Maka Islam tidak eksis, tidak akan kuat dan tidak akan berjaya. Maka itulah untuk hal-hal yang sifatnya berjamaah, bersama-sama, Islam itu sangat menekankan sekali. Dan jadilah kita sebagai bagian dari orang-orang yang memiliki kontribusi terhadap eksistensi Islam. Caranya bagaimana? Senanglah berkumpul dalam kebaikan, senanglah untuk sholat Jumat, senanglah untuk sholat berjamaah, senanglah melakukan kebaikan-kebaikan yang bersifat bersama-sama. Apakah itu membantu fakir miskin bersama-sama, ayo kita urunan, kumpulkan donasi, atau yang terkena gempa, urunan, donasi. Ya, kayak sekarang ini termasuk waktu yang sangat tepat sekali. Untuk apa? Untuk mungkin memberikan air bersih kepada daerah-daerah yang sudah sangat berdampak, tidak dapat air bersih. Coba kita cari, kita tracking mana saja nih daerah yang sudah kesulitan air bersih, ya kita kirim bersama-sama gitu kan, dengan hasil urunan kita, tando nih silahkan ambil nih, misalnya begitu. Itu hebat sekali. Itu baca Quran sekarang bagus bersama-sama. Kenapa? Salah satu dampak positifnya yaitu sebagai motivasi. Mohon maaf, kita ini kalau sendiri-sendiri baca Quran kadang-kadang lemah motivasi kita. Teorinya sih iya, one day one juz, satu hari satu juz, itu teori. Prakteknya kalau kita sendiri-sendiri, gak ada motivasi, gak ada teman-teman yang menjadi penguat, jangankan satu hari satu juz, satu hari satu ayat aja kadang gak kebaca. Tapi kalau ada tuntutan, yuk kita bikin yuk komunitas khataman Quran, satu hari satu juz misalnya, jadi 30 hari khatam kita. Atau bergilir berapa hari satu juz, nanti berikutnya hari keempat naik lagi kita juz 2 misalnya, nanti kasih waktu 3 hari lagi, berikutnya naik lagi juz 3. Termotivasi, bagus itu. Dan itu bukan sesuatu yang bid'ah, karena hadisnya ada. Tidaklah berkumpul seseorang untuk membaca Al-Quran lalu kemudian nyatada rasulnahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Para ulama mengatakan itu namanya mudaroh, dan itu mudarosah, dan itu bagus saja mau di rumah masing-masing atau di mana, tapi bersama-sama kita khatamkan, bagus itu ya. Sekarang lagi ada gerakan nih, LPTQ Kaltim bekerja sama dengan Kanwil Kemenag, yaitu bersolawat. Salawatnya salawat dalailul khairat. Kalau bisa bergabung, dalailul khairat itu tulis oleh ulama dari Maroko namanya Sheikh Jazuli. Ketika kemarin saya di Maroko, ada rencana ke Sheikh Jazuli di Marrakesh, tapi perjalanannya dari Rabat Maroko itu kurang lebih 4 jam, jadi bolak-balik 8 jam belum sampai di sananya, dan naik mobilnya, wah dihitung itu gak cukup waktunya, karena hari itu pas penutupan MTK internasional. Sudah, akhirnya enggak jadi. Namanya Syekh Jazuri. Di pesantren-pesantren banyak diamalkan tuh dalail khairat, isinya salawat-salawat, bagus sekali. Sebagai salah satu ikhtiar kita, mudah-mudahan Allah segera memberikan hal terbaik bagi kita, memberikan hujan yang penuh rahmat dan menjadikan sungai Mahakam kembali penuh, airnya bagus, melimpah dan berkah untuk kita. Dan mudah-mudahan kebakaran juga segera dihentikan, bisa berhenti. Dan mudah-mudahan kita semua Allah takdirkan menjadi hamba-hamba yang sukses dunia, sukses akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na mima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzan mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma yassir lana umurana, umurad dini wal dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi a'malina. بارك لنا في ذريتنا وأولادنا وبارك لنا في أموالنا وأرزاقنا بارك لنا في كل ما أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا. اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من ولايتنا هذه كلمة تيمور وإندونيسيا عامة برحمتك يا رحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا منكم تقبل يا كريم. قول النبي مولانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Hikmah Pagi Pro 4 RRI. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
3: Dek, gimana kerjaanmu Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
4: Seriusan kamu? Jadi enak. Eh, tunggu sebentar ya.
3: Oh, iya. Eh, kamu habis ngapain sih?
4: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
3: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
4: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
3: Oh iya?
4: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
3: Hehehe, kadang sih, kadang.
4: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Pro 4R Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Selamat hambat kerani sanak, pembira kawani etam segalanya ya, kali ini di Samarinda Hambat ya. Dan informasi pertama kali ini bakal diawali dengan perakhiran cuaca Provinsi Kalimantan Timur edisi hari ini Rabu 2 September 2026 yang dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk Samarinda hari ini cuaca diprediksi cerah dengan rentang suhu 26 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian Balikpapan udara kabur diprediksi dengan rentang suhu 26 hingga 30 derajat Celcius. Beralih ke Kutai Kartanegara, hari ini cuaca diprediksi cerah dengan rentang suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Lanjut Bontang, hari ini diprediksi cerah berawan dengan rentang suhu 25 hingga 31 derajat Celcius. Untuk Penajam Pasir Utara, hari ini diprediksi udara kabur dengan rentang suhu 25 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian Pasir diprediksi cerah berawan dengan rentang suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Kutai Barat diprediksi udara kabur dengan rentang suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Lanjut Kutai Timur, hari ini diprediksi berawan dengan rentang suhu 25 hingga 31 derajat Celcius. Untuk Berau, hari ini udara kabur diprediksi dengan rentang suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Dan terakhir untuk Mahakam Ulu, hari ini diprediksi cuaca cerah dengan rentang suhu 23 hingga 30 derajat Celcius. Baik, itu tadi kroning sanak perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Beragam informasi lainnya bakal hadir dengan item segalanya, jadi tetap bersama kami di Pro 4R Samarinda.

Ikrar Nexanak, aktivitas pelayaran di perairan Sungai Mahakam Kota Samarinda mendapat perhatian serius dari kantor kesyabandaraan dan otoritas pelabuhan KSOP kelas 1 Samarinda menyusutnya debit air dalam beberapa waktu terakhir. Sungai Mahakam ini bisa dibilang sungai terbesar ya dan terpanjang kedua di Pulau Kalimantan dengan panjang sekitar 920 sampai 980 km. Kepala KSOP kelas 1 Samarinda Mursidi menjelaskan kondisi perairan Sungai Mahakam terkini. Jadi kondisi penurunan debit air ini berdampak langsung pada draft atau syarat muat kapal, khususnya kapal-kapal tongkang yang melintasi jalur perairan tersebut. Walaupun tegak tuh dirinya memastikan kalau operasional pemanduan dan alur pelayaran secara umum masih berjalan normal dan tidak ada penutupan jalur, dirinya menjelaskan pihaknya sudah mengambil langkah antisipatif sebelum terjadi insiden yang diinginkan, tegak kecelakaan kapal kandas. Salah satu instruksi utama yang diberikan kepada perusahaan pelabuhan, kagenan kapal, nakoda, sampai pemilik terminal khusus adalah agar muatan barang disesuaikan di bawah batas normal. Sebagai ilustrasi konkret, dirinya mencontohkan penyesuaian tonase muatan tongkang yang biasanya beroperasi di alur Sungai Mahakam ya untuk mengantisipasi resiko pendangkalan di titik-titik krusial. Contohnya kalau normalnya itu satu tongkang itu 7.000, ya mau nggak mau harus dikurangi misalnya 5.500 sampai 6.000 gitu, karena draftnya kan dia bakal berpengaruh pada alurnya tegak tuh. Sampai wayah ini pihak KSOP memastikan bahwa sebelum ada laporan insiden kecelakaan maupun kapal kandas di perairan Samarinda, alhamdulillah belum ada maksudnya ya. Dan walaupun tegak tuh penyesuaian muatan ini berdampak pada pergerakan arus lalu lintas trafik kapal yang mengalami sedikit penurunan frekuensi akibat volume muatan yang dikurangi. Kroneng Sanak. Informasi kali ini dikutip dari tribunus.com.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Novel Aroma Karsa karya Dewi Lestari atau yang lebih dikenal dengan Di merupakan karya sastra yang memukau pembaca dengan keunikan naratif dan kedalaman makna. Novel ini diterbitkan pada tahun 2016 dan menjadi salah satu karya sastra populer di Indonesia. Aroma Karsa menggambarkan perjalanan spiritual tokoh utama, Sri Kandi, dalam menjelajahi dunia batin dan mencari makna hidup. Cerita dimulai dengan Sri Kandi, seorang perempuan muda yang hidup dalam kehampaan dan kebingungan. Dia merasa kehilangan arah dalam hidupnya, dan itulah awal perjalanan spiritualnya. Sri Kandi kemudian bertemu dengan beberapa tokoh kunci yang membimbingnya dalam mencari makna hidup, termasuk mentor, seorang yang bijak dan penuh hikmah. Salah satu aspek esensial dalam novel ini adalah penggunaan metafora dan simbolisme yang kaya. Aroma Karsa, sebagaimana namanya, menjadi simbol utama dalam cerita. Aroma tersebut bukan hanya mencakup harum atau baunya suatu zat, melainkan juga mencerminkan esensi atau kebermaknaan hidup. Aroma di sini menjadi metafora dari pengalaman, pelajaran, dan makna yang dapat diambil dari setiap peristiwa dalam hidup. Dewi Lestari dengan cemerlang menggambarkan perjalanan spiritual Sri Kandi melalui alegori dan filosofi yang dalam. Proses pencarian makna hidup Sri Kandi menjadi kisah yang menginspirasi banyak pembaca untuk merenung tentang tujuan hidup mereka sendiri. Sang penulis berhasil menyampaikan pesan-pesan filosofis dengan bahasa yang indah dan penuh daya pikat. Selain itu, karakter-karakter dalam novel ini juga memegang peran penting dalam menyampaikan pesan-pesan mendalam. Setiap tokoh dihadirkan dengan karakteristik yang kuat dan memberikan kontribusi unik terhadap perjalanan Sri Kandi. Hubungan antar karakter yang kompleks juga menjadi daya tarik tersendiri, menciptakan dinamika emosional yang menggugah perasaan. Gaya bahasa Dewi Lestari juga menciptakan atmosfer yang khas. Kata-kata dipilih dengan teliti, dan deskripsi setiap adegan membuat kita merasakan setiap nuansa dalam cerita. Kekuatan bahasa yang dimiliki penulis mampu menghidupkan dunia imajinatif pembaca dan menjadikan pengalaman membaca kita. Membaca Aroma Karsa menjadi perjalanan yang mendalam dan mengesankan. Novel Aroma Karsa karya Dewi Lestari bisa dianggap sebagai sebuah karya sastra yang menggugah dan memikat hati pembaca dengan menggabungkan kekuatan metafora, simbolisme, karakter-karakter yang kuat, dan gaya bahasa yang memukau. Di berhasil menciptakan karya yang memotret perjalanan spiritual manusia dengan keindahan dan kearifan yang luar biasa. Demikian esensi buku berjudul Aroma Karsa, karya Dewi Lestari. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Sampai di sini kebersamaan Etam kali ini yo, dan lanjut lagi setelah ini bakal ada Dendang Makam. Bisa mana Etam segalanya pilih-pilih lagu pesisir Kalimantan. Iya, Mbak Umira tungguin kebersamaan Etam segalanya buat ngeramain Perompat Samarinda. Jadi pastiin terus tetap setia bersama kami di Perompat Air Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Koroneng Sanak arah pengembangan pariwisata Kota Samarinda hingga 2045 mulai dipersiapkan melalui pembahasan Raperda Riparda 2025-2045. Dokumen ini akan menjadi acuan pembangunan pariwisata jangka panjang yang menyesuaikan perkembangan daerah. Ketua Bapemperda DPRD Samarinda Kamarudin menyebut, kajian Riparda perlu diperbarui agar sesuai dengan kondisi dan regulasi terkini. Pembahasan ditargetkan dapat dituntaskan tahun ini. Sejumlah OPD turut terlibat dalam pembahasan dengan perhatian pada pengembangan destinasi, promosi digital serta potensi kawasan seperti Citra Niaga dan Kampung Pecinan. Pemerintah juga mendorong kolaborasi dengan pelaku usaha, UMKM, asosiasi pariwisata dan pemangku kepentingan lainnya. Riparda diharapkan mampu mengoptimalkan potensi wisata sekaligus meningkatkan dampak ekonomi bagi masyarakat. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
2: Nak, kok kipasnya masih nyala? Kan gak ada orang di kamar, Nak.
3: Oh iya, lupa Bu, maaf ya.
2: Iya, tapi mulai sekarang ingat ya, hemat energi itu hemat pengeluaran juga.
4: Matikan listrik saat tak digunakan. Bijak gunakan energi demi bumi kita bersama.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Suara budaya benua hitam kroning sanak waktunya, denang makam, ngawani hitam segalanya ya. Dengan sajian lagu-lagu pesisir Kalimantan yang bisa dipilih di hambat ini, langsung aja yuk merapat di telepon 0541-727-2656, WhatsAppnya 0811-58-19984, komen juga bisa yuk di Facebook RR Propa Samarinda atau juga di RRI Digital. Halo, selamat hambat.
1: Selamat hambat.
0: Hambat juga, salam budaya.
1: Waalaikumsalam.
0: Siap, Bu Suari, kabarnya sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat Juanda gimana?
1: Bunda cerah.
0: Cerah, alhamdulillah. Lagunya mau apa, Busu?
1: Lagu Banjar.
0: Lagu Banjar, boleh. Yang dulu kah, yang lawas mau judul apa?
1: Yang baru.
0: Yang baru aja, oke lah kalau gitu. Ditunggu lagunya, Busu, ya, makasih.
1: Ya.
0: Oke, siap, sudah ada Busu Ari, makasih udah merapat. Ya, kita ke WhatsApp dulu, sudah ada standby ya. Halo, selamat hambat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
2: Salam budaya, budaya salam.
0: Siap julak. Apa kabar?
2: Mama siapa nih?
0: Mbok Mira leh.
2: Mbok Mira apa kabar?
0: Sehat alhamdulillah julak.
2: Sudah sarapan belum?
0: Sudah aman julak.
2: Kalau belum minta sama Bu Semamat lontong sayur.
0: Nah iya, bolehlah lagi.
2: Panggil Bu Semamat.
0: Ronde kedua enggak apa-apa Bu Su. Aman.
2: Ya.
0: Oh, siap aja leh.
2: Nah, salam kebedaan lah.
0: Iya, siap.
2: Jangan panjang ngomong.
0: Amin.
2: Terlahir merdeka.
0: Merdeka, siap.
2: Habis sudah merdeka.
0: Aduh, siap.
2: Tinggal acop aja lagi.
0: Siap leh. Aduh.
2: Ya, salam sebenarnya. Mudah-mudahan okay. Panjang umur.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan ancap hujan.
0: Amin. Itu benar Busu.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Makasih Busu, Julak Hamdan, dah merapat, sehat selalu Julak ya. Halo, selamat sambat.
3: Halo, selamat sambat.
0: Hamba
3: salam cua. Budaya, budayakan salam.
0: Siap Mbok Yuli, apa kabar leh?
3: Baik leh.
0: Alhamdulillah, sehat. Dah sarapan?
3: Belum.
0: Ih, belum.
3: Nanti Mbok Mira.
0: Oh, nanti yo.
3: Iya.
0: Oh, ya udahlah.
3: Mending di radio dulu.
0: Oh, siap kalau gitu. Ya udah, sarapannya mau lagu apa, Mbok?
3: Aku lagunya ini aja, iwak dalam banyu.
0: Iwak dalam kolam.
3: Ya.
0: Ya, dalam banyu, ya benar jualan.
3: Ya bilangnya banyu kalau orang Banjar.
0: Iya sih, benar-benar. Ya udah, ditunggu.
3: Bikin sendiri nih.
0: Oh, ya udah.
3: Lagu dalam banyu.
0: Iya, nantilah bikin lagu seorang ya.
3: Salamnya ada Julak. Amdan ATT tadi ya, selamat hambat. Ada Busu Mamat, Busu Iis, Busu Rinjani, Busu Abdul Rahim, Busu Abdul Sopor, terus Busu Misran, Busu Ago, Busu Lak Sarundeng, Busu Putai, Mboknya Mbok Reni, Mbok Titin, Mbok Eka, Mbok Nana. Ayo Mbok Nana. Terus ada Mbok Mutrika, Nailas, Mbok Sana ya, buat segalanya aja sudah.
0: Siap Mbok.
3: Tak tunggu lagunya ya Mbok ya.
0: Siap Mbok.
3: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Madam Mbok Yuli, makasih dan merapat saya selalu yo. Gantian lagi kita ke WhatsApp. Halo, selamat hambat.
4: Selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam.
0: Siap Busu Mamat, apa kabar?
4: Ya, sehat Mbok.
0: Alhamdulillah.
4: Apa, tadi olahraga mengurangi Mbok begitu. Pas keluar kan kurang lebih 2 kilo balik saya Mbok. Karena asapnya tuh langsung ke paru tegaknya Mbok, di nyaman.
0: Oh ya Kak Busu.
4: Apa bernapas tuh kan mulang ke rumah. Wah ini bisa ada ini nah asap tegaknya di paru nih. Karena kan laju bersepeda tuh Mbok, asap tambah ke paru Mbok. Wah bahaya ini bisa nih.
0: Wah, iya. Itu sudah.
4: Nah ini gini aja Mbok, terasa nah asapnya nih. Apa namanya tuh mulai kencang kayaknya nih Mbok. Burung aja saya berani ngeluarkan di rumah dalam aja.
0: Oh iya,
4: sampai ya, juga. Lagunya ya. Ulah Salala Mbok.
0: Oh iya boleh ditunggu.
4: Tuh, lagu yang itu tuh yang biasa.
0: Ya pokoknya itulah.
4: Monitor tuh Mbok pasti ya, itu sudah.
0: Biasanya yang dia ada aja tuh.
4: Iya
0: Mbok.
4: Kacainya sama tuh Mbok.
0: Itu sudah. Kerjaan sih dah memang.
4: Apa lagi? Yula Hamdan tadi Mbok Yuli. Subuh saya di Lojanan Mbok Mardiana. Kalau panen tuh jangan kada ingat tuan kawan dengan keluarga mo yo. Mau ingat tam beras tuh mo.
0: Oh, siap.
4: Wah lagi berasnya beras ketan tuh boy mahal ini mo 30-an 28 ribu. Itu beras ketan tuh dipolah ini nah pulut untuk apa namanya larung ke sungai mo untuk pengobatan tuh bagus boy.
0: Oh iya.
4: Supaya cepat sembuh tapi kadang-kadang disembuh juga. Obat tuh patah tongkat dikonek ke gunung lagi.
0: Oh tergantung ini juga. Terbatas.
4: Iya, Mbok. Tongkatmu udah patah tuh, Mbok.
0: Oh, iya, iya, iya.
4: Lagi. Oh, iya. Makasih, Mbok. Assalamualaikum sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Makasih, Jo Bu Sumamat dah merapat. Yo. Oke, halo. Sama-sambat.
5: Sama-sambat. Salam budaya, budaya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sumin salam gak ini? Oh iya, kulu-kulu-kulu. Aduh, semangat benih memangnya manggil hujan. Teruskan ya. Busu.
5: Apanya Mbak Ila?
0: Teruskan manggil hujannya, sering-sering aja.
5: Iya, pokoknya kalau aku masuk kulu-kulu-kulu.
0: Aduh, siap Busu.
5: Lagunya sempat kan Mbak Ila?
0: Masa sempat, mau lagu apa?
5: Lagunya Kerindangan aja.
0: Oh boleh, siap, ditunggu.
5: Salamnya buat Bu Sekutai, Bu Bobo, Bu Sonjani, Mbak Nana, Bunda Yuli, Bu Suamat, Bu Suago, Bu Su semua, Bu Su, Bu Su, Bu Su. Semoga Etam diturunkan hujan. Kulu-kulu.
0: Amin. Kulu-kulu.
5: Terima kasih, Mbak Ira.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Siap, makasih juga buat Bu Su, Maisran, ya. Mantap. Kendia, Mbak Mira pusingkan lagunya biar semangat buat kulu-kulu-kulunya, ya. Panggil terus Busu. Kita ke WhatsApp lagi nih, tapi kali ini baca chatnya ya. Udah ada yang gabung nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam budaya, budayakan salam buat Titin Kemakmuran, lagunya Karindangan. Salam buat Busu Mamat, Busu Dari dan segalanya. Terima kasih. Siap, sama-sama. Makasih Mbok Titin dah merapat ya, lagunya ditunggu. Berarti goncengan sama Busu Misran yo. Oke deh kalau gitu, kurang yang sana kan dia tam lanjut lagi ya. Pusingan dulu lagu-lagu yang udah dipilih, tentunya yang gak merapat masa bisa benih pilih-pilih lagunya ke dia yoh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Restompo SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suwe Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

Oke, kronik sanak lanjut lagi yang gak pilih-pilih lagu pesisir Kalimantan masih boleh benih ya, merapat di telepon, WhatsApp, komen di Facebook atau juga di RRI Digital ya. Kita sapa lagi nih di WhatsApp. Sudah ada yang ngechat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam budaya, budayakan salam. Hadir Mbok Mira dan Mbok Reni, sepsen dulu di Prompat. Lagunya umpatan aja, sapa buat Bu Sumamat, Mbok Yuli, Nek Ilas, Mbok Nana, Bu Sabdurrahim, Bu Pendis galanya. Cuacanya cerah Mbok Mira, selamat tugas kalau boleh hati-hati yo. Oke, siap, makasih buat Mbok Reni dan merapat ya. Di hambat ini saya selalu yo Mbok. Terus lanjut lagi di Facebooknya Prompat sama Rinda. Udah ada yang gabung, ada Bu Sui di Johan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Damon Huri Samarinda. Selamat pagi Mbok Mira. Titip salam buat Mbok Nova, Mbok Ngatmi, Mbok Vinka, Bu Suburhan Habu, Bu Suhepli, Abah Halib Balimau, Mbok Nurul, Mbok Rusnia, Mbok Mariana, Mbok Maulidia Zahra, Mbok Ramayana, Mbok Ana Luciana, Mbok Cut Dinda. Buat Mbok Mira yang siar, makasih, semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, sehat selalu, panjang umur, dimudahkan terus rezekinya, amin. Siap, makasih buat Bu Sui di Johan, selalu gabung ya, rapat di Facebooknya Prompat sama Rinda. Yo, doa baiknya balik lagi ke kita yo Bu Sui. Oke, yang lain silakan yang gak merapat, tentunya masih boleh benih ya, merapat yo kroning sana, siapa tuh gak bagi info seputar cuaca atau info apapun di sekitar Retam Segalanya boleh ya, atau seputar lintas di sekitar Retam Segalanya juga boleh ya, siapa tahu macet atau dia atau mungkin ada acara atau apa, boleh nih masih Mbak Tungger. Oh ya, lagunya masih bisa benar loh dipilih, kayaknya satu atau dua lagu masih bisa dipilih nih, jadi silakan nih kroning sanak ya yang gak pilih-pilih lagu untuk ngoni Retam Segalanya beraktivitas di hambat ini masih boleh benih ya. Kalau untuk cuaca kawasan CRM yang ini terpantau cerah ya kroning sana, tapi agak merok sih di sini. Nah, ini tegaknya meroknya antara merok ndak hujan atau meroknya ndak apa ya, kayak asap gitu kan. Memang masih sering benih terjadi kebakaran hutan lahan ya, apalagi di Kalteng sama Kalteng, Kalbar, Kalsel, pokoknya tiga itu deh yang agak parah yo. Kroning sanak, semoga jangan semakin membesar ya kebakaran lahannya, dan intinya semoga cepat ini ya, ada apa ya, cepat ini turun hujan lah ya, karena betul-betul di ada hujan sama sekali ya. Ini musim kemarau-nya kemarau benih yo. Biasanya kan kalau kemarau kadang ada hujan ya. Ini betul-betul yang diada sama sekali tuh ya kroan di sana. Oke, lanjut lagi nih. Barusan ada yang gabung di WhatsApp ya. Assalamualaikum Mbok Mira, waalaikumsalam. Mbok Nurul Jalan Ulin sekarang. Absen aja. Salam saya seberatan aja Mbok Busum. Mbok nih sibuk enggak bisa nelinga radio, bahambatan sudah tulak kerja. Saya selalu dan salam jonok buat Mbok Mira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap, makasih Mbok Nurul ya udah sempetin masuk di WhatsAppnya Prompat sama Rinda. Semangat kerjanya Mbok, sehat selalu yo. Salam jono juga dari Mbok Mira ya buat Mbok Nurul ya. Biasanya memang sering gabung tapi ternyata ada kerjaan ya sekarang dihambat-hambat. Di papa aman, yang penting masih dilupa sama Prompat sama Rinda. Cile. Oke, okay, kalau gitu kroning sanak lanjut lagi deh nelinga lagu berikutnya nih. Siapa tahu sambil nungguin buat yang lain nih, buat nak merapat, ada lagu Ula Ula Shalala.

0: menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya dir, nanti gua kerjain.
1: Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya bu.
4: Mor, bisa bayar kemarin dikerjain dong. Mau gua pakai nih. Kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
5: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Barusan dikawani lagu Karindangan ya, Kerawan dan Sana, dan masuk di sesi terakhir kebersamaan Etam di Dendang Makam. Tentunya masih boleh beneh nih ya, yang gak pilih lagu masih sempat ya. Jadi silakan nih bisa merapat di telepon, WhatsApp, kamu di Facebook, atau juga di RRI Digital ya. Halo, selamat sambat.
1: Halo, sedang ambat, sedang pagi, sedang merian.
0: Iya, Dendang Makam busung kalau hambat. Gimana kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, sehat. Lagi ngapain, santai kah?
1: Santai.
0: Santai aja. Ya oke, kalau gitu. Ini mau lagu apa nih? Lagu Kalimantan busu, Kutai kah?
1: Banjar.
0: Apa? Oh, Sirih Kuning. Boleh-boleh, ditunggu ya. Siapa busu?
1: Siapa ya? Lagu Dimitran Yosoneng. Nah, Saiful Koko, Wahyuli, itu aja lah.
0: Oke deh, siap busu.
1: Siapa nih, Bu Mira?
0: Ya, siap.
1: Siapa nih?
0: Iya, Bu Mira.
1: Oh iya, terima kasih Bu Mira.
0: Sama-sama leh.
1: Ulang gajik.
0: Iya, siap. Mantap.
1: Ya,
0: terima kasih. Sama-sama lah. Waalaikumsalam. Siap. Makasih buat busu Kutai tadi. Udah merapat ya. Sehat selalu busu. Lagunya ditunggu tadi Sirih Kuning ya. Yang lain boleh nih, silakan bisa merapat di hambat ini langsung aja. Oke, lanjut lagi. Di Facebook juga udah ada yang gabung, ada busu Rahman Disky. Assalamualaikum Mbak Mira. Waalaikumsalam. Warga Kampung Banten, Disky Medan hadir. Oke deh, siap kalau gitu. Makasih nih udah hadir, berarti absen di Facebook Perempat sama Rina. Makasih busu, udah merapat ya. Oke deh kalau gitu, karena dikerasa udah di penghujung waktu juga kebersamaan Etam. Kalau gitu makasih buat yang udah gabung tadi ya, udah merapat. Makasih juga yang Ngelinga Maha. Abis ini tentunya masih Mbak Mira ajak bacarangan santai ya. Ada Halo Benua Etam. Jadi tetap bersama kami di Perempat Air Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinu.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.